0: Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Dimas Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya, yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
0: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Innox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Innox Academy, Ami mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
5: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan. Bahkan dalam hitungan minggu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
6: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam, sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
7: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang menarik

0: November mendatang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfred Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Sidarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: Give the floor to members of the council who may wish to make
5: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Noviandri Wibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
7: Inilah alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
2: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
8: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
9: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam dua dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara dunia kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adames dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
11: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mochito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Karib Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
12: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said, pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke Jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mochito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati Jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
11: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan dan simak informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
5: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: Pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca hari ini dari BMKG Pekanbaru, kita sudah tersambung bersama Mari yang akan melaporkan bagaimana situasi informasi perkiraan cuaca hari ini. Selamat pagi, Mari.
1: Baik.
0: Baik, silakan laporannya.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Pada pagi hari ini, berdasarkan pengamatan BMKG, terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog di hampir sebagian besar wilayah Provinsi Riau. Untuk pagi hari ini diperkirakan cuaca akan tetap kabur yang diakibatkan oleh asap, di mana terdapat potensi hujan intensitas ringan yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan sebagian wilayah Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari, diperkirakan masih terdapat kekaburan udara di seluruh wilayah Provinsi Riau akibat asap atau smog, di mana potensi hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Pada malam hari, diperkirakan kekaburan udara masih tetap terjadi di wilayah Provinsi Riau yang disebabkan oleh asap atau smog. Terdapat potensi hujan intensitas ringan hingga sedang yang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kampar, Rokan Hulu, dan sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir. Untuk dini hari, diperkirakan masih tetap terjadi kekaburan udara akibat asap atau smog, di mana potensi hujan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan sebagian wilayah Kota Dumai. Peringatan dini untuk hari ini, waspada hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang, diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Indragiri Hilir, pada siang atau sore dan malam hari ini. Suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 99%. Angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan 10 hingga 40 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter, yaitu kategori gelombang rendah. Total titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat di wilayah Sumatera terpantau 3.252 hotspot, di mana di Provinsi Riau terdapat 4 hotspot, yaitu Kabupaten Bengkalis 1 hotspot, Kabupaten Siak 2 hotspot, dan Kota Dumai 1 hotspot. Sobat cuaca, dengan kondisi asap yang masih tebal di wilayah Riau hari ini, kami mengimbau untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap dampaknya pada kesehatan kita, terutama sistem pernapasan. Kami juga mengimbau untuk sobat memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan membatasi aktivitas di luar rumah apabila kondisi asap semakin pekat. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website kami di stamet.riau.bmkg.go.id, Instagram kami @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel kami di BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
4: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
5: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
6: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berbicara tentang kesehatan dan juga masa depan buah hati, tentu ini menjadi prioritas utama setiap orang ya. Namun tidak bisa dipungkiri, beberapa anak kerap kali terlambat atau bahkan terlewati jadwal imunisasi rutinnya karena berbagai kendala. Nah, untuk memastikan anak-anak kita tetap terlindungi dari yang namanya ancaman penyakit berbahaya, pemerintah Kota Pekanbaru bersama para tenaga ahli medis menggelar gerakan penting, yaitu Bulan Imunisasi Kejar. Dan pagi ini kita akan mengupas tuntas mengapa imunisasi kejar ini sangat krusial, kemudian vaksin apa saja yang wajib dikejar, serta bagaimana keamanan dan juga persiapannya. Nantinya kita akan bahas dalam dialog Riau Menyapa yang akan membahas mengenai Bulan Imunisasi Kejar. Dan nantinya kita akan hadirkan narasumber di studio untuk membahas dan juga mengupas tuntas terkait dengan tema kita di pagi hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, seperti yang sudah kita informasikan di awal tadi, bahwasanya kita akan ikuti dialog interaktif Riau Menyapa yang akan membahas bulan imunisasi kejar.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda di pagi hari ini? Semoga sehat dan juga tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Dan senang sekali saya Pranoto kembali hadir dalam dialog interaktif Riau Menyapa pagi hari ini. Seperti yang kita ketahui pendengar, untuk kesehatan anak ya ini sangat dibutuhkan sekali terkait dengan kesehatan yang mungkin ini harus menjadi prioritas bagi para orang tua. Dimana salah satu hal yang mungkin sangat atau mungkin seringkali dilewatkan oleh para orang tua adalah mengajak anaknya atau memberikan vaksin terlebih awal untuk anaknya. Dan pagi hari ini pendengar dalam dialog Riau Menyapa, kita akan membahas tema yang sangat krusial sekali dalam waktu ini, dan kita akan membahas tentang bulan imunisasi kejar. Dan pagi hari ini telah hadir bersama kita dua narasumber yang akan memberikan informasi terkait bagaimana perjalanan atau mungkin dijalankannya bulan imunisasi kejar atau mungkin jenis-jenis vaksin yang nantinya akan diberikan kepada anak atau mungkin balita. Yang pertama ada narasumber kita sapa, ada Bapak Haji Dedi Sambudi SKM MKes, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Selamat pagi Pak Dedi.
2: Selamat pagi Mas.
0: Ya, apa kabar Bapak, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat ya.
0: Terima kasih sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini Bapak. Kemudian yang kedua adalah ada Ibu Dr. Dian Dwi Sari Mustika Febriani SPA Sub-SP TKPSK ya, perwakilan IDAI Riau. Selamat pagi Bu Dian.
3: Selamat pagi.
0: Ya, sehat juga ya Bu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Siap memberikan
3: kayak gini.
0: Lagi batuk.
3: Moga-moga
0: ya Bu ya.
3: Tidak terlalu mengganggu acaranya.
0: Tidak, insya Allah mudah-mudahan ya. Baik, dan juga pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita lebih dalam, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam dialog Riau Menyapa pagi hari ini. Anda bisa bertanya nanti terkait dengan tema kita di pagi hari ini di 0761245595, dan juga dialog Riau Menyapa pagi hari ini juga disiarkan di live YouTube RRI Pekanbaru dan juga di TikTok, akun TikTok RRI Pekanbaru. Dan untuk Anda juga yang ingin bertanya bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar YouTube atau di kolom komentar TikTok. Baik, mungkin mengawali perbincangan kita, obrolan kita di pagi hari ini, saya mau ke Pak Dedi dulu nih Pak. Bapak selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Pak, mungkin bisa dijelaskan terlebih dulu Pak Dedi, apa nih latar belakang dan juga alasan mendasar pemerintah Kota Pekanbaru ini menggelar kembali bulan imunisasi kejar ini Pak Dedi.
2: Baik Mas, terima kasih. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa anak-anak ini kan memerlukan sebuah perlindungan, upaya-upaya perlindungan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi, di mana pada pasal 28B ayat 2 adalah hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan perlindungan. Begitu juga dengan Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023 yang mana setiap bayi dan anak itu berhak memperoleh imunisasi. Jadi itu yang mendasari pemerintah kita baik pusat maupun daerah untuk melakukan program-program imunisasi tersebut. Dan kita sama-sama mengetahui bahwa untuk Kota Pekanbaru, kita bicara Pekanbaru, terdapat 3.425 anak yang memang sama sekali tidak diimunisasi. Ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan kita di Kota Pekanbaru. Dan data ini tentunya kan sudah kita laporkan juga ke Kementerian Kesehatan. Dibandingkan dengan daerah-daerah lain, memang kita sangat di bawah ya, dengan jumlah yang sangat besar. Dasar itu juga mungkin mempertimbangkan Kementerian Kesehatan melakukan menugaskan kita Dinas Kesehatan, bukan kita aja, seluruh secara nasional, untuk menggelar kegiatan bulan imunisasi kejar. Nah, tujuannya adalah bagaimana menjangkau anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi ini dapat diberikan imunisasi. Untuk Kota Pekanbaru, ya, kita sudah mencanangkannya oleh Bapak Wali Kota pada saat itu, oleh Bapak Wakil Wali Kota Markarius, tanggal 2 Oktober kemarin.
0: 2 Oktober.
2: Dan kita juga sudah melakukan rapat koordinasi lintas sektor dihadiri oleh camat, PKK, ID, profesi lah ya semuanya, untuk segera melakukan upaya-upaya, apakah melalui sweeping anak, apakah melalui jemput bola, pendataan kembali dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lakukan sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah Mas, ya, dari ketika kita memulai kegiatan itu, anak yang zero dose itu kan baru intervensinya 200-an dari 3.400. Dan hari ini saya terima laporan sudah 1.400.
0: Artinya dari data itu tadi sudah tercapai atau masih terus dikejar Pak Dino?
2: Ya, idealnya kan semuanya, tapi kan tidak mungkin ya Bu Dokter ya, tidak mungkin karena memang banyak faktor. Tetapi paling tidak kita sudah memenuhi SPM, standar pelayanan minimal dari Kementerian Kesehatan itu. SPM kita kan 25%, tapi kan tidak tertutup sampai di situ saja. Kalau dibiarkan yang lainnya mau kemana nih kan gitu. Nanti kita tetap berbuat yang maksimal. Kita kalau target kami Dinas Kesehatan itu minimal 70%.
0: 70%.
2: Ya, karena memang banyak faktor yang menyebabkan tidak bisa 100% ya Bu Dokter. Nah, itu Mas, terima kasih.
0: Baik. Tapi berbicara tentang tadi data yang sudah Bapak sampaikan ya Pak ya, dan juga untuk ketercapaian. Mungkin juga tadi disinggung ada beberapa faktor ya, mungkin yang menjadi hambatan belum tercapainya target yang ingin dicapai dari pemerintah sendiri, dari pemerintah kota sendiri. Nah, kira-kira faktornya seperti apa tuh kira-kira Pak Didi?
2: Banyak faktor, kita bisa pilih nanti ada faktor internal, ada faktor eksternal. Kalau faktor internal ini kan mungkin dari kita mungkin penjadwal ulang lagi posyandu. Kadang-kadang kan pelaksanaan posyandu berbarengan dengan jam kerja. Ini ada juga sebagian nih, tidak semuanya. Kemudian mungkin ada faktor lain, keterbatasan SDM juga mungkin ya, semuanya lah. Sedangkan faktor eksternal itu lebih kepada keluarga. Keluarga, ada sebagian keluarga yang mungkin sudah memiliki paham, memiliki pengertian, pemahaman terhadap imunisasi ini nggak butuh. Kalau anak saya tidak diimunisasi, toh tetap sehat juga, gitu kan? Ya alhamdulillah tetap sehat. Tapi kan kita tidak bisa menjamin juga kapan namanya musibah atau apa namanya gitu kan. Penyakit itu kan tidak bisa kita undang juga ya Bu Dokter ya. Dia akan datang sendiri. Kalau dengan imunisasi kita sudah antisipasi. Nanti kalau ada virus, ada bakteri, anak kita ini sudah kebal terhadap serangan-serangan antivirus dan bakteri tadi. Jadi faktor lain juga karena kampanye hoax anti imunisasi, ya. Jadi ada kelompok-kelompok memang sepertinya berkampanye gitu kan. Kita tidak mengatakan dalam tanda kutip ya. Sepertinya berkampanye mengatakan imunisasi tidak butuh, anak saya tidak diimunisasi tidak ada masalah. Kemudian faktor lain lagi di media sosial juga, ini kan gencar sekarang. Misalnya dia mengambil kasus kejadian ikutan pasca imunisasi yang misalnya tangannya bengkak atau ada kematian, padahal bukan karena itu sih ya. Cuma mungkin kejadiannya setelah imunisasi. Nah, ini kan perlu diaudit lagi. Nah, ini semua dijadikan bahan kampanye sehingga ibu-ibu atau orang tua malah jadi takut. Nah, ini faktor juga. Kemudian ada faktor orang tua juga ya, orang tua yang memang suami. 35% Mas itu penolakan imunisasi karena faktor suami, ayahnya. Ya memang pokoknya tidak lah, dia nggak mau mengatakan apa alasannya, pokoknya tidak. Nah, ini, tapi ini tantangan ya, ini saya rasa bukan halangan nih Bu Dokter, ini tantangan kita bagaimana ke depan imunisasi ini kita giatkan lagi. Karena ini adalah hak anak nih. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman. Kita juga bekerja sama dengan MUI, Dewan Masjid dan sebagainya untuk bisa mengkampanyekan dari segi agamanya. Demikian Mas.
0: Baik, terima kasih Pak Dedi. Dan artinya ini memang sangat dikejar-kejar ya Pak Dedi. Mungkin saya mau ke Bu Dian terlebih dulu. Bu Dian, ini terkait dengan masalah imunisasi yang tadi mungkin sempat disinggung ya Bu Dian, bahwasannya pemahaman orang tua tentang imunisasi dan kabar-kabar hoax yang beredar Nah, ini sepertinya bagaimana sih Bu, imunisasi ini bisa dikatakan sangat penting, dan apa yang perlu mungkin orang tua ketahui bahwa imunisasi ini jangan sampai terlewatkan gitu Bu Dian?
3: Iya, betul. Terima kasih atas kesempatannya.
2: Yeah.
3: Mohon izin Pak Didi.
2: Silakan.
3: Jadi begini, mohon izin suara saya begini. Jadi kalau kita ngomong masalah imunisasi, betul Pak Didi. Kita ngomong masalah imunisasi itu kita bukan cuma mengatakan bahwa cakupannya harus tinggi, tetapi harus merata.
2: Yeah.
3: Jadi kadang-kadang orang-orang yang merasa jumawa dalam tanda petik, ah kan saya gak diimunisasi, saya juga sehat-sehat saja. Anak saya kasih ASI, makanan bergizi, terus saya jaga supaya dia tidak sakit, tidak diimunisasi.
2: Yeah.
3: Sampai detik ini sehat-sehat saja.
2: Yeah.
3: Itu yang beredar, betul-betul beredar. Tapi dia lupa, kita kenal ada yang namanya herd immunity, atau kalau bahasa lokalnya itu adalah kekebalan kelompok.
0: Kekebalan kelompok.
3: Jadi dia itu sebenarnya selamat karena dia dilindungi oleh anak-anak yang sudah diimunisasi di sekitarnya. Begitu. Jadi kata saya mah curang ya Pak.
2: Curang.
3: Ya. Curang gitu loh.
2: Terus
3: dia selamat karena orang lain, tapi dia mengklaim bahwa dia tidak diimunisasi. Padahal anak yang tidak diimunisasi itu akan menjadi kantong-kantong. Nah, kalau kantongnya itu nanti banyak, anak-anak lain yang sudah diimunisasi juga akan terkena gitu, karena herd immunity atau imunisasi kelompok itu akan menjadi berkurang.
0: Artinya efeknya jika
3: efeknya juga akan berkurang karena herd immunity itu kita punya angka sampai 85-90% kan Pak Dedi. Jadi 85-90%, sedangkan di Pekanbaru belum sampai segitu.
2: Sampai segitu.
3: Nah, terbayang kan betapa sebenarnya ancaman anak-anak yang tidak melakukan imunisasi dan dia berkoar-koar bahwa saya
0: aman-aman
3: tidak
0: aja,
3: ada aman-aman, gitu ya,
0: aman-aman
3: aja.
0: Saja.
3: Kami dari pihak surveillance kalau melihat ini tuh rasanya agak miris juga ya Pak Dedi.
2: Yeah.
3: Padahal kan kita tahu kenapa sih anak itu harus diimunisasi, ini yang paling penting sebenarnya.
2: Yeah.
3: Kenapa sih kita milih imunisasi itu A? Kenapa bukan milih imunisasi B? Kenapa nggak ada imunisasi batuk pilek? Kenapa nggak ada imunisasi yang untuk anak mensret? Itu kan penting ya, anak mensret, batuk pilek itu udahlah makanan sehari-hari. Jadi kenapa dipilih imunisasi satu? Ada empat hal sebenarnya. Karena ada loh penyakit yang memang nggak ada obatnya. Memang nggak ada obatnya.
0: Di antara banyak
3: begitu
0: penyakit,
3: banyak penyakit
0: yang
3: itu memang penyakit itu memang nggak ada obatnya.
0: Imunisasi
3: betul.
0: Ini ya.
3: Jadi memang anak itu harus dilindungi. Jadi dia memang harus punya proteksi diri sendiri. Kedua, penyakit-penyakit yang kita pilih untuk imunisasi itu penyakit yang menyebarnya sangat cepat. Kita pasti harus belajar banyak dari COVID kemarin. COVID itu gejala awalnya apa? Batuk pilek. Tapi kemudian menjadi sangat mengerikan ya Pak Didi. Kita baru keluar loh beberapa tahun yang lalu. Dan ya semua tawakal kepada Allah ya. Tapi salah satu yang kita gencarkan pada saat itu adalah kita melindungi dengan imunisasi. Ketiga, penyakit itu bisa menyebabkan kematian. Dan proses menuju kematian, bukan menuju ya, proses menjadi kematian itu bisa terjadi sangat cepat. Jadi mungkin kalau teman-teman tidak melihat proses itu, mungkin ini hanya ada di awang-awang. Tapi kalau kami sebagai seorang tenaga kesehatan, apalagi saya bekerja di rumah sakit tertinggi di Provinsi Riau, sangat sering sekali melihat datang orang tua datang hanya untuk mengantarkan anaknya saja. Dan kalau kita tanya lagi, pasti mereka bilang belum imunisasi, misalnya difteri, tetanus, begitu. Jadi itu sangat disayangkan. Bayangkan anak itu kan buat orang tua itu kan sudahlah, kita harus mengandung 9 bulan, kita pelihara gini. Pada satu titik tertentu hanya karena ya itu semua kadarullah, Allah yang mengenal. Tapi kan Allah memberi kesempatan kita untuk tawakal ya, untuk berusaha. Ada space kita untuk berusaha, tapi itu tidak kita gunakan. Ya akhirnya seperti itu. Jadi empat hal itu yang harus di ini. Kalau batuk pilek yang nggak ada vaksinnya ya Pak ya, karena itu memang ini. Mensret itu ada ya, rotavirus Pak. Tapi rotavirus atau diare yang disebabkan oleh virus rota itu diare yang kita sangat takuti. Diare yang bisa jadi dehidrasi berat. Diare yang sesudah diare anaknya bisa nggak sadar dan akhirnya ada sequel, ada gejala sisa. Diare yang karena dehidrasinya menjadi kejang. Dan itu sering sekali terjadi. Teman-teman tenaga kesehatan pasti tahu. Jadi itu yang kita ini. Jadi bukan sekedar kayak penyakit ini, penyakit itu. Yeah.
0: Tapi sepanjang ibu di sini sebagai spesialis anak ya, Bu ya, sepanjang ibu mungkin menemui atau mungkin ada kasus-kasus yang yang datang gitu ya. Itu yang paling banyak risiko terbesarnya tadi ibu sudah sampaikan juga ada empat penyakit ya, empat penyebab.
3: Kenapa kita mesti harus imunisasi?
0: Apa kira-kira risiko terbesarnya itu seperti apa gambarannya? Mungkin bisa dijabarkan Bu Dia.
3: Gambarannya adalah penularannya yang sangat cepat dan itu penyakitnya itu apa ya, perjalanan penyakitnya itu sangat di luar sangat di luar ekspektasi dari orang tua. Jadi kalau kita bilang itu penyakit-penyakit yang kita sebut sebagai silent killer, rasanya gitu-gitu aja, biasa-biasa saja gitu. Kayak pneumonia itu kita sebut sebagai silent killer. Awalnya batuk, tapi kemudian ada sesak, dan hanya dalam hitungan hari, apalagi untuk bayi-bayi muda, itu biasanya ancamannya sangat luar biasa.
0: Yang rentan itu?
3: Iya.
0: Di umur berapa?
3: Jadi begini, beberapa orang tua itu sering bertanya kepada kami, ngapain bayi kecil imunisasi? Ini masih kecil loh. Imunisasi kita bukan bayi kecil lagi ya Pak Deddy. Bayi baru lahir. Bayi baru lahir.
2: Langsung
3: itu hitungan jam dia harus dapat imunisasi. Imunisasi yang diberikan adalah imunisasi hepatitis, betul ya Pak Deddy ya?
0: Tapi ini jadi kembali ke pemahaman orang tua lagi yang tadi Pak Deddy sampaikan ya Pak ya, bahwasannya kabar-kabar hoax itu yang takut nih anaknya belum cukup umur, untuk diberikan imunisasi.
3: Benar,
0: itu
3: betul.
0: Salah satu.
3: Jadi kayak saya bicara satu contoh misalnya hepatitis B itu. Jadi hepatitis B itu kenapa diberikan kurang dari 24 jam pada anak usia baru lahir? Ya kan Pak Didiam? Itu karena 98% penularan hepatitis itu terjadi dari proses kelahiran dan dari ibunya. Jadi memang harus kita cegah dari awal. Dan itu kalau anak itu miss atau terlewat hepatitis B, dia akan santai-santai saja, mungkin tidak terlihat. Tapi di usia muda, 15, 16, 20, akan ada yang kita sebut sebagai keganasan hati. Itu udah sering sekali terjadi karena tidak diimunisasi hepatitis akan menjadi seperti itu. Jadi itulah yang kita cegah. Padahal kan sebenarnya imunisasi hepatitis itu sangat mudah ya Pak, hitungannya enggak sampai 2 menit kita
2: 2 menit selesai. Seret
3: begitu.
2: Udah langsung.
3: Selesai. Tapi ya begitulah.
0: Baik. Berarti kan di sini kembali ke pemahaman dari orang tua. Tapi Pak Deddy nih, saya kembali ke Pak Deddy lagi. Ini menarik sekali perbincangan kita. Ini edukasi juga untuk para orang tua ya Pak Deddy. Apakah ini termasuk menjadi faktor utamanya itu adalah wilayah prioritas Pak Deddy, sehingga banyaknya anak-anak yang mungkin yang tadinya baik-baik saja kemudian dikarenakan pemahaman orang tua tentang pentingnya imunisasi ini diabaikan. Nah, ada wilayah-wilayah tersendiri tidak Pak Deddy untuk kasus-kasus yang pernah terjadi sendiri Pak Deddy?
2: Di Pekanbaru kan wilayahnya hampir sama nih Bu, Panam, isinya perkotaan lah, beda dengan geografis kabupaten tetangga kita misalnya Kampar atau Pelalawan. Jadi memang untuk kehidupan anak-anak saya rasa hampir sama semua. Tinggal lagi bagaimana orang tuanya nih berlaku, pemahaman untuk mendapatkan layanan imunisasi. Di bulan kejar ini kan sebenarnya kita fokus di kejar DPT, DPTHB, kemudian IPV, MR, dan juga untuk PCV itu pneumonia Bu dokter ya. Nah, jadi kalau IDL imunisasi dasar lengkap itu kan banyak nih. Tapi fokus di bulan imunisasi kejar ini kita ada 4 imunisasi yang kita prioritaskan Bu dokter. Tapi bukan berarti untuk imunisasi lainnya tidak kita beri. Dengan bulan kejar imunisasi inilah makanya IDL-nya meningkat, imunisasi dasar lengkap. Jadi ketika kita sweeping di masyarakat, kita mau lihat DPTHB-nya udah belum, IPV-nya belum. Tapi pada saat itu juga kita temukan misalnya vaksin yang lain belum diberikan juga. Nah, sehingga ini ya alhamdulillah mendongkrak juga cakupan yang lain. Nah, jadi memang di bulan imunisasi kejar ini ada 4 prioritas, tapi tidak imunisasi lain tidak diberikan. Tetap
0: tapi
2: diberikan.
0: Dari data Dinas Kesehatan sendiri, ada wilayah yang menjadi prioritas?
2: Tidak, kita tidak sama untuk Kota Pekanbaru, tetap apakah dia melembung, apakah dia di Geringging atau di Panam, sama semua. Karena ini wilayah kota, perkotaan. Mm-hmm. Jadi permasalahannya selama ini kan kita tidak menyalahkan siapapun. Mm-hmm. Tetapi masyarakat, kalau didiamkan dia lengah ya Bu, lengah aja. Nah, ini momen kita mengingatkan, ini loh hak anak yang harus kita penuhi sesuai dengan undang-undang. Nah, jadi kalau kita biarkan lagi nanti turun lagi nih, mereka abai lagi. Di samping kesibukan, pemahaman, dan faktor hoak dan sebagainya tadi, kita sebagai petugas kesehatan, dengan betul kata Bu Dokter tadi kan, kita kan sudah selaku nakes ini punya tanggung jawab, tanggung jawab moral, tanggung jawab apalah semuanya ya, terhadap kehidupan berbangsa ini, untuk memberikan imunisasi tadi.
0: Baik, artinya ini salah satu kendala yang mungkin dihadapi dari Dinas Kesehatan ya, Pak Dedi ya. Nah, ini karena ini tidak bisa diabaikan begitu saja mungkin Pak Dedi. Nah, dari Dinas Kesehatan sendiri Pak Dedi, mengingat ada faktor-faktor dan juga kendalanya, salah satunya tadi itu pemahaman dari orang tua. Yeah. Hal yang dilakukan dari Dinas Kesehatan sejauh ini bagaimana?
2: Ya, kita tidak bisa pungkiri Bu Dokter, Bu Dian. Ya, kalau semuanya dicurahkan ke Dinkes, nggak terjangkau Pak. Tidak bisa menjangkau. Jadi sesuai arahan Bapak Wali Kota Pak Agung Nugroho, libatkan camat, kemudian libatkan tim penggerak PKK kabupaten dan kecamatan sampai kelurahan. Kemudian kita punya Dasa Wisma, kita punya forum RT/RW, kita punya lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi mereka di kecamatan bersama-sama datangin, jadi kayak dikeroyok ya. Jadi datang misalnya ada anak pada saat sweeping, yang datang itu lengkap Pak. Malahan Babinsa, kemarin di Senapelan, di Kecamatan Senapelan, Babinsa Bu. Babinsa dan Ramilnya turun. Jadi memang harus sama kayak gini. Kalau diserahkan ke Budian aja mungkin gak sanggup nih. Saya juga gak sanggup sendiri.
0: Kerjasama.
2: Ini yang harus kita galakkan. Dan ini menjadi contoh nih Pak. Jadi salah satu kota yang baru mencanangkan itu bukan baru. Pencanangan ya, yang menarik gitu ya. Sehingga sekarang kabupaten lain itu meniru nih. Melibatkan seluruh unsur itu. Nah, ini kiatnya Pak Wali deh, Pak Wali Kota seperti itu. Seperti meningkatkan PAD kan seperti juga. Melibatkan PKK dan semuanya. Jadi kita manfaatkanlah potensi kita itu.
0: Tapi dari Dinas Kesehatan sendiri Pak Dedi, kira-kira ada apa sebagai acuan gitu, indikator keberhasilan bahwasannya bulan imunisasi ini dikatakan berhasil gitu Pak Dedi?
2: Ya kalau dari kementerian, kita kan berdomainnya Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan surat kementerian Pak Menteri, ada surat dari Mendagri juga. Makanya daerah-daerah ini agak gesit lah sekarang nih. SPM standar yang harus kita penuhi itu kan 25%. Tapi kan kita tidak fokus di situ. Tidak fokus, itu hanya acuan saja. Nah, artinya kita ingin di angka yang maksimal, bisa kalau angkanya mungkin di 70, 75 dan sebagainya. Tapi kalau yang SPM tadi kan itu hanya pedoman saja ya Bu ya. Pedoman saja. Oh, bukan berarti setelah 25% kita berhenti, enggak kayak gitu. Kita bekerja terus sampai hari-hari selanjutnya. Bukan berarti di bulan Oktober saja. Memang pencanangannya di Oktober. Tapi di November tetap kita giatkan terus.
0: Itu ya Pak Dedi ya. Baik. Baik, saya mungkin ke Bu Dian sebelum kita terima mungkin bagi pendengar yang ingin bertanya ya di 0761245955. Saya ke Bu Dian tadi. Tadi Pak Dedi menyampaikan Bu, ada 4 vaksinasi imunisasi ya yang dikejar dalam bulan imunisasi ini. Nah, mungkin bisa digambarkan Bu, apakah berpengaruh pada kesehatan anak jika nih imunisasinya itu dilakukan secara bertumpuk gitu Bu? Artinya kan ada 4 imunisasi yang harus dikejar. Tapi ini imunisasi ini dalam waktu 1 tahun ini berapa kali dilakukan seharusnya? Mungkin bisa digambarkan Bu Dian.
3: Jadi begini Pak, orang tua itu sebenarnya sudah punya jadwal sendiri. Kalau mereka pun dari posyandu, mereka punya jadwal di buku KIA. Kalau mereka dari rumah sakit swasta, selalu disertakan buku itu. Jadi sebenarnya orang tua tuh sudah bisa ngecek, ini anak saya umur segini, berarti imunisasinya harus ini, begitu. Nah, sekarang kan dengan berbagai macam alasan, itu orang tua sering terlewat dan lain-lain, tapi itu harus kita hargai. Kalau mereka ternyata tetap mau mengejar ketinggalan ketinggalannya itu. Tapi itu tadi, empat vaksin yang dicanangkan itu mulai dari vaksin hepatitis itu sangat penting. Karena itu tadi mencegah keganasan di usia muda. Terus kemudian PCV itu, kalau saya bisa bilang saya sangat berterima kasih sama pemerintah, Pak. Kalau PCV itu kalau kita ambil sendiri, orang tua membayar sendiri vaksin PCV, itu harganya 1 juta, 2 juta.
0: 1 juta untuk satu kali vaksin.
3: Iya, betul. Dan itu kualitasnya sama antara yang dipakai oleh teman-teman puskesmas dan yang kami suntikkan di rumah sakit atau rumah sakit swasta. Itu sama. Terus kemudian vaksin MR. Itu juga. Terus kemudian DPT HIB. Itu tuh semua vaksin yang di cover pemerintah. Jadi sebaiknya orang tua itu tidak usah ragu ya untuk melakukan imunisasi. Terus kemudian orang tua itu tinggal melihat bagian mana saja ya yang imunisasinya itu kosong. Datang saja ke kami ya, Pak. Kami tidak akan melakukan, maksudnya, lah kenapa telat Bu? Tidak akan kami.
0: Tapi kalau telat dari waktu yang sudah tertulis,
3: sangat bisa dikerja.
0: Berpengaruh atau tidak Bu?
3: Tidak berpengaruh sama sekali. Jadi kegagalan imunisasi itu hanya satu. Pak Didi ya, kita sepakat kegagalan imunisasi itu bila tidak diimunisasi.
0: Artinya keterlambatan itu juga tidak menjadi pengaruh nanti untuk kedepannya.
3: Sangat bisa dikejar. Di usia berapapun sangat bisa dikejar. Cuma memang ada beberapa imunisasi yang memang sudah tidak bisa diberikan. Kayak misalnya BCG. BCG itu hanya sampai 11 bulan. Atau vaksin rota itu hanya sampai usia 6 bulan. Kenapa kok tidak diberikan lagi vaksin rota di atas usia 6 bulan? Karena penyakitnya memang sudah jarang lagi ditemukan di atas usia itu. Jadi kenapa kita mesti kasih begitu. Begitu juga dengan BCG. Bukan tidak ada, tapi kita perlu mekanisme khusus kalau kita akan melakukan vaksinasi BCG.
0: Baik. Mungkin Bu Dian dan juga Pak Didi, sebelum kita lanjut, kita terima telepon terlebih dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pendengar kita di pagi hari ini. Iya, selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi, yang mau waktu apa nih Pak?
0: Iya, ini saya dengan Pranoto Pak.
4: Pak Suhaimi Bengkalis.
0: Pak Suhaimi Bengkalis, baik. Pak Suhaimi, silakan apa yang ingin ditanya?
4: Dokter, Pak Dokter. Masalah diserang tadi imunisasi. Imunisasi ada 4 macam. Ya, sekarang yang baru lahir, kalau ada apalagi di kampung, itu petugas-petugas yang ditunjuk sama puskesmas di desa-desa itu tak jalan, Pak Dokter. Tak honornya tak ada, tak dapat istilahnya tunjangan, tak jalan. Jadi orang yang melahirkan, mak cakap, saya tanya ibu saya, orang lahir dia melahir tak dapat jalan, dia terlentang aja. Macam mana mau anaknya bawa laki suami cari makan? Nah, itu macam mana tu? Itu kasi desa tak jalan, tak honornya tak jalan, tak insentif tak dapat. Maunya tadi kata ibu tadi itu, orang puskesmas turun, siapa melahirkan. Kalau dia baru melahir, terlentangnya itu bergerak tak bisa. Dalam 2-3 hari itu. Makasih, Ustaz, tolong jelaskan. Apa kata bayar atau tunjangan.
0: Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan mungkin lebih tertuju ke Pak Didi ya. Tapi sebelum menjawab Pak Didi, kita tahan sejenak jawabannya. Dan pendengar kami akan segera kembali dalam dialog Riau Menyapa pagi hari ini. Dan nanti kita akan jawab pertanyaan dari Pak Didi. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bahaya stunting mengancam anak-anak bangsa kita. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek daripada anak seusianya. Selalu ingat, cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Karena cegah stunting itu penting.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Riau Menyapa dan kita masih membahas tema tentang bulan imunisasi kejar dan kita masih bersama dua narasumber kita, ada Pak Dedi dan juga Ibu Dian. Dan kembali kami mengundang Anda pendengar, mungkin ada sesuatu dan lain hal yang ingin Anda tanyakan terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Anda bisa kembali menghubungi kami di 0761245495 atau bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar di live YouTube RRI Pekanbaru atau di live akun TikTok RRI Pekanbaru. Baik, mungkin kita melanjutkan kembali pertanyaan dari Pak Dedi tadi, Pak Suhaimi. Di Bengkalis. Ini apakah Pak Dedi atau mungkin Bu Dian yang akan menjawab terlebih dahulu? Nah, ada empat kendala yang dialami Pak Dedi di Bengkalis. Ini empat vaksin ini terkadang tidak apakah ada faktor-faktor yang menjadi pemicu Pak untuk pelayanan yang tidak diberikan mungkin oleh di daerah-daerah seperti Bengkalis ini sendiri, Pak Dedi dan juga Bu Dian?
1: Ya. Di awal tadi kan sudah kami sampaikan bahwa capaian imunisasi itu, sasaran yang bisa diimunisasi itu kan banyak faktor nih. Ada internal dan eksternal. Jadi ini dua-duanya ini kan masuk nih Pak. Internalnya SDM-nya tadi, petugasnya katanya nggak ada.
0: Tidak jalan.
1: Logistiknya kan gitu. Nah, saya coba jelaskan ya, memang kalau di daerah-daerah kabupaten, daerah terpencil, memang untuk supply kadang-kadang terganggu ya. Karena vaksin ini kan berada di puskesmas. Apalagi kalau di daerah-daerah pustu, puskesmas pembantu desa itu kalau listriknya tidak ada. Karena ada rantai cold chain tadi kan, membawa menyimpan vaksin itu kan ada standarnya Pak. Ada suhunya berapa, kalau dia di cold chain-nya berapa lama perjalanannya. Ini semua harus dipertimbangkan. Karena ini berpengaruh terhadap mutu vaksin tadi. Jangan sampai rusak gitu. Jadi kondisi yang dialami Pak Suhaimi memang tidak bisa pula kita pungkiri memang ada ya. Ketika ibu melahirkan memang belum bergerak, mau kemana-mana mau cari imunisasi kan gitu. Nah, tapi paling tidak ini menjadi catatan kita. Dan kemarin waktu saya di Kampar, saya lama di Kampar Kadis kemarin itu kan, ya kita jemput bola. Jadi betul kata Bu Dian tadi, yang mau melahirkan sudah ada sama kita. Ada namanya kantong persalinan dulu. Persalinan kalau di desa itu.
2: Teman-teman puskesmas pandai itu.
1: Pandai dia.
2: Udah pandai itu.
1: Kapan dia melahirkan tahu. Ya, jadi itu sudah diantisipasi seharusnya. Jadi nanti kita ingatkanlah kawan-kawan di daerah untuk mengantisipasi, pertama logistik vaksin tadi, kemudian waktu persalinan juga harus dicek lagi, jangan tahu-tahu pas melahirkan kita di keluar kota pula. Kadang-kadang seperti itu Pak. Ini harus kita sama-sama kita ingatkan.
0: Tapi yang jadi pertanyaan Pak Dedi, untuk ketersediaan vaksin sendiri sebenarnya ada.
1: Aman.
0: Ada ya, aman ya.
1: Aman.
0: Aman untuk ketersediaan vaksin sendiri. Hanya saja untuk penyalurannya itu tidak bisa sembarangan gitu ya, Bu ya.
1: Tidak bisa.
0: Tapi kalau Bu Dian, bagaimana pengaruhnya jika mungkin hanya sembarangan orang, mungkin penyalurannya itu sembarangan. Nah, terus vaksin itu tetap disalurkan atau mungkin diberikan kepada anak. Efeknya mungkin bagaimana gambarnya?
2: Boleh ya. Intinya begini Pak, kalau vaksin insya Allah kita itu sedikit negara yang punya pabrik vaksin. Kita punya Bio Farma.
1: Kita punya
0: Bio Farma.
2: Dan Bio Farma itu mensuplai lebih dari 28 negara muslim di seluruh dunia. Jadi kalau untuk masalah supply, rasanya kita gak mesti
1: ragu lagi.
2: Nah, masalahnya lagi adalah vaksin itu diberikan pada anak sehat. Jadi first thing first, bahasa Indonesianya apa itu? Peraturan pertamanya adalah safety. Ya, itu kita pegang betul safety. Dan safety itu harus dijaga mulai dari ujung pabriknya sampai nanti diberikan di anaknya. Teman-teman mulai dari tingkat provinsi sampai di ujung itu belajar. Kita sama-sama belajar ya Pak Dedi ya, bagaimana cara pemberian, bagaimana cara menjaga yang kita sebut sebagai rantai dingin. Jadi kondisi vaksin itu bukan cuma suhunya saja Pak, tapi kotak penyimpanannya, berapa banyak kotak itu di dalam vaksin itu ada, terus kemudian apa namanya, kapan vaksin itu boleh disuntikkan, pada jumlah berapa vaksin itu harus disuntikkan kepada anak, di tempat mana, alatnya apa, itu harus semuanya harus dipastikan. Jadi kalau kita tidak bisa memastikan itu semuanya ada, memang lebih baik nggak usah dikasih, karena safety-nya nanti jadi nggak terpenuhi.
0: Tidak terpenuhi.
2: Kalau safety tidak terpenuhi, maka kita akan semakin banyak meningkatkan angka yang kita sebut sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi.
0: Malah kan lebih berisiko. Iya
2: betul, dan itu bisa jadi feedback negatif buat kita. Nanti habis diimunisasi, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begini. Sebenarnya itu bukan kita sebut sebagai reaksi efek samping. Kita tidak menyebut efek samping, kita sebut sebagai efek simpang ya Pak Didi. Efek simpang. Karena memang yang kita masukkan ke dalam tubuh anak itu bukan obat. Itu memang zat biologis yang notabene adalah penyakit yang virus atau bagian virus yang dilemahkan atau bagian virus yang kita olah supaya memang anak itu dalam tanda petik memang ada sedikit sakit, tapi antibody dari anak itu yang terbentuk itulah yang kita pakai, yang kita harapkan timbul sehingga kalau dia kena penyakit beneran bisa sembuh. Jadi terbayang.
0: Tapi ini Budian, apa nih mitos dan juga faktanya di lapangan? Terkadang kan pemahaman orang tua ini setelah vaksin anaknya malah sakit.
2: Iya.
0: Mungkin bisa digambarkan Bu Dian.
2: Iya, itu sering jadi masalah sampai kita sudah ini ya Pak, sudah berulang-ulang kali mengatakan bahwa efek simpang yang terjadi itu. Kita sebelum memasukkan vaksin itu ke dalam tubuh anak, kita sudah tahu ini insya Allah akan ada efek simpangnya. Adalah demam, kemudian adalah rewel. Saya kemarin ikutan vaksin COVID aja bolak-balik disuntik aja, pegel ya Pak ya kita gitu ya.
0: Ada efek sampingnya.
2: Pegel kan, efek simpang itu kan ada, pegel gitu kan. Apalagi ini bayi kecil. Yang belum bisa bawa, satu-satunya dilakukan adalah taruhlah dia tidak demam, tapi rasa nyaman itulah yang rasa tidak nyaman itulah yang bikin dia jadi menangis, rewel, dan itu orang tua sering mengaitkannya dengan lah kenapa anak saya jadi, sakit, terus kenapa ini? Ya itu memang sudah kita perhitungkan Pak, sudah kita perhitungkan dari awal, dan teman-teman di puskesmas itu juga tidak ada yang tidak bilang bahwa anaknya akan tidak menjadi seperti ini. Biasanya memang kita akan Bu nanti kalau anaknya demam, dan kita akan bekalkan biasanya obat untuk mengatasi itu. Kalau demam ini, kalau sakit ini, nanti kalau ada apa-apa 3 kali 24 jam Bapak dan Ibu bisa datang lagi ke sini. Karena efek itu jauh lebih kecil dibandingkan itu tadi, penularan yang sangat cepat, penyakit-penyakit yang tidak ada obatnya, dan penyakit yang bisa mengancam kematian gitu, bisa menyebabkan kematian.
0: Baik. Banyak artinya, banyak yang risiko yang bakalan terjadi yang akan terjadi ya Bu Dian.
2: Tapi insya Allah itu kalau dibandingkan dengan manfaatnya itu insya
1: lebih,
2: Allah
1: lebih besar lagi.
2: Sangat. Betul.
0: Baik. Tadi salah satu faktor mungkin yang dipertanyakan oleh salah satu pendengar kita di yang tadi Pak Suhaimi ya Bu Dian ya, itu tadi kan untuk pemberian apa namanya imunisasi dan juga Ibu Dian salah satu mungkin segala sesuatunya diperhatikan ya, kita tidak bisa apa faktor-faktor yang mungkin tidak sembarangan orang bisa mengirimkan atau mungkin mensuplai vaksin itu sendiri gitu. Nah, dan juga artinya di sini kan ada lebih baik tertunda dilakukan vaksinnya. Ada batas khusus usia tidak Bu untuk batas usia dilakukannya 4 vaksin, terutama 4 vaksin imunisasi yang di ini tadi.
2: Makanya kita sekarang melakukan pengejaran ya Mbak ya.
1: Kejar.
2: Slogannya sekarang bukan imunisasi untuk kita, tapi imunisasi sepanjang usia sebenarnya.
0: Sepanjang usia.
2: Ya, karena di sepanjang usia itu sebenarnya kita sudah dilindungi oleh vaksin-vaksin tertentu. Kecuali beberapa vaksin

0: Biasanya orang tua akan ditanya, Bu, sudah vaksin? Bukunya mana? Lah, bukunya udah kena banjir, waktu pindahan hilang, apalah-apalah begitu kan. Terus, tapi saya ingat, Bu Dokter, imunisasinya di sini satu kali, kemudian di sini satu kali, terus kemudian anaknya demam. Itu sudah cukup bagi kami untuk menjadi catatan, dan kami akan lanjutkan. Pertanyaan berikutnya yang penting adalah, lah itu kalau orang tuanya cerdas.
1: Yeah.
0: Kalau orang tuanya engeh, gitu ya. Kalau orang tuanya salah, gimana? Gitu kan. Jadi, bismillahirrahmanirrahim, insya Allah bila dosisnya berlebih pun, insya Allah tidak ada masalah.
1: Sangat tidak ada masalah.
0: Baik. Begitu.
1: Kita akan lanjut kembali Ibu Dian, namun kita terima dulu atensi dari pendengar kita. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dengan siapa ini, Bu?
2: Mbak Anti Pranoto. Pertanyaannya langsung aja ya.
1: Ya, silakan Mbak Anti. Mbak Anti di Duri ya.
2: Seperti apa kualitas vaksin imunisasi buat bayi? Yang satu lagi, ini ada nih tetangga nggak mau membawa anaknya imunisasi. Narasinya gini, Pranoto, dia nggak mau anaknya demam atau rewel. Yeah. Gimana ibu dan bapak menyikapi dan kebijakan apa dan edukasi seperti apa ke ibu yang tak mau membawa bayinya imunisasi?
1: Baik, baik. Terima kasih, yeah. Mbak Anti.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Anti.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti di Duri. Bu Dian dan juga Pak Dedi, ada dua pertanyaan tadi. Kualitas vaksin yang bagaimana yang cocok untuk bayi, kemudian ada orang tua yang tidak mau anaknya setelah vaksin, mungkin yang itu tadi lagi ya Bu Dian ya, takut anaknya setelah vaksin nanti kenapa bagaimana ya. Bu, silakan ditanggapi Pak Dedi dan juga Bu Dian.
0: Kualitas vaksin mungkin Pak Dedi tuh, kalau dari teman-teman juga.
3: Jadi vaksin itu kan kita diberikan oleh Kementerian Kesehatan ke provinsi, kemudian ke kabupaten. Dalam proses penyalurannya itu ada standar-standar, terutama suhu ya, terutama suhu untuk menjaga kualitas vaksin tadi. Dan kita di Dinas Kesehatan itu kan sudah punya cold room juga, di samping ruangan yang dingin, cold room, terus ada kulkas lah bahasa kita kampung ini kan, lemari es ya, tapi yang khusus vaksin. Ini juga kita jaga suhunya di berapa derajat.
0: Selalu diperiksa tiap hari juga.
3: Tiap hari diperiksa.
0: Sehari dua kali ya, kita cek ya Pak ya.
3: Kemudian dalam proses sampai ke pemberian ini kan kadang kan kalau di Duri atau di Bengkalis itu dipustu namanya itu. Nah, proses inilah yang harus kita jaga. Mulai dari mengambil menggunakan cold chain itu kan. Nanti ada pendinginnya di dalam itu. Batu, kalau dulu kalau saya dulu pakai batu es itu.
0: Tapi sekarang udah enggak.
3: Sekarang enggak lagi gitu kan, ada namanya apa itu. Nah, kemudian dalam perjalanannya berapa waktu? Dan itu disimpan lagi di desa sebelum diberikan. Dan kita petugas-petugas itu kan juga sudah dilatih. Kapan vaksin itu dinyatakan tidak layak? Yang jelas kalau dia tidak disimpan dalam suhu yang sudah ditentukan, itu tidak bisa juga diberikan lagi. Karena takut kualitasnya berubah, komposisinya berubah. Karena susunannya kan sudah berubah, berbahaya. Terkadang inilah yang harus kita ingatkan nih, petugas-petugas kita, teman-teman kita, sebelum diberikan dicek dulu expire-nya kapan, kapan, semuanya.
0: Tanda expire-nya juga ada. Warnanya ada.
1: Baik. Pak Dedi, mungkin ada ini tidak Pak, mungkin salah satu kendala tadi kan tidak tercapainya atau mungkin beberapa wilayah ini belum dilakukan imunisasi seperti di Bengkalis mungkin Pak Suhaimi tadi, sehingga ada kendala petugasnya tidak jalan dan lain sebagainya lah, hal-hal yang itu. Mungkin ada informasi dari Dinas Kesehatan sendiri Pak, ada mungkin titik-titik layanan khusus di setiap daerah itu yang bisa didatangi oleh masyarakat Pak Dedi.
3: Ya, kita Pekanbaru ya, ini kita fokus nih Pekanbaru nih, ya. Tapi saya rasa sama Pekanbaru, Bengkalis, Kampar hampir sama. Jadi kita memberikan vaksin itu kan bisa di puskesmas, kemudian juga bisa di posyandu atau tempat-tempat yang sudah dijadwalkan untuk dilaksanakan pemberian imunisasi. Tapi dengan catatan sasaran

0: Imunisasi ini kan diinformasikan dulu kapan, harinya, jam berapa, terus berapa orang yang harus disuntik. Nah, dalam masa bulan imunisasi kejar ini kan kita laksanakan. Yeah. Di samping ada posyandu dan puskesmas, ada rumah sakit. Karena rumah sakit swasta juga kita kasih vaksin loh, Mas. Oh. Jadi bukan hanya puskesmas. Rumah sakit. Jadi rumah sakit swasta yang butuh vaksin dari kita, kita kasih. Tapi mereka syaratnya melaporkan ke kita.
1: Tapi tetap gratis ya, Pak ya?
0: Gratis.
1: Nah, mungkin ini yang tidak diketahui oleh banyak masyarakat. Kalau di swasta ujung-ujungnya adalah bayar. Mungkin. Nah, informasi dari Pak Dedi.
0: Baik, saya tambahkan kalau di swasta itu nanti jangan dikira gratis semua kayak Bu ya.
1: Ya, mungkin bisa diluruskan.
2: Tentu ada
0: jasa.
2: Jasa
0: obatnya nggak bayar.
2: Jasa operasional lah ya. Operasional. Kita sebut begitu.
1: Oh, tetap ada ya.
0: Tapi obatnya nggak bayar.
2: Obatnya yang tidak bukan bayar. Kita yang mengatur ya.
0: Ada aturannya juga.
1: Oh gitu, baik. Nah, ini bisa jadi informasi tambahan nih bagi masyarakat betul, ya. Betul. Baik, tidak terasa ini sudah di penghujung Pak Dedi dan juga Bu Dian. Mungkin sebagai pertanyaan terakhir untuk Pak Dedi terlebih dulu nih Pak, untuk rencana lanjutan Pak ya. Jika bulan imunisasi ini sudah selesai dilakukan, apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan sendiri?
0: Ya, bulan imunisasi kejar ini kan sebenarnya hanya momentum kita untuk mencapai sasaran tadi ya, mendekati sasaran. Tetapi bukan berarti dengan berakhirnya bulan imunisasi kejar terus berakhir pula imunisasi enggak. Tadi kan imunisasi sepanjang masa, sepanjang usia.
1: Sepanjang usia.
0: Ya tetap kita berikan dengan selalu menjaga kontinuitasnya. Ya, jangan nanti setelah bulan imunisasi kejar terus cakupannya jadi rendah. Petugas kita enggak mau turun, camat kita enggak peduli. Ini momentum kita untuk mengingatkan kembali tugas dan fungsi kita selaku nakes bahwa ada tanggung jawab yang harus kita emban.
1: Baik. Ke Bu Dian, mungkin sebagai pesan terakhir untuk masyarakat di luar sana, Ibu, ya, terkait betul. Pentingnya imunisasi ini sendiri.
2: Jadi saya, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ingin sekali mengajak kepada orang tua bahwa imunisasi itu penting. Imunisasi itu investasi. Ya, investasi anak masa depan. Jangan sampai investasi yang sudah kita tanam dari awal kehidupan itu menjadi sesuatu yang sia-sia, menjadi sesuatu yang jadi tidak bermanfaat nanti di kemudian hari. Memang di situ ada Allah berkehendak, tapi Allah juga memberi ruang kepada kita untuk bertawakal, untuk berusaha sesuai dengan kemampuan kita. Jadi bismillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu silakan lakukan imunisasi. Kalau belum lengkap ditengok buku imunisasinya, kalau misalnya lupa atau apa, datang saja ke kami siapapun, nanti insya Allah akan kami bantu ya Pak Dedi ya. Begitu.
0: Gratis Bu.
2: Gratis ya.
1: Baik, terima kasih Pak Dedi dan juga Bu Dian. Ini perbincangan sangat menarik sekali dan kita jadi banyak tahu ya bahwasannya imunisasi ini sangat penting. Jadi untuk kita pendengar, para warga mungkin atau mungkin para orang tua yang mungkin masih berpikir bahwasannya punya pemikiran sendiri tentang takutnya untuk melakukan imunisasi terhadap anaknya sejak dini, bahwasanya jangan mengabaikan ya imunisasi ini jika Anda atau mungkin anak Anda ingin memiliki kesehatan jangka panjang. Ya, baik. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi juga untuk para orang tua yang masih takut-takut memberikan atau mungkin mengajak anaknya untuk imunisasi. Pak Dedi dan juga Bu Dian, ini informasi yang sangat berdaging sekali ya pagi hari ini. Dan terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan nanti di lain kesempatan bisa memberikan informasi yang lain terkait dengan pentingnya imunisasi kembali. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi dalam dialog interaktif Riau Menyapa pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai bertemu kembali dalam dialog interaktif Riau Menyapa selanjutnya. Tetap bersama Persatu RRI Pekanbaru, ragam program informasi dan musik masih akan kami hadirkan untuk Anda.
3: Sekian dialog Riau Menyapa hari ini.

0: 99,1 FM Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan informasi Cek Fakta ke ruang dengar Anda.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, di media sosial Facebook beredar video yang mengklaim vaksinasi dapat mengendalikan manusia hingga menjadi zombie melalui penyuntikan nanoteknologi. Klaim tersebut dikaitkan dengan video Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat mengumumkan kebijakan energi berbasis AI. Faktanya, dilansir dari tempo.co, video asli menunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung perusahaan teknologi berbasis AI. Tanpa membahas vaksinasi atau nanoteknologi, virolog Unair Arif Ansori menegaskan bahwa vaksin tidak mengandung nanochip untuk mengendalikan manusia dari jarak jauh dan tidak dapat mengubah manusia menjadi zombie. Vaksin berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh untuk melindungi dari penyakit tertentu. Baik pendengar, itu dia informasi Cek Fakta hari ini, bahwa sebenarnya vaksin mengandung nanoteknologi untuk mengontrol manusia tersebut menjadi zombie adalah hoax.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
4: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
5: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
6: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam program musik dan informasi kali ini pendengar, dan kami akan hadirkan informasi terkini dari sumber dan juga laman rri.co.id. Dan informasi kali ini di mana pemerintah Provinsi Riau kembali memberi keringanan kepada masyarakat melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB berupa penghapusan sanksi administratif, denda serta sejumlah insentif pajak. Dan program ini berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Riau, Nino Watika Sari, mengatakan program tersebut bertujuan membantu masyarakat menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan tanpa terbebani denda keterlambatan yang terus menumpuk. Menurutnya, melalui kebijakan ini, masyarakat mendapatkan kesempatan untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan biaya yang lebih ringan. Karena itu, wajib pajak dihimbau memanfaatkan program tersebut selama periode pelaksanaan. Dan juga keringanan diberikan kepada pemilik kendaraan yang tidak membayar pokok pajak selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak. Dalam skema ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajak terutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain penghapusan denda, Pemprov Riau memberikan pengurangan sebesar 40% atas pokok pajak kendaraan bermotor khusus kendaraan angkutan barang. Insentif tersebut juga berlaku selama 15 Oktober hingga 30 November 2026. Sementara pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan tersebut dan menggunakan layanan Samsat yang telah disediakan untuk membayar pajak kendaraan. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Lihat nih. Wah, ada barang yang udah aku incer dari kemarin. Aduh, lagi promo lagi. Hah, harus cepat-cepat CO nih. Aduh, tapi lagi mau akhir bulan ya. Pakai paylater aja deh. Tinggal klik, barang langsung kirim. Dina, ngajak jalan nih. Ayo aja, aku siap-siap ya. Tapi nanti kalau ada baju bagus di mall, bayar pakai apa ya? Oh iya, kan ada paylater. Boy, mau bulan gini kok masih aman aja belanjaan kamu? Shopping beli baju, makan enak. Ya aman lah, kan ada paylater. Tapi kamu yakin bisa bayarnya nanti? Ya kan, tinggal bayar bulan depan. Santai aja kali. Nah justru kata nanti itu yang harus kamu pikirin, Mai. Kamu tuh udah cek tagihan kamu belum, cicilannya, terus ada biaya tambahan, ada tanggal jatuh temponya juga.
4: Hehe, belum sih. Aku cuma lihat cicilannya, kelihatannya kecil.
3: Nah, kamu jangan cuma lihat nominalnya per bulan doang. Coba deh hitung semuanya dulu. Jangan sampai karena kelihatan ringan, akhirnya malah menumpuk dengan cicilan lainnya.
5: Waduh, iya juga. Kalau semua keinginan dibayar pakai paylater, bisa-bisa gaji atau uang bulanan habis buat bayar cicilan.
3: Makanya, Mai, paylater itu bukan uang tambahan. Itu kewajiban yang harus dibayar.
6: Paylater, jangan dinanti. Belanja boleh, bijak tetap nomor satu.
7: Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Masih dalam program musik dan informasi pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, masih dari laman rri.co.id di mana gabungan organisasi masyarakat atau ormas di Provinsi Riau menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat guna mendukung kelancaran distribusi bahan bakar minyak jenis solar di daerah. Aspirasi terkait pembentukan Satuan Tugas atau Satgas Pengawasan Solar ini disampaikan melalui anggota DPR RI Daerah Pemilihan Riau untuk membantu mengurai antrian kendaraan di sejumlah SPBU. Perwakilan masyarakat yang tergabung dalam gerakan mengembalikan kedaulatan rakyat atau GMKR, Lembaga Laskar Melayu Bersatu atau LLMB Riau, serta Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau ini berharap adanya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam menindaklanjuti wacana pembentukan Satgas yang sebelumnya telah dibahas bersama DPRD Provinsi Riau. Ketua GMKR Dinatar Nasution menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan langkah lanjutan dari pertemuan yang pernah digelar di tingkat provinsi. Pihaknya menilai kolaborasi lintas tingkat pemerintah itu akan mempercepat solusi atas kendala distribusi BBM di lapangan. Dan juga dalam pertemuan tersebut disampaikan pandangan bahwa ketersediaan kuota BBM solar untuk wilayah Riau sebenarnya dalam kondisi mencukupi, namun pengawasan distribusi perlu diperketat agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Dan pihak Ormas meyakini bahwa pembentukan tim pengawas terpadu akan sangat membantu aparat dan pemerintah dalam menjaga ketertiban penyaluran BBM sehingga keluhan masyarakat terkait antrian panjang dapat segera teratasi. Dan pertemuan ini disambut baik oleh para legislator tingkat pusat yang hadir dan mereka berkomitmen untuk ikut menjembatani aspirasi masyarakat Riau tersebut kepada instansi terkait di tingkat nasional. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jangan lewatkan dialog interaktif Jaksa Menyapa, nantinya yang akan membahas tema yang sangat menarik tentang peran posko pelabuhan kejaksaan dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap AGHT, di mana nantinya akan hadir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
2: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
1: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
2: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
1: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra. Orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

Halo Indonesia, pada tanggal 2 Oktober 2023 lalu, diresmikanlah suatu jenis kereta cepat yang ditunggu-tunggu, yakni jurusan Jakarta-Bandung yang diberi nama WUSH. WUSH ini sungguh menandai babak baru dalam sejarah transportasi Indonesia, menghadirkan kecepatan dan efisiensi yang sebelumnya hanya bisa kita impikan, tapi juga membuka berbagai peluang ekonomi di sepanjang jalurnya. Bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, hadirnya WUSH ini ibarat angin segar yang membawa harapan baru. Akses yang lebih cepat dan juga lebih mudah antara Jakarta dan Bandung itu memungkinkan distribusi barang menjadi lebih efisien, memperluas jangkauan pasar dan mempercepat pertumbuhan usaha. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan sebaik-baiknya. Adaptasi adalah kunci. Dalam dunia yang terus bergerak, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan menentukan keberhasilan kita. Manfaatkan infrastruktur baru ini untuk mempercepat rantai pasokan, menjangkau pelanggan yang lebih luas dan meningkatkan layanan. Kedua, kolaborasi menjadi semakin penting loh. Dengan konektivitas yang lebih baik, peluang untuk bekerjasama dengan mitra bisnis di kota lain menjadi semakin terbuka lebar. Ketiga, inovasi harus terus Anda galakkan. Era baru transportasi ini menuntut kita untuk berpikir kreatif dalam menawarkan produk dan layanan. Pertimbangan untuk mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan kecepatan dan efisiensi transportasi baru ini adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan. Seperti halnya kereta cepat yang melaju dengan kencang, dunia bisnis pun bergerak dengan cepat. Mereka yang mampu mengikuti ritme perubahan dan memanfaatkannya akan berada di garis depan. Demikianlah dari saya, Antonio Martin, Master Trainer dari HR Excellence The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa yang akan membahas tema yang sangat menarik sekali tentang peran posko pelabuhan kejaksaan dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap AGHT yang nantinya akan bersama narasumber dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita
1: semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang saudara pendengar. Kita bersama kembali dalam program Jaksa Menyapa untuk hari ini 15 Oktober 2026. Nah, kita akan membahas sejauh mana sebenarnya peran posko pelabuhan kejaksaan dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap AGHT, ancaman gangguan dan hambatan. Nah, pendengar, kita sudah bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio RRI pada hari ini, jauh-jauh dari Indragiri Hilir, karena memang kali ini ada giliran dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Ada Bapak Fadlan Ihwan Ihwanto, Sarjana Hukum, selaku Kepala Subseksi 1 Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum Pak Fadlan.
2: Waalaikumsalam Bu, selamat pagi menjelang siang.
1: Sehat ya Pak ya?
2: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah, terima kasih sudah bisa hadir nih Pak Fadlan.
2: Siap.
1: Baik, Pak Fadlan tidak sendiri, bersama dengan Pak Andra Fasri, Sarjana Hukum MH, Kepala Subseksi 2 Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Selamat pagi menjelang siang juga Pak Andra.
3: Selamat pagi Bu, menjelang siang.
1: Sehat ya?
3: Alhamdulillah
1: sehat. Alhamdulillah. Nah, ada subseksi 1, subseksi 2 ya. Nah, mungkin ada perbedaan nih antara tupoksinya Pak Fadlan dengannya Pak Andra. Tapi memang di seksi intelijen ya, dua-duanya Pak Andra ya,
2: ya benar.
1: Nah, gimana kalau satu gimana nih?
2: Baik Ibu, kalau perbedaan tupoksi antara saya sama Pak Andra, kalau di bagian kasubsi 1 itu lebih ke ideologi, politik, pengamanan, seperti itu Ibu. Kalau di
1: seksi 2,
2: kasubsi 2, kepala subseksi 2 yang di bagian Pak Andre itu lebih ke ekonomi keuangan Ibu. Seperti itu.
1: Siap. Ya, baik. Sudah tahu nih beda-bedanya ya, tapi setidaknya dalam satu seksi itu kerjasamanya jalan terus ya Pak ya.
2: Pemanggilannya
1: Pak Pasri ya. Baik. Oke, Pak Andra nih ya panggilannya ya, Pak Andra dengan Pak Fadlan. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana peran posko pelabuhan kejaksaan dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap AGHT. Nah, acara ini juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, silakan di telepon 0761 25111, atau Anda bisa di 0811 76 73 991. Mengawali ke Pak Fadlan. Pak Fadlan, ada posko pelabuhan kejaksaan ya. Ini ya, sebetulnya posko yang seperti apa Pak? Karena memang hal yang tidak terlalu terdengar oleh masyarakat ya, tetapi perannya ada di sana. Sebenarnya benar, apa ini posko pelabuhan kejaksaan ini?
2: Ya, baik Ibu. Kalau secara pengertian Ibu, posko pelabuhan kejaksaan ini khususnya seperti pos intelijen yang bisa bersifat tetap atau tidak tetap di sebuah kawasan pelabuhan, itu sebagai wujud hadirnya negara, dalam hal ini kejaksaan, untuk memastikan penegakan hukum yang humanis dan preventif, seperti itu.
1: Nah, posko ini sebenarnya ada setiap hari ya Pak Fadlan ya?
2: Kalau di Tembilahan, di posko pelabuhannya Ibu, kami ada jadwalnya Ibu, setiap hari. Cuman
1: artinya poskonya ini permanen ya?
2: Kalau di pelabuhan poskonya permanen,
1: permanen
2: Ibu.
1: Ya?
2: Iya. Ada jadwal dari jam 8 sampai jam 4. Kenapa sampai jam 4? Karena kegiatan di pelabuhan itu terakhir kapal bersandar tuh di jam 4 sore Ibu. Setengah 4 sampai jam 4. Lebih kurang. Jadi setiap hari khususnya dari ke Jari Inhil ada jadwal piket di posko tersebut Ibu, seperti itu.
1: Baik. Nah, posko itu memang adanya di pelabuhan resmi yang satu aja ya Pak ya?
2: Nah, menariknya Ibu, kalau di Indragiri Hilir sendiri kan Ibu, karena dia sebagian besar wilayahnya wilayah perairan, seharusnya kami ada beberapa posko, nggak cuma di Tembilahan saja. Cuman sampai detik ini pengajuan kami ke Kejagung, ya, ada dua titik Ibu, yaitu posko pelabuhan di Tembilahan dengan posko pelabuhan di Guntung. Tapi
1: ya,
2: sampai hari ini, sampai detik ini posko pelabuhannya masih satu
1: Tembilahan.
2: Di Tembilahan aja. Cuman mungkin gak lama lagi kami akan mendirikan posko kedua di Pelabuhan Guntung.
1: Pelabuhan Guntung.
2: Pun nanti di pelabuhan-pelabuhan lainnya seperti di Pelabuhan Kuala Enok, mungkin menyusul seiring waktu seperti itu.
1: Mm-hmm. Baik, oke. Okay. Ke Pak Fandra, Pak Andra. Nah ini kan pelabuhan ini sangat penting karena memang wilayah Indragiri Hilir, wilayah hukumnya itu juga di sana tempatnya Pak Fadlan dan Pak Andra bertugas. Memang kawasan pesisir yang cukup panjang, ya berbatasan langsung bisa jadi di ke negara tetangga ya. Nah ini pos ini sangat penting perannya di situ, begitu. Nah apa sih sebenarnya fungsi dari pos ini?
3: Baik. Terima kasih Ibu. Tadi pertanyaan Ibu pertama kan terkait dengan fungsi kami atau tugas kami sebagai subseksi 1, subseksi 2. Sebenarnya dari judul atau tema kita pada pagi hari ini itu, ini kolaborasi antara tugas dari subseksi 2 dan subseksi 1.
1: Yeah.
3: Posko pelabuhan ini tujuannya yang pertama adalah untuk mencegah terjadinya AGHT, ancaman gangguan hambatan dan tantangan. AGHT sendiri ini banyak macamnya Bu, baik itu nanti ancamannya di bidang ekonomi saya sendiri, di bidang ideologi politik, di bidang pengamanan atau keamanan negara, semua itu kan lewat pelabuhan. Jadi ini tema kita pada pagi hari ini adalah kolaborasi antara tugas dari subseksi 1 dengan subseksi 2. Nah ini adalah tugas dari pihak intelijen dan tugas umum dari kejaksaan. Nah dari tadi pertanyaan Ibu, apa saja sebenarnya tugas dari atau peran dari posko pelabuhan itu? Sebenarnya peran dari posko pelabuhan ini banyak Bu, ada beberapa, yang salah satunya adalah melakukan pelaksanaan deteksi dini terhadap AGHT. Nah, deteksi dini ini apa adalah? Maksudnya yaitu adalah serangkaian kegiatan intelijen untuk menemukan atau mengenali atau mengidentifikasi suatu peristiwa. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Nah, dalam hal ini di pelabuhan sendiri sama-sama kita ketahui, disinilah jalur masuknya, memang jalur terbesar masuknya suatu misalkan barang impor, barang ekspor, ya. Habis itu juga senjata mungkin bisa masuk lewat sini, mengganggu keamanan kita, barang yang harusnya kena cukai, kepabeanan juga masuk di sini. Ini merupakan salah satu tugas dari kejaksaan juga untuk biar tidak terjadinya hal-hal yang bersifat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Jadi tindakan kita lebih ke melakukan deteksi dini tadi, yaitu pencegahan secara preventif. Seperti itu Bu.
1: Baik, oke. Pak Andra, dia kan kita selalu bergantian tugas di sana ya, karena kita punya posko sendiri. Nah di pelabuhan kan tidak hanya kejaksaan saja, ada juga jajaran-jajaran pihak terkait yang juga melakukan pengamanan yang sama. Bagaimana kolaborasi kita?
3: Nah jadi betul pertanyaan Ibu tadi. Nah, makanya salah satu peran dari posko pelabuhan selain deteksi dini tadi ada namanya kolaborasi. Kolaborasi antara stakeholder atau orang yang instansi yang memang mempunyai tugas di bidang itu. Contoh Pelindo, KSOP, Bea Cukai, ya kan? Habis itu juga bisa TNI AAL, Polairut. Nah, hal itu kita melakukan yang namanya koordinasi, Bu. Kemarin baru-baru saja minggu kemarin kita sudah melakukan yang namanya perjanjian kerjasama atau MOU dengan pihak KSOP dan Pelindo yang ada di Tembilahan. Nah, kemungkinan dalam waktu dekat juga kita akan melakukan koordinasi, kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan terkait dengan pelabuhan. Gitu. Seperti Bea Cukai dan lainnya. Mungkin dalam waktu dekat kita akan lakukan, Bu. Seperti itu.
1: Artinya ada kerjasama kita ya setiap harinya. Karena memang tidak kejaksaan saja yang di sana, tapi juga banyak stakeholder terkait.
3: Betul.
1: Baik, oke. Kita kembali ke Pak Fadlan. Menarik tadi Pak Fadlan menurut saya bahwa Indragiri Hilir harus memiliki dua pos ya. Ya, satu itu Tembilahan yang sudah permanen sejak kemarin ya. Ini ada Guntung. Sebetulnya sudah urgensi seperti apa Guntung harus memiliki posko kejaksaan, Pak?
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu. Kalau terkait urgensi di Guntung untuk kami mendirikan posko, bagi saya sendiri cukup urgent Ibu. Yang pertama, kejaksaan sendiri kan Bu tidak seperti katakanlah polisi yang punya sektor-sektor di kecamatan. Kami sendiri hanya berpusat di daerah itu di ibu kota kabupaten. Dan Guntung sendiri pun kan akses dari Tembilahan itu kurang lebih 3 jaman lah Bu, ke untuk bisa sampai ke sana. Jadi makanya titik yang kami ajukan ke Kejaksaan Agung itu selain di Tembilahan sendiri juga di Guntung. Karena sangat gak gampang untuk kita jangkau, Ibu. Ya, makanya
1: udah hampir dekat ke Batam ya, Pak?
2: Malah udah hampir dekat ke Batam.
1: Batam dekat ke Singapura, Malaysia.
2: Iya.
1: Ya. Oke. Okay. Artinya sangat penting itu, kira-kira akan segera realisasi lah.
2: Iya, gitu ya, mudah-mudahan dalam waktu ya. Dekat ini kita bisa mendirikan posko kedua di Guntung. Dan juga harapan kami di pelabuhan-pelabuhan lainnya yang ada di Indragiri Hilir juga bisa nanti kita dirikan posko untuk waktu yang akan datang seperti itu.
1: Baik. Nah, ini posko adalah untuk melakukan pengamanan dan pelaksanaan dari AGHT. Nah, Pak Fadlan, tugas dari masing-masing stakeholder ini kan masyarakat juga sudah banyak tahu nih. Ini kalau bagian ini yang nangkapnya ini dan segala macam. Tapi kalau di pihak kejaksaan, sebenarnya tugasnya apa kejaksaan ini di pelabuhan? Bahasa awalnya seperti itu ya. Ngapain aja? Kan udah ada polisi, udah ada angkatan laut dan sebagainya. Apa saja yang dimaksud dengan AGHT ini tadi?
2: Oke, baik Ibu. Bisa saya jelaskan Ibu. Terkait AGHT yang ada di lingkungan pelabuhan itu kan seperti ancaman tadi yang udah disampaikan Pak Andra untuk meminimalisir lah penyelundupan narkoba, miras, atau rokok, bahkan senjata api, juga penyelundupan barang-barang impor ilegal. Nah, selain AGHT sendiri, Ibu, kami juga ada fungsi ini kan, Ibu, penyuluhan hukum.
1: Oh iya.
2: Iya. Apalagi terkait pungli-pungli retribusi, seperti itu. Nah, jadi kami selain berkolaborasi dengan stakeholder yang ada di pelabuhan, kami juga punya fungsi sendiri di sana, terkait penyuluhan hukum, penerangan hukum, yang bisa kami lakukan di pelabuhan. Karena lebih dekat ke masyarakat seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Nah, Pak Andra, terkait dengan teknis kerjanya kita, Pak. Misalnya ada penangkapan yang dilakukan oleh stakeholder yang lain, sudah melakukan hal-hal yang berkaitan dengan sanksi hukum dan lain sebagainya. Nah, kita dari pihak kejaksaan ini masuknya di ranah yang mana, Pak? Kalau seandainya ini terjadi AGHT ini di pelabuhan.
3: Baik, Bu. Jadi terkait dengan AGHT di pelabuhan, sebenarnya sebelum saya masuk ke situ, sebenarnya kalau di pelabuhan saya bikin contoh kasus lah, Bu, ya. Misalkan ada barang rokok ilegal yang harusnya kena bea cukai tapi tidak, dia ada beberapa oknum atau oknum yang masuk ke pelabuhan kita, ditangkap lah. Yang berhak menangkap itu, Bu, yang pertama yaitu bea cukai, yang kedua bisa juga Pol Airut. Biasanya salah satu mereka yang melakukan penyidikan yang nanti berkasnya masuk ke kejaksaan, Bu. Nah, nanti misalkan bea cukai melakukan penangkapan, nanti dia selaku penyidik, Bu. Penyidik. Setelah nanti dia mengirimkan SPDP ke kejaksaan, khususnya nanti ditangani oleh bidang pidana khusus. Karena dia udah merugikan
1: Pitsus,
3: karena rananya udah merugikan perekonomian negara. Karena yang harusnya kita bayar kepabeanan atau cukai, tapi tidak dibayar gitu kan. Nah, jadi udah merugikan perekonomian negara. Nah, masuk ke Pitsus, nanti kita selaku penuntut umum, Bu.
1: Baik.
3: Itu. Nah, dalam hal posko pelabuhan, sebenarnya tugas kami ada dua. Preventif dan represif. Preventif apa? Sebenarnya kalau untuk kita mengkaji tadi, kalau untuk melakukan penyidikan, itu bisanya kan hanya bea cukai dan Pol Airut tadi. Namun intelijen ini mempunyai tugas sebagai preventif pencegahan.
1: Baik.
3: Memang. Jadi di intelijen sendiri, ketika ada indikasi, ketika kami temukan adanya indikasi ancaman gangguan atau hambatan dan tantangan tadi, kami membuat yang namanya laporan harian. Kami teruskan kepada Kepala Kejaksaan Negeri. Nanti juga bisa diteruskan ke Kejati Riau. Nah, ketika memang itu mengancam kita, kita bisa, pimpinan bisa memberikan arahan ke kami, petunjuk untuk dilakukan yang namanya surat perintah tugas, Bu. Kami bisa melakukan menggali informasi dengan dasar surat perintah tugas tadi. Ketika ranahnya nanti ini ke tindak pidana khusus atau tindak pidana umum, atau merugikan perekonomian negara, itu bisa dilarikan ke Pitsus. Ketika itu tindak pidana umum, bisa kita larikan ke Pol Airut, bisa kita larikan ke pihak kepolisian kayak narkotika misal, ke narkoba, bidang narkotika. Habis itu juga bisa kita larikan ke bea cukai. Jadi intelijen di sini hanya sekedar untuk melakukan pengolahan data awal, yang nanti apabila nanti data awal ini mengarah ke tindak pidana yang saya sampaikan di awal tadi, kami menyampaikan atau mengirimkan laporan tersebut ke pihak-pihak tersebut sehingga harus ditindaklanjuti.
1: Baik, okay.
3: Nah, seperti itu. Jadi
1: itu sebagai kawasan perairan yang cukup panjang ya Indragiri Hilir ini Pak Andra, sejauh ini di tahun 2026 sudah mendekati akhir tahun, banyak nggak Pak kasus-kasus yang terkait hal ini di AGHT pelabuhan ini yang kita tangani?
3: Baik Bu, memang terkait dengan AGHT di pelabuhan sebenarnya Bu kita baru melakukan peresmian baru minggu kemarin Bu.
1: Oh ya.
3: Ya, yang sudah lama tuh mungkin di daerah pelabuhan di Pekanbaru sama di Dumai. Nah memang kita baru karena memang perbedaan pelabuhan kita dengan Dumai dan Pekanbaru itu berbeda Bu, karena memang Dumai ini lebih besar Bu ya.
1: Yeah.
3: Nah, kalau kita tuh tidak terlalu besar. Nah, namun potensi AGHT
1: tapi
3: juga,
1: tidak besar tapi rawan ya Pak.
3: Ah, rawan. Karena tidak besar tadilah itu rawan.
1: Maka
3: Bu. Jadi
1: rawan,
3: tidak
1: ya, baik.
3: Orang tidak terfokus ke situ kan Bu, malahan okay. Ada juga nanti yang namanya pelabuhan-pelabuhan tikus gitu kan Bu.
1: Mm-hmm.
3: Nah, jadi
1: ada berapa pelabuhan tikus Kak? Pak lebih kurang di sana?
3: Lumayan banyak,
1: banyak
3: Bu.
1: Banyak ya.
3: Lumayan banyak Bu, karena memang dari 20 kecamatan lebih dari 50% kecamatan itu ada di perairan, Bu.
1: Mm.
3: Nah, dan memang seperti disampaikan oleh Pak Fadlan Ivanto tadi, kita hanya ada di tembilahan berkantor. Mm. Personil kita juga tidak banyak, kita yeah. tidak punya sektor atau tidak punya cabang kejaksaan di kecamatan. Jadi kita memang kekurangan SDM untuk melacak itu. Makanya kita melakukan kolaborasi dengan stakeholder. Itu tujuannya, yeah. Bu.
1: Nah, seperti okay. itu. Baik, terima kasih yang sudah beratensi dan mendengarkan. Silakan bergabung ya di lantai telepon kami di 0761251111 0811767391. Pertanyaannya, jika Anda berada di kawasan pesisir ya, apakah yang mungkin ingin Anda sampaikan terkait bagaimana peran pelabuhan kejaksaan yang ada di daerah Anda masing-masing? Kita bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Silakan bergabung bersama kami. Baik, Pak Andra dan Pak Fadlan sudah ada penelpon, kita terima. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Bu.
1: Selamat siang,
4: sama Ibu
1: Bapak.
4: Apa, Bu?
1: Dengan Bu Tuti, Pak.
4: Bu Tuti, ya. Pak Suhaimi, Bu Galis, Bu.
1: Oh, Pak Suhaimi, silakan.
4: Ya, Galis. Menanya sama Pak Jaksa, Indragiri Hilir, Tembilahan, kan?
1: Baik, iya. Silakan.
4: Ya, menanya. Sini kita di pesisir.
1: Mm-mm.
4: Itu kapal ulang dari Malaysia, Melaka ke Selat Baru, Bengkalis, Pulau Bengkalis.
1: Mm-hmm.
4: Itu apakah pin kalau selama ini imigrasi, Pak Polisi, Bea Cukai, apakah ada jaksa itu? Kata Bapak tadi yang ada Pekanbaru sama Dumai.
1: Yeah.
4: Yang ini kan lintas apa juga, lintas negara.
1: Yeah.
4: Apa tak perlu jaksa itu?
1: Okey, baik.
4: Jaksa kata Bapak tadi, jaksa menyeliti barang-barang yang yeah. yang tidak diboleh. Masyarakat sini pelabuhan tikus tu banyak Pak, pelabuhan tikus tahu Pak.
1: Iya tahu
4: Bapak. Ah, Bapak sudah macam macut tu Pak.
1: Okey.
4: Ya Pak, tolong ya itu ya.
1: Iya, baik terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Suhaimi enggak tahu nih Pak Fadlan dan Pak Andra apakah di Bengkalis sudah punya posnya. Tapi ini Tembilahan sudah punya ya, karena ini baru 2 minggu ya Pak Fadlan ya.
2: Baru.
1: Iya, ya, kita nanti akan kita tanya-tanya juga dengan narasumber kita ya. Terima kasih Pak Suhaimi. Silakan kembali Anda di lantafon kami di 0761251111 atau bisa sampaikan pesan WhatsApp Anda di 0811767391. Baik, Pak Fadlan, Pak Andra, kita break dulu sesaat dan pendengar nanti Anda bisa bergabung bersama kami kembali. Kita masih membahas tentang peran posko pelabuhan kejaksaan dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap AGHT.
5: Jaksa menyapa sahabat kita semua.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
8: Hmm? Tren apaan ini?
7: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
8: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
7: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
8: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
7: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Peran Posko Pelabuhan Kejaksaan dalam pelaksanaan deteksi dini terhadap AGHT masih menjadi tema kita pendengar dalam dialog interaktif Jaksa Menyapa untuk siang hari ini. Dan juga disiarkan secara langsung oleh stasiun produksi RRI Bengkalis. Nah, keberadaan posko ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara kejaksaan dengan instansi terkait seperti pengelolaan pelabuhan, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya. Nah, koordinasi ini berjalan dengan baik, potensi bermasalah hukum dapat diketahui dan ditangani secara lebih cepat, tepat, dan juga serta profesional. Nah, baik Pak Fadlan dan juga Pak Andra, ya, sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Suhaimi, saya kembali ke Pak Fadlan. Pak Fadlan, ini kan tugas baru yang diberikan oleh Kejaksaan Agung untuk menjaga pelabuhan kita tetap aman dan kondusif dari AGHT ini. Yeah. Nah, ini adalah baru sekitar 2 mingguan ya, kita mulai melaksanakan tugas itu bergantian. Nah, ini sebenarnya inisiasi dari pihak intelijen terkait hal ini sampai akhirnya pelabuhan ini harus kita amankan secara kondusif begitu, Pak. Ini berinisiasi dari hal yang seperti apa suasana ini?
1: Oke, baik. Terima kasih, Bu. Kalau sedikit saya bisa ceritakan, Ibu, awal mula posko pelabuhan di Indragiri Hilir ini tercetus, Ibu. Itu berawal dari kepala kejaksaan kami setelah berganti, kan, Ibu. Beliau memetakan wilayah lah, Ibu. Dan melihat Indragiri Hilir ini sendiri terdiri dari banyaknya sungai, wilayah perairannya luas, sementara posko kita belum ada nih. Atas keresahan itulah, melalui kasih intel, akhirnya kami dirikan lah posko di Tembilahan sementara untuk pengajuan ke kejagungnya. Sampai hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kami ajukan 2 titik, 2 lokasi, yaitu selain di Tembilahan juga ada di Guntung. Walaupun sebenarnya dalam ininya seperti di Pelabuhan Kuala Enok sendiri pun juga
0: butuh, ya,
1: butuh, walaupun pelabuhannya lebih kecil, cuman akses keluar masuknya
0: ramai.
1: Cuman untuk sampai detik ini kami baru 2 pengajuannya. Itu pun dalam prakteknya baru 1 yang kami dirikan posko, yaitu di Tembilahan. Ya, semoga mungkin setelah nanti posko di Pulau Guntung, di Sungai Guntung ACC, baru nanti selanjutnya di Kuala Enok, seperti itu.
0: Ya, baik. Nah, belum semua barangkali yang punya posko pelabuhan, ya. Salah satunya tadi ada Pekanbaru dan Dumai, ya, Pak Andra sampaikan. Dan ini pertanyaan Pak Suhaimi, bagaimana dengan Bengkalis? Nah, ini kan wilayah hukumnya yang kita obrolkan sekarang ini berbeda, ya, dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis. Tapi setidaknya Pak Fadlan dan juga Pak Andra sudah tahu juga nih apakah kondisi Bengkalis seperti apa, sudah punya pos. Dan kekhawatiran Pak Suhaimi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelabuhan tikus yang banyak sekali. Silakan ditanggapi, Pak. Pak Fadlan, Pak Andra, silakan.
1: Oh, oke.
0: Pak Suhaimi.
1: Baik. Kalau untuk di Bengkalis sendiri, Ibu, setahu saya atau saya ingat saya, tapi mungkin para pendengar bisa koreksi barangkali saya salah. Di Bengkalis ini, Ibu, setahu saya udah ada posko pelabuhan
0: dari kejaksaan
1: kalau nggak salah tuh di Pelabuhan Bandar Sri Setia Raja sama Bandar Sri Laksamana kalau nggak salah. Nah, di situ udah ada posko-poskonya, Ibu. Menjawab pertanyaan Pak Suhaimi tadi namanya, Bu, ya,
0: Di Bengkalis,
1: Di pelabuhan di kedua pelabuhan itu, Pak, udah ada poskonya tuh, Pak. Dan harusnya sudah ada petugas-petugas piket yang standby di sana di jam kerja atau jam ramainya pelabuhan lah. Kalaupun nanti di luar jam itu nggak ada, harusnya juga di depan poskonya itu udah ada hotline yang bisa Bapak hubungi kalau memang urgent memerlukan pertanyaan kah atau ingin mendapatkan informasi seperti itu.
0: Ya, oke. Silakan nanti ya, Pak Suhaimi jalan-jalan ke pelabuhan dilihat ya. Di sana sudah ada ya dari pos pelabuhan kejaksaan ya. Nah itu berkolaborasi juga dengan stakeholder yang lainnya, ada KSOP, TNI Angkatan Laut, dan juga ada Pelindo ya Pak ya. Baik, oke. Kita kembali ke Pak Andra. Pak Andra, sejauh ini di wilayah hukum di Indragiri Hilir ya, di Tembilahan, karena memang wilayah perairannya cukup besar juga. Nah ini sebenarnya kasus-kasus yang seperti apa yang paling banyak terjadi dan sangat rawan sekali untuk perlu kita awasi, Pak?
2: Baik. Jadi Bu, kalau terkait dengan kasus-kasus, sebenarnya kalau saya udah sekitar hampir 4 tahun Bu di Indragiri Hilir. Sebelumnya juga saya pernah di bidang tindak pidana khusus, yang mana saya juga pernah nangani terkait dengan perkara rokok ilegal, perkara balpres, ya kan? Jadi tidak hanya terkait ke bidang kepabeanan bea dan cukai aja, tetapi juga terkait dengan barang-barang tekstil importir yang juga tidak atau ilegal gitu.
0: Oh iya, kalau Tembilahan kenal dengan PJ-nya ya.
2: Baik ya. Okay. Nah, jadi hal-hal semacam itulah yang memang kasus-kasus semacam itulah yang memang banyak di Tembilahan. Namun dari beberapa tahun terakhir ini perkara-perkara tersebut kurang dan tidak sampai di kejaksaan. Nah, memang bukan berarti tidak ada kasus-kasus di Tembilahan, tetapi tetap ada. Bukti adanya apa? Karena memang di bea cukai Bu, instansi bea cukai itu mereka punya aturan apabila nanti ada temuan kasus rokok ilegal, misalkan minuman keras ilegal, tekstil atau tekstil. Nah, nanti ada aturan mereka yang menyatakan ketika si yang tertangkap ini atau oknum tadi mampu membayar denda yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan disetorkan negara, dia bisa lepas. Baik. Tetapi ketika dia tidak sanggup membayar denda yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, nanti bisa dilakukan penyidikan dan naik ke tahap kekejaksaan seperti itu. Jadi banyak memang kami melihat ketika ada penangkapan oleh bea cukai, si tertangkap ini atau si pelaku ini membayar denda. Buktinya apa? Buktinya setiap kami diundang oleh pihak bea cukai untuk melakukan pemusnahan barang bukti, itu barang bukti rokok ilegal sangat banyak, minuman keras ilegal sangat banyak. Jadi itu menandakan bahwa masih ada atau masih banyaknya di Indragiri Hilir, khususnya di perairan, tindak pidana seperti tindak pidana bea dan cukai rokok ilegal, minuman keras yang ilegal seperti itu.
0: Ya, baik. Nah, itu yang selalu kita amankan begitu ya, Pak ya, karena berkaitan dengan keuangan negara dan perekonomian negara. Baik. Nah, Pak Fadlan, selain menyelamatkan keuangan negara, nah maksud dari AGHT ini apakah juga terkait dengan keamanan pelabuhan secara keseluruhan, dari boleh katakanlah seperti premanisme dan lain sebagainya, Pak?
1: Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya, selain terkait penyelundupan, juga peran kami di sana juga dalam hal premanisme, apa fungsi kami di situ. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum terkait apa aja dampak-dampak yang warga sekitar pelabuhan akan rasakan jika melakukan hal-hal seperti itu. Juga terkait retribusi-retribusi yang gak resmi barangkali Ibu. Selain kami lakukan deteksi dini, kami juga lakukan penyuluhan-penyuluhan seperti itu agar meminimalisir, karena pelabuhan ini kan Ibu salah satu objek vital Ibu kan. Ada beberapa pertemuan di sana, ada penumpang, pedagang. Nah, jadi sangat vital sehingga tindak-tindak pidananya cukup besar potensi kerawanannya. Makanya kami hadir di situ untuk melakukan penyuluhan, juga melakukan deteksi dini tadi yang seperti saya sampaikan, seperti itu.
0: Iya, baik. Baik Pak Padlan dan juga Pak Andra, ada dari Pak Zepta ya di Pekanbaru menanyakan, tanya ya Pak Jaksa, apakah AGHT ini termasuk bagian dari tempat pengaduan untuk pelaku ekonomi yang dirugikan oleh oknum instansi lain? Contohnya pemerasan dari oknum. Nah, ini mungkin hal yang berkaitan terjadi pemerasan di pelabuhan. Apakah di sana juga bisa dilaporkan? Baik, Pak Zipta nanti ditanggapi ya Pak ya. Kita terima dulu penelpon berikutnya. Halo, selamat siang.
3: Siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa?
3: Ini dimana? Mau bertanya Bu dengan Bu Anti.
0: Oh, Bu Anti, baik. Silakan Bu Anti.
3: Di Duri.
0: Di Duri ya, baik. Ya, silakan ya. Ibu.
3: Apa visi misi AGHT? Apa visi misi AGHT di perairan Indragiri Hilir, Bu?
0: AGHT ya, ancaman, yang gangguan, kedua, hambatan, tantangan, ya.
3: Yang kedua, Bu, boleh, Bu?
0: Boleh, dua boleh.
3: Ini ada Bu oknum menyelundupi barang ya. Oknum tertentu menyelundupi barang. Itu gimana penegakan hukumnya tuh, Bu?
0: Barangnya apa penegakan jenisnya, Bu, misalnya?
3: Hukumnya dia menyelundupi barang yang ilegal.
0: Ilegal ya. Ya, oknum ya. Oknum tertentu maksudnya ya.
3: Iya, oknum tertentu.
0: Ya, baik ya. Terima kasih Ibu Anti di Duri ya.
3: Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan tanyakan langsung kepada Pak Andra dan juga Pak Padlan dari Pak Zipta tadi, jika ada pemerasan yang terjadi untuk mengatasi AGHT ini, dan Bu Anti visi misi AGHT. Okay. Maksudnya apa yang dilakukan ya?
1: Perannya.
0: Ya, perannya, terus ada oknum tertentu dalam tanda kutip ini ya, melakukan penyelundupan barang. Silakan ditanggapi Pak Padlan atau Pak Andra.
2: Baik. Ibu, pertanyaan tadi hampir sama sebenarnya, Bu. Nah, terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, sebenarnya kami ini sebagai fungsi pengawasan juga, Bu.
0: Baik.
2: Pengawasan. Jadi di pelabuhan tuh banyak yang terlibat di situ. Seperti saya sampaikan, ada pelindo, KSOP, ya,
0: Bejukai,
2: Angkatan Laut, Pelairut. Khususnya untuk pelabuhan itu pelindo kan, Bu.
0: Yeah.
2: Terkait dengan mungkin biaya akomodasi dari kapal ke atas, ya, ke parkiran, mungkin ke mobil, ke transportasi itu kan
0: ranah pelindo.
2: Ranahnya pelindo. Nah, misalkan. Nah, memang banyak, Bu. Banyak memang terjadi mungkin di kota, di pelabuhan-pelabuhan besar. Baik, terjadi mungkin seperti pungli.
0: Baik, ya kan? Pungli ya.
2: Atau biaya, misalkan biaya yang apa namanya itu, Bu, yang tukang bantu ngangkat
0: angkut, ya, bangkut,
2: ya. Bangkut, ya. Di monopoli mungkin seperti itu kan. Jadi ketika tukang angkut atau bagian ngangkut barang-barang itu dimonopoli oleh satu perusahaan atau CV misalkan, itu tentu harganya itu dimonopoli, apakah sesuai apa tidak. Nah, kejaksaan juga hadir di situ, Bu. Jadi tidak hanya kejaksaan ini di bidang
0: nangkap barang aja,
2: nangkap
0: ya.
2: Barang aja tidak, tetapi terkait dengan hal-hal yang di atas gitu, di atas atau di daerah pelabuhan gitu. Baik, itu ada terkait adanya nanti misalkan adanya pungli, apalagi seperti yang disampaikan oleh ibu siapa tadi yang penelpon,
0: Bu Anti,
2: adanya oknum. Oknum ini kan berarti kan bisa pihak instansi.
0: Baik.
2: Nah, kami juga hadir di situ sebagai pengawasan. Kalau memang ada nanti oknum, ada permulaan bukti, bukti permulaan bisa dilaporkan ke posko pelabuhan kejaksaan.
0: Ya, jika kita melihat sebagai warga ya.
2: Jangan hanya tapi dia si pelapor harus membawa sedikitnya atau buktilah,
0: bukti,
2: alat
0: ya.
2: Bukti yang petunjuk yang mengarah memang adanya pungli misalkan. Nah, kita bertugas di bidang itu juga. Nah, jadi sebenarnya dengan banyaknya pengawasan, tentu hukum ini tidak dimonopoli.
0: Baik.
2: Ketika pelabuhan itu hanya diatur oleh satu institusi, tentu terjadi monopoli hukum di situ. Ya. Tapi ketika banyak pengawasan, ada posko pelabuhan di situ, kejaksaan, ada KSOOP, Bea Cukai, Polairut, TNI AL, tentu lebih banyak pengawasan di situ, lebih sulit untuk dimonopoli aturan-aturan di situ. Ya. Sehingga nanti berdampak ke PAD daerah sebenarnya. Jadi memang ketika nanti daerahnya paham apa tugas dari posko pelabuhan, daerah seharusnya melakukan kerjasama dengan kejaksaan.
0: Yeah.
2: Misal contoh, di pelabuhan ini banyak PAD, Bu. Ada retribusi, ya kan, parkir segala macam.
0: Yeah.
2: Ketika nanti kita harus menanyakan kemana duit parkir ini, kan gitu. Apakah disetorkan setiap hari apa tidak misalkan.
0: Baik.
2: Nah, jadi ketika selama ini di daerah, misalkan di daerah yang udah ada pelabuhan, ketidakjelasan PAD pemerintah daerah setempat harus kolaborasi dengan kejaksaan.
0: Yeah.
2: Nah, jadi nanti kita mempunyai tugas dan kewenangan, kita bisa melakukan yang namanya tindakan awal secara preventif dulu ke pihak-pihak terkait gitu. Ya. Jadi kita juga membantu. Nah, di sini tidak hanya intelijen sebenarnya berperan. Baik. Ada juga namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Nah, di bidang datun nanti juga bisa diajak kerjasama oleh pemerintah daerah terkait dengan PAD yang ada di pelabuhan. Seperti itu. Jadi kami dari intelijen kejaksaan ini tidak hanya menjalankan tugas intelijen aja, tapi juga berbagai tugas. Nah, seperti tadi saya sampaikan, kalau memang ada tindak pidana korupsi di situ, pergi ke bidang pidana khusus kejaksaan. Kalau memang ada tindak pidana umum, pergi ke bidang pidum. Nanti kolaborasi dengan pihak-pihak atau stakeholder yang mempunyai tugas di bidang itu.
0: Ya, okay. Nah,
2: seperti itu, Bu.
0: Ya, artinya tidak apa nama tupoksi kita berbeda juga ya, Pak, ya. Kalau yang lainnya bea cukai, Polairut semua yang tugasnya nangkap. Ya, tapi kita cuma terkait seluruhnya. PAD-nya kemana, parkirnya kemana. Mungkin juga ada beberapa pelabuhan yang viral. Antrian yang tidak pada tempatnya menyebabkan heboh, diviralkan di media sosial, itu AGHT yang juga menjadi tugasnya kita ya, Pak.
2: Betul,
0: ya?
2: Bu. Jadi di sini juga bisa kejaksaan hadir di situ, Bu. Jadi ancaman gangguan hambatan tantangan, misal nih, ini udah mengganggu aktivitas masyarakat, kok bisa lama, kenapa? Nah, kita masuk ke situ, kita
0: mendatangi. Mau nyebrang pun lama
2: ya, gitu ya. Ada apa gitu, sehingga nanti peran kejaksaan masuk, menjumpai pihak pelabuhan, apa masalahnya. Sehingga kalau memang ada permasalahan di dalam itu yang bersifat bukan karena adanya terkait hal-hal yang negatif, kita bisa umumkan seperti itu. Nah, ketika ada hal-hal yang memang misal contoh dipermainkan di situ, ya kan, atau hal-hal tanda kutip memang tidak baik, itu kita bisa lanjutkan dengan proses pemeriksaan seperti itu.
0: Oke, nah, mungkin itu. Retribusi yang tidak sesuai dengan aturan,
2: betul,
0: ya.
2: Ibu.
0: Terus upah angkut yang jauh ngeri harganya, ya betul. Itu juga menjadi kewenangan dari pelabuhan kejaksaan. Baik, kita sudah mulai memahami, pendengar ya, apa yang sudah diuraikan oleh Pak Fadlan dan juga Pak Andra, bahwa peran dari posko pelabuhan kejaksaan ini cukup besar sekali terkait hal-hal. Kayaknya mencakup semua ya di kejaksaan ya. Baik. Oke, silakan Pak Fadlan. Mungkin ada juga yang ingin ditanggapi ya, Pak, ya, dari Pak Zapta dan juga Bu Anti tadi, Pak, terkait pertanyaan-pertanyaannya.
1: Ya, baik, Ibu. Terkait yang disampaikan Bu Anti dan Pak Zafra tadi, Bu, ya.
0: Zapta,
1: Zapta, sorry, ya. Terkait yang disampaikan penelpon

0: lihat ini tugasnya pos pelabuhan kejaksaan ini lebih berat kayaknya, lebih banyak ya.
1: Yeah.
0: Dari mulai infrastrukturnya, yeah, dari apa namanya retribusinya, yeah, ya. Ini menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan kontrol ya, Pak, yeah, ya.
1: Iya, benar.
0: Oke, kan ada juga tuh pelabuhan yang tiba-tiba runtuh.
1: Yeah.
0: Nah, pembangunannya bagaimana? Itu ranahnya, yeah, dari kejaksaan ya.
1: Iya, yeah, itu yeah, ranah dari kejaksaan, yeah, sendiri, Bu. Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Nah, Pak Fadlan, kalau ya, misalnya masyarakat menemukan nih terlihat di mata kepalanya di pelabuhan, ya, selain ke pihak kepolisian, boleh nggak kita mengadu ke posnya kejaksaan?
1: Oh, tentu, tentu saja boleh, Bu. Ketika ada indikasi-indikasi yang masyarakat di sekitar pelabuhan lihat,
0: ya,
1: masyarakat tentu sangat bisa untuk melaporkan itu ke kami. Terlebih lagi jika bisa melampirkan beberapa bukti barangkali, ya kami pun akan segera menindaklanjuti hal tersebut. Jadi apapun hal-hal negatif atau apapun penglihatan-penglihatan yang dirasa janggal, yang dilihat mata atau didengar telinga masyarakat di sekitar pelabuhan, sampaikan saja, laporkan saja, jangan pula kayak, duh masuk gak nih ya,
0: ya, ya
1: jangan ragu-ragu, laporkan, ya, laporkan aja seperti itu. Kami pun
0: di posnya kita,
1: di
0: ya,
1: posnya kita, kami pun jika itu kuat indikasinya kan, Bu, tentu kami akan proses itu secara berjenjang. Baik. Bisa kami lakukan barangkali pemeriksaan awal, meminta
0: ada bukti ya, Pak?
1: Iya, kalau bisa ada labiran bukti, buktinya kan, seperti itu.
0: Ya, baik. Ya. Pak Andra, Pak Andra, ini kan hal yang baru ya, hal yang baru, tugas yang baru, bukan hal yang baru tapi tugas yang baru. Ada peran posko pelabuhan kejaksaan. Nah, kita pasti punya target, Pak. Punya rencana ke depannya apa? Punya target yang seperti apa untuk menjaga pelabuhan ini untuk tetap kondusif dari AGHT ini?
2: Baik, Bu. Benar. Seperti Ibu sampaikan tadi, tentu kita punya target, Bu. Apa tujuan kita hadir di situ, gitu kan?
0: Betul.
2: Yang pertama, kita menghilangkan yang namanya pungli di pelabuhan, Ibu.
0: Okay.
2: Nah, terkait dengan seperti pertanyaan tadi, tentu tujuan kita yang pertama itu pungli dihilangkan dulu. Masyarakat yang resah mungkin di pelabuhan akhirnya tidak resah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatnya PNBP dan PAD, Bu, di pemerintahan daerahnya, di kabupatennya sendiri. Dengan adanya tidak adanya pungli, misalkan dengan biasanya retribusi tidak di-store tapi akhirnya di-store, kan ada kejaksaan hadir di situ, meningkatlah PAD daerah tersebut.
0: Nah,
2: seperti itu. Selanjutnya tidak adanya penyelundupan lagi, Bu. Penyelundupan lagi di daerah-daerah wilayah hukum kita. Yang biasanya mungkin narkoba lewat di situ, ya kan, rokok ilegal lewat di situ, tidak ada lagi. Itu harapan kita juga. Selanjutnya, Bu, kita bisa berkolaborasi dengan stakeholder. Nah, itu harapan kita juga. Mungkin selama ini kita tidak saling kenal, kita walaupun kita sama-sama instansi pemerintah, tapi kadang-kadang kita nggak saling kenal, nggak tahu tugasnya. Tapi dengan adanya ini kita saling kenal, bahu membahu dalam menegakkan keadilan di wilayah hukum. Selanjutnya yang terakhir, mungkin bisa menciptakan investasi baru di daerahnya, Bu. Ketika nanti pelabuhan bersih, orang nggak takut lagi masuk ke daerah kita, Bu. Orang nggak takut lagi berinvestasi di daerah kita.
0: UMKM jalan.
2: UMKM jalan. Nah, itu juga tujuan dari kita, Bu, dengan hadirnya posko pelabuhan ini, Bu. Mungkin itu aja, Bu.
0: Karena memangnya juga ya, Pak Fadlan ya, orang takut ke pelabuhan. Jadi suasana seramnya juga mesti harus hilang juga ya, Pak ya. Nah, kalau pelabuhan hati-hati, begini-begini macam ya. Baik. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung waktu nih, Pak Fadlan dan juga Pak Andra ya. Tapi setidaknya kita sudah mulai mengetahui, pendengar juga sudah mulai memahami bahwa sudah ada posko pelabuhan kejaksaan di masing-masing pelabuhan yang ada di Provinsi Riau, meskipun belum seluruhnya mendapatkan yang namanya ACC dari Kejaksaan Agung, tapi setidaknya di pelabuhan Indragiri Hilir, dari wilayah hukum Kejaksaan Indragiri Hilir, akan ada nanti di Guntung ya, kalau sekarang ini sudah beroperasi di Tembilahan. Kata Pak Fadlan ada satu lagi di Kuala Eno yang mudah-mudahan juga akan dapat ACC dari Kejaksaan Agung. Setidaknya ini adalah akan mengamankan pelabuhan-pelabuhan kita yang ada di Provinsi Riau. Pak Fadlan, terima kasih waktunya bersama RRI, dan juga Pak Andra, terima kasih waktunya bersama RRI, dan pendengar terima kasih atas atensinya juga bersama Jaksa Menyapa untuk hari ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Saya Tuti Fitri pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah simak dialog interaktif Jaksa Menyapa, dan pendengar, kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga dan kebersamaan kita dalam Riau Siang dan juga Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nantinya akan dilanjutkan bersama rekan saya Suci Raslia. Saya Pranoto, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. We'll be right back.

PSG rebut kemenangan tandang atas Manchester City. Fajar Fikri melangkah ke babak 16 besar Denmark Open 2026. Pesonas kedua resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 15 Oktober 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City telan kekalahan kandang atas juara bertahan Paris Saint-Germain dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Manchester City menelan kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain atau PSG dalam laga matchday kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027 di Stadion Etihad dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi laga kandang pertama bagi City setelah putusan terkait pelanggaran aturan finansial Liga Premier Inggris. Disaksikan mantan pelatih Pep Guardiola, Manchester City kebobolan 3 gol pada babak pertama. Desiree Doui membuka keunggulan PSG pada menit ke-13 melalui penyelesaian apik. 2 menit kemudian, Doui mengirimkan umpan yang disambut oleh sundulan Usman Dembele. PSG memperlebar keunggulan menjadi 2-0 pada menit ke-15. Petaka bagi City berlanjut pada menit ke-32 melalui gol Vitinha. Gelandang PSG tersebut memanfaatkan kerjasama apik yang diawali Warren Zaire-Emery untuk membuat tim tamu unggul 3-0. Pelatih City Enzo Maresca melakukan 3 pergantian pemain saat jeda pertandingan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Erling Haaland memperkecil ketertinggalan melalui sundulan pada menit ke-53. Namun PSG kembali menjauh setelah Magnus Akliyoce mencetak gol pada menit ke-62. Tembakannya gagal dihentikan dengan sempurna oleh kiper City Gianluigi Donnarumma sehingga skor berubah menjadi 4-1. Haaland mencetak gol keduanya pada menit ke-75 untuk menghidupkan harapan City. Namun hingga peluit akhir, PSG mampu mempertahankan keunggulan dan membawa pulang kemenangan 4-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Manchester City Enzo Maresca menyebut bahwa PSG cukup beruntung dapat merebut kemenangan di sini.
2: The reason why for me we struggle.
1: Menurut saya, alasan mengapa kami kesulitan di babak pertama adalah karena kami kebobolan 2 gol. Saat berada di lapangan, Anda tahu bahwa menghadapi mereka memang sudah sulit. Namun sejujurnya, di babak kedua kami berhasil menciptakan cukup banyak peluang yang seharusnya bisa membuahkan hasil lebih baik. Luis pun sempat mengatakan kepada saya setelah pertandingan bahwa mereka cukup beruntung sepanjang 95 menit tersebut. Meski begitu, kami tetap kalah. Kami bisa belajar dari pengalaman ini dan melangkah maju. Di sisi lain, pelatih kepala PSG Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya berharap PSG dapat terus berjumpa dengan tim-tim asal Inggris.
3: Yeah, it's very nice, but I don't like the records. I don't care.
1: Itu memang sangat bagus, tapi saya tidak memikirkan soal rekor. Saya tidak peduli dengan rekor. Yang saya dan staff saya upayakan hanyalah memberikan yang terbaik dan mencoba membantu tim. Mungkin hari ini kami bisa tampil lebih baik di babak kedua, tetapi bagaimanapun, ini adalah rekor yang sangat manis. Saya harap kami bisa terus bertanding menghadapi tim-tim asal Inggris. Kami akan bermain di Inggris dalam beberapa bulan ke depan, dan ya, senang sekali bisa datang dan bertemu dengan Anda semua di sini.
3: The next month in England, yeah, it's nice to come and see all of you.
1: Atas kemenangan ini, PSG kini memuncaki klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin dari 2 kemenangan laga. Sementara Manchester City kini terbenam di posisi ke-17 dalam klasemen dengan 3 poin dari 2 laga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 6-3 atas LASK dalam laju Liga Champions di Rai Vision Arena Austria dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Bradley Barcola menjadi bintang pertandingan setelah mencetak 3 gol untuk The Reds. Liverpool membuka keunggulan melalui sundulan Ronald Araujo pada menit ke-22. Back tersebut menyambut umpan Kostas Tsimikas untuk membawa tim tamu unggul 1-0. 2 menit kemudian, Barcola menggandakan keunggulan Liverpool setelah memanfaatkan umpan Louis Comas. Penyerang asal Prancis kembali mencetak gol pada menit ke-37 melalui umpan Florian Wirtz. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Jeremy Frimpong memperlebar jarak menjadi 4-0 pada menit ke-51 setelah menerima umpan silang Tsimikas. LASK memperkecil ketertinggalan melalui Robert Lubicic pada menit ke-63, namun Barcola melengkapi hat-trick 3 menit kemudian setelah menyambut umpan Frimpong dan mengubah skor menjadi 5-1. Liverpool semakin menjauh ketika Louis Comas mencetak gol ke-6 pada menit ke-72. Gol tersebut tercipta melalui umpan Frimpong yang kembali berperan penting dalam serangan The Reds. LASK kemudian memperkecil ketertinggalan melalui 2 gol Florian Flecker pada menit ke-74 dan ke-77. Meski tuan rumah berusaha mengejar, Liverpool tetap mempertahankan keunggulan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3. Usai laga, pelatih kepala Liverpool, Androni Iraola, memuji penampilan Barcola dan Florian di lapangan. Menurutnya keduanya saling melengkapi dan mampu memberi ancaman ke lini pertahanan lawan.
1: I'm really happy for Bradley.
2: Saya ikut senang dengan Bradley, begitu pula dengan Florian. Menurut saya keduanya tampil sangat baik hari ini. Mereka benar-benar memberikan dampak. Selain mencetak hat-trick, Bradley terus menjadi ancaman. Selalu unggul dalam situasi 1-1 dan berbahaya saat bergerak di belakang lini pertahanan lawan. Florian juga sangat membantu kami dalam mengendalikan permainan dengan menepati ruang-ruang kosong di antara lini lawan. Saya ikut senang untuk mereka berdua.
0: Atas kemenangan ini, Liverpool kini bertengger di posisi ke-5 dalam klasemen sementara Liga Champions UEFA dengan 6 poin. Sementara LASK kini berada di posisi ke-33 dengan belum mengoleksi poin. Beralih ke olahraga tenis. An Li menciptakan kejutan di Wuhan Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan pertama Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set. Petenis Amerika Serikat menang 3-6, 6-4, 7-6 setelah berjuang selama 2 jam 27 menit di Optics Valley International Tennis Center tadi malam. Li bangkit setelah kehilangan set pertama dan sempat tertinggal 2-4 pada set kedua sebelum membalikkan keadaan. Pada set penentuan, Li sempat unggul 5-2 tetapi Sabalenka berhasil menyamakan kedudukan dan memaksakan tie break. Li akhirnya memastikan kemenangan melalui pukulan forehand winner pada match point ke-10. Hasil ini menjadi kemenangan ketiganya atas petenis 10 besar dunia sekaligus mengakhiri langkah Sabalenka yang 3 kali menjuarai Wuhan Open. Selanjutnya, Li akan menghadapi petenis Indonesia, Janis Chen, pada babak 16 besar. Janis sebelumnya memastikan tempat lebih dulu di 16 besar usai menyingkirkan Daria Sneaker 7563. Li dan Janis dijadwalkan bertanding malam ini dalam pertemuan pertama mereka di level profesional. Informasi dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Hasil ini didapat Fajar Fikri usai menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Estrup Anders Kadup Rasmussen. Pada babak 32 besar yang berlangsung di lapangan ISGF Bank Arena Rabu malam kemarin, Fajar Fikri menang dengan skor akhir 24-22, 21-14 dalam tempo 42 menit. Kemenangan sekaligus menjaga asa sektor ganda putra Indonesia di Denmark Open tetap hidup. Fajar Fikri menjadi satu-satunya pasangan ganda Indonesia yang melangkah ke babak selanjutnya. Sementara tunggal putra Jonathan Christie dan Alwi Farhan sama-sama mengamankan satu tempat di babak 16 besar. Jonathan atau akrab disapa Jojo berhasil menaklukkan Lin Chunyi dari Chinese Taipei dengan skor 21-13, 21-14. Sedangkan Alwi menang dari wakil India Ayush Shetty dengan skor 21-11, 13-21, 21-10. Kedua tunggal putra Indonesia tersebut akan saling berjumpa di babak 16 besar yang diwacanakan berlangsung sore nanti waktu Indonesia Barat. Dari nomor putri, pasangan ganda putri Rahel Alessia Ros, Febi Stianingrum melangkah ke babak selanjutnya usai menaklukkan wakil Chinese Taipei Chang Qinghui yang cintung dengan skor akhir 21-18, 21-18. Tidak hanya Rahel Febri, Putri Kusuma Wardani juga memastikan satu tempat di babak 16 besar. Setelah menang dari Supanida Katetong dengan skor akhir 21-16, 21-13.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari dalam negeri. Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kompetisi Asia. Pangeran Biru sukses mengamankan 3 poin setelah mengalahkan wakil Vietnam Chong Vital FC 1-0 kemarin malam pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 2026-2027 di Stadion Sijalak Harupat. Pelaporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah dari RRI Bandung.
4: Persib Bandung kembali meraih kemenangan di kompetisi Asia. Pangeran Biru menundukkan wakil Vietnam Chong Vital FC dengan skor tipis 1-0 pada matchday kedua grup A AFC Champions League 2 musim 2026-2027. Bermain di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin, Persib harus bekerja keras menghadapi permainan disiplin Chong Vital. Kedua tim tampil hati-hati sejak awal pertandingan. Persib masih mencoba membangun serangan, sementara Chong Vital lebih banyak bertahan dan berusaha meredam tekanan tuan rumah. Gol yang dinantikan Bobotoh akhirnya hadir jelang turun minum. Persib mendapat hadiah penalti dan Mariano Peralta yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya. Tendangan pemain asal Argentina tersebut pada menit ke-45 bersarang di gawang Chong Vital dan membawa Persib unggul 1-0 hingga pertandingan berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengapresiasi semangat para pemainnya yang tetap berusaha tampil maksimal meski sejumlah pemain mengalami cedera. Menurut Igor, kemenangan tersebut bukan hanya hasil dari strategi di lapangan, tetapi juga menunjukkan komunikasi, kebersamaan dan komitmen seluruh anggota tim.
5: Dalam 3 hari terakhir ada banyak hal positif dari ruang ganti. Semua pemain saling selalu berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi permainan. Kami membuat rencana bersama, mereka keluar ke lapangan berkreasi terhadap rencana. Kami menang.
4: Sementara itu, sang pencetak gol kemenangan Persib Mariano Peralta menilai kemenangan atas Chong Vital merupakan hasil dari kebersamaan tim menjalankan rencana yang telah dipersiapkan.
5: Kami melakukan pekerjaan yang luar biasa hari ini dan semua yang direncanakan dalam kemarin bisa berjalan secara efektif. Seperti yang tadi pelatih katakan, sebelumnya kami menjalani pertandingan yang berat karena mereka berada di sini 3 hari yang lalu melawan Dewa.
4: Peralta mengakui pertandingan melawan Chong Vital bukan laga yang mudah, namun Persib mampu menghadapi tekanan dan mengamankan 3 poin di hadapan Bobotoh. Bagi Persib, kemenangan ini sangat penting dalam persaingan grup E. Tambahan 3 poin membuat Pangeran Biru mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan untuk sementara berada di puncak klasemen. Persib juga menjadi satu-satunya tim di grup E yang masih mencatatkan kemenangan sempurna dari 2 pertandingan. Sebelumnya, Persib sukses mengalahkan FC Seoul pada matchday pertama. Kini, kemenangan atas Chong Vital semakin memperkuat posisi Pangeran Biru dalam persaingan menuju fase berikutnya di ACL 2.

0: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan di Malaysia pada November 2026 sebagai ajang mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan menuju kompetisi internasional dan SEA Games 2027. Laporan selengkapnya bersama Hairani Januarini dari RRI Pekanbaru.
1: Atlet panahan berkuda asal Riau, Alena Robbani Putri Satriawan dipersiapkan mengikuti pertandingan persahabatan atau friendly match di Malaysia pada November 2026. Keikutsertaan Alena menjadi bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan mengukur daya saing atlet sebelum menghadapi kompetisi internasional, termasuk juga persiapan menuju SEA Games 2027. Pelatih panahan berkuda Riau, Ferryanda Fahmi, mengatakan Alena menjadi salah satu atlet Indonesia yang direncanakan mengikuti pertandingan tersebut. Ajang ini juga akan menjadi kesempatan bagi Alena untuk menguji kemampuan menghadapi atlet-atlet Malaysia yang dikenal memiliki persaingan kuat di nomor junior. Fahmi menjelaskan, Alena sebelumnya berhasil menorehkan prestasi pada kejuaraan nasional Kejurnas Hosbek Archery yang berlangsung di Jakarta pada 17 hingga 20 September 2026. Dalam kejuaraan tersebut, Alena meraih 2 medali emas dan 1 medali perak serta dinobatkan sebagai juara umum putri.
2: Di bulan lalu itu ada kejuaraan nasional Kejurnas namanya Kejuaraan Nasional Hosbek Archery di Jakarta. Alhamdulillah ada beberapa atlet kita dari Riau yang ikut. Salah satunya namanya Alena Robbani. Dia berhasil mendapatkan 2 emas, 1 perak dan menjadi juara umum perempuan di Kejurnas Prapon. Dengan Kejurnas Persiapan Prapon. Nah, kalau yang World Tour untuk bulan depan, insyaallah kita ada friendly match R&R nama kompetisi resmi dunia. R&R itu ranking and record. Jadi nanti Alena salah satu atlet dari Indonesia, kebetulan orang Riau, yang insyaallah akan mewakili Indonesia di sana. Persiapan juga untuk SEA Games, ya, Games Malaysia nanti.
1: Sementara itu, orang tua Alena, Tri Astuti Fitriani, mengatakan persiapan menghadapi Kejurnas sebelumnya dilakukan melalui program training camp untuk meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Ia menilai kondisi atlet serta kesiapan kuda turut berpengaruh terhadap hasil pertandingan dalam olahraga panahan berkuda. Pertandingan persahabatan di Malaysia nantinya diharapkan dapat membantu Alena mengevaluasi kemampuan, menambah pengalaman bertanding, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri saat menghadapi pesaing dari negara lain.
3: Ini dalam waktu dekat nih, bulan depan, insya Allah kami akan ke Malaysia karena ada friendly match sama stable di sana namanya Ladang Alam Warisan. Jadi Ladang Alam Warisan ini itu yang punya itu adalah pionirnya horseback archery di Malaysia. Dan sebenarnya untuk horseback archery ini kan memang lawan terberat kita ini sebenarnya malah Malaysia aja gitu. Karena untuk Eropa, untuk yang lain itu sebenarnya nggak terlalu. Justru Malaysia itu untuk junior dia kuat gitu.
1: Setelah agenda di Malaysia, Alena juga dijadwalkan mengikuti kompetisi di Jakarta pada Desember 2026. Selanjutnya pada Januari 2027 direncanakan kembali tampil pada Kejurnas dengan kategori nomor circle dan circular. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim panahan berkuda Riau berharap Alena dapat terus meningkatkan prestasi dan mematangkan persiapan untuk bersaing di level internasional. Demikian Khairan Januarini melaporkan.

0: Pecinta olahraga RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Putu Nirawati dari Denpasar.
1: Pemain-pemainnya adalah pemain-pemain luar negeri, jadi 1-12 dunia.
2: RBC Open 2026 berlangsung sukses dan menjadi panggung pertarungan para pebiliar papan atas dunia. Tercatat 128 pebiliar menguji kemampuannya dalam Bali International Netball RBC Open 2026 yang baru saja usai digelar. Turnamen dengan format open penuh ini menjadi salah satu ajang internasional yang mempertemukan pebiliar nasional dan mancanegara di Bali. Persaingan semakin menarik karena sejumlah pemain dunia ikut turun ke meja pertandingan, termasuk pebiliar yang masuk jajaran peringkat 1 hingga 12 dunia. Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK mengatakan, kehadiran para pemain top dunia memberikan pengalaman penting bagi pebiliar Indonesia. Terlebih kesempatan berhadapan langsung dengan pemain kelas dunia tidak selalu didapatkan dalam turnamen di dalam negeri.
1: Karena kita bisa tahu gimana sih caranya bermain yang pas, karena kalau dengan latihan aja tanpa kita punya pengalaman, kadang-kadang itu tidak bisa berhasil dengan sempurna. Namun dengan kita pengalaman, kita bisa melihat, kita menonton bagaimana sih saya mereka bermain atau bertanding, di mana mereka dapat tekanan misalnya di meja, tapi bisa-bisa melaksanakan, bisa melewati dengan baik.
2: Dari total peserta tercatat 70 pebiliar berasal dari luar negeri. Mereka datang dari sejumlah negara, diantaranya Filipina, Irak, Kanada, China, Argentina, Singapura, Thailand, dan Malaysia. Sementara itu, Bali mengirimkan 8 wakil, termasuk atlet muda berusia 16 tahun, serta pebiliar PON seperti Irwan Limardi dan Edi Brawan, yang merupakan peraih emas PON pada nomor snooker. Sementara itu, Sekretaris Umum Sekum POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, bahwa kompetisi level internasional ini menjadi sarana evaluasi krusial bagi pebiliar Bali dalam mengasah mental dan ketangkasan jelang ajang prapon hingga perprop.
3: Membantu sekali bagi pemain Bali dan juga dapat belajar dari segi teknik, teknik yang mereka belum kuasai dan mereka bisa lihat dari pemain dunia lainnya.
2: Hasil dari kejuaraan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk persiapan tim biliar Bali menghadapi ajang tingkat nasional mendatang seperti PON, NTB, dan NTT. Sekum POBSI Bali Weli Sudarno menilai keberadaan pebiliar dunia di meja pertandingan menjadi kesempatan berharga bagi atlet lokal untuk meningkatkan kemampuan. Bukan hanya soal hasil pertandingan, tetapi juga bagaimana pemain Bali melihat langsung teknik dan pola permainan yang diterapkan para pemain elit. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati.

0: Kabar lainnya, tim sepak bola Kota Payakumbuh berhasil mencetak sejarah dengan meraih medali emas pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat ke-16 setelah mengalahkan tim sepak bola Kota Sawah Lunto. Prestasi dimaksud menjadi pencapaian pertama bagi Kota Payakumbuh dalam meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola. Laporan selengkapnya bersama Bobby Febrianda dari Padang.
1: Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Pelatih kepala tim sepak bola Kota Payakumbuh, Zulka Hendra, kemarin mengaku bersyukur atas keberhasilan anak asuhnya setelah melewati pertandingan yang berlangsung sengit dan penuh tekanan. Menurutnya, pertandingan berjalan luar biasa karena kedua tim saling melancarkan serangan. Zulka Hendra menyampaikan situasi pertandingan sempat memancing emosi para pemain hingga wasit mengeluarkan kartu merah. Kondisi tersebut membuat tim Payakumbuh harus bermain dengan jumlah pemain lebih sedikit. Meski demikian, para pemain tetap berjuang mempertahankan keunggulan terutama saat pertandingan memasuki 8 menit terakhir waktu tambahan.
1: Alhamdulillah pertandingan yang cukup luar biasa karena saling jual beli serangan sempat terpancing emosi anak-anak. Akhirnya 2 kartu merah lawan 1 kita kalah jumlah. Akhirnya di menit-menit extra time 8 menit terakhir itu kita main bertahan, alhamdulillah mampu untuk tidak kebobolan. Kita juara. Alhamdulillah. Ini adalah sejarah pertamanya Payakumbuh dapat emas.
2: Sementara itu, pemain tim sepak bola Porprov Kota Payakumbuh, Agib, mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan mencetak gol dan membantu tim meraih hasil maksimal. Ia mengaku sangat bersyukur karena gol tersebut menjadi bagian penting dari perjuangan tim dalam pertandingan.
3: Dikasih rezeki mencetak gol kan. Soalnya kan tim lagi ketinggalan kan. Bersyukur, beruntung banget dapat gol. Baru sejarah dari Payakumbuh. Kami sangat-sangat bersyukur kan, pemain juga, kawan-kawan. Sama-sama berjuang, alhamdulillah dapatkan hasil maksimal.
2: Agib menambahkan, keberhasilan ini merupakan hasil perjuangan bersama seluruh pemain. Menurutnya, pencapaian ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan sepak bola Payakumbuh sekaligus memotivasi rekan-rekannya untuk terus meningkatkan prestasi pada kompetisi mendatang. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Nusa Tenggara Timur membuka pekan olahraga Special Olympics Nasional Pesonas kedua di Gor Flobamora Oipoi, Kota Kupang. Multi-event 4 tahunan tersebut diikuti sekitar 1000 atlet penyandang disabilitas intelektual, termasuk penyandang tunagrahita, Down Syndrome, serta individu autis. Selengkapnya Alotani dari Kupang melaporkan.
4: Gubernur NTT Melki Lakalena secara khusus mengapresiasi peserta Pesonas 2 2026 yang datang dari 21 provinsi di Indonesia, sehingga total peserta 22 provinsi termasuk NTT selaku tuan rumah. Menurutnya, kehadiran 1.788 orang terdiri dari atlet, pendamping, ofisial, dan pelatih merupakan sebuah kehormatan bagi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi tuan rumah Pesonas 2 yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang. Ia berharap kehadiran peserta dari 21 provinsi di Indonesia selain mengikuti pertandingan dan perlombaan di 7 cabang olahraga juga berkesempatan mengunjungi destinasi-destinasi wisata di Kota Kupang dan sekitarnya. Kepada pengurus, pelatih, manajer, dan semua peserta, Gubernur NTT menitipkan 3 hal penting.
5: Pertama, bangun disiplin dan kerja keras. Kedua, tunjuk tinggi sportivitas dan persaudaraan. Bertandinglah dengan sungguh-sungguh, jangan kira rasa hormat kepada lawan bertanding. Tetap jaga persaudaraan, menghargai, dan saling bantu. Yang ketiga, jadikan olahraga sebagai jalan menuju masa depan inklusif. Para atlet dengan kemampuan khusus ini dapat diberikan dukungan kesempatan yang layak untuk mereka bisa bertanding dengan baik.
4: Ketua Umum Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, PP Soina, Warsito L. Wayne, mengapresiasi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sukses mempersiapkan dengan baik tuan rumah Pekan Special Olympics Nasional kedua NTT tahun 2026. Menurutnya, Pesonas 2 2026 merupakan arena persiapan atlet mewakili Indonesia di multi-event Special Olympics World Games pada Oktober 2027 di Santiago, Chile.
5: Indonesia mendapat kuota 76 orang yang berarti naik 3 kali dari jumlah kuota World Games dari tahun 2023 yang lalu.
4: 7 cabang olahraga yang dipertandingkan dan diperlombakan dalam Pesonas 2 2026 di Kota Kupang adalah atletik, renang, buce, tenis meja, senam ritmik, sepak bola mini, dan bulu tangkis. Lokasi berpusat di Kompleks Sport Center Oipoi Kupang, Itobi Sport Center, dan lapangan bulu tangkis Oe Sapa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya informasi dari Pekan Special Olympics Nasional tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Pendengar, terima kasih Anda masih tetap bersama kami di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tadi kami hadirkan beberapa rangkaian hiburan untuk menemani Anda di siang ini, dan tadi sebelumnya juga kita sudah update ya informasi-informasi terkini khusus seputar olahraga yang tadi telah kami hadirkan dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Baik, pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar dari Studio Pro 1 RRI Pekanbaru, kami mengajak Anda untuk kita merangkai, melanjutkan kebersamaan dalam Riau Siang hingga Riau Sore, ya, tepatnya dari sekarang hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini, pendengar, di edisi Kamis 15 Oktober 2026, saya Suci Raslia akan bersama Anda. Tentunya banyak ragam program siaran informasi dan hiburan akan menemani Anda di siang ini. Jadi tetaplah bersama kami ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, sebelum kami lanjutkan kembali menemani Anda di siang ini dengan rangkaian lagu-lagu hits koleksi Pro 1, kali ini ada informasi yang ingin kami kabarkan untuk Anda pendengar ya. Anda juga bisa menyimak informasi ini di portal resmi kami di laman rri.co.id. Jadi pendengar, pembangunan fasilitas kesehatan ini tampaknya bukan hanya soal meningkatkan kualitas pelayanan medis saja ya, tetapi ini juga diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Karena itu pendengar, DPRD Riau mendorong Kementerian Kesehatan memberikan kesempatan luas ya, atau bisa dikatakan kesempatan yang lebih luas lagi bagi tenaga profesional asal daerah untuk berkontribusi. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Riau, Abdul Kasyim, mengatakan pendengar bahwa lulusan perguruan tinggi kesehatan di Riau ini memiliki potensi untuk mengisi berbagai posisi di fasilitas kesehatan milik Kementerian Kesehatan yang beroperasi di daerah. Ya, peluang tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari dokter, perawat, bidan, apoteker, analis laboratorium, hingga tenaga teknis dan administrasi, pendengar ya. Namun meski demikian, Abdul Kasyim menegaskan proses rekrutmen itu juga tetap harus mengutamakan kompetensi, profesionalisme, dan juga aturan yang berlaku. Artinya pendengar, putra-putri daerah ini harus mendapatkan kesempatan yang setara untuk bersaing secara sehat. Ya, selain membuka peluang kerja, transparansi informasi rekrutmen itu tentu juga menjadi perhatian. Nah, di sini DPRD Riau mendorong agar informasi mengenai formasi, persyaratan, jadwal, dan mekanisme seleksi baik melalui CPNS ataupun juga P3K maupun juga jalur lainnya itu disampaikan secara terbuka melalui saluran resmi. Ya, di sisi lain pendengar, pemerintah Provinsi Riau juga berharap ya ada peran ataupun juga koordinasi yang aktif dengan Kementerian Kesehatan untuk memetakan kebutuhan tenaga medis sekaligus juga mendukung pengembangan layanan kesehatan di daerah. Nah, dalam keterangannya juga Abdul Kasyim menilai keterlibatan tenaga profesional lokal itu bukan hanya membantu meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja ya, dan juga dapat mendorong perekonomian keluarga. Nah, dengan demikian pendengar, pembangunan fasilitas kesehatan di Riau tentu diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan juga pemberdayaan sumber daya manusia di daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Siang. Kami informasikan untuk kaum muslimin muslimat yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Sesaat lagi pendengar, pukul 12 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat ya, kita mendengarkan seruan azan salat fardu zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Jadi selamat melaksanakan kewajiban kita pendengar, yaitu melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Ya, semoga segala amal ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwuduk lalu memperbagus cara wuduknya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Jenderal Sudirman, 440 Pekanbaru. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami ya di 99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kita dalam rangkaian Riau Siang, dan tadi juga sudah kita nikmati rangkaian lagu-lagu yang menemani Anda di siang ini, spesial mungkin untuk Anda yang saat ini tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas atau mungkin kini sudah mulai istirahat ya. Biasanya jam-jam segini itu jam istirahat, diberikan waktu untuk beristirahat 1 atau 1,5 jam begitu ya, untuk makan siang ya, makan di siang ini ataupun bersantai sejenak, memulihkan lagi semangat dan energi agar di saat nanti kembali melanjutkan aktivitas ya, badan kita kembali semangat lagi. Semoga apapun aktivitas, rangkaian kegiatan yang Anda lakukan ya berjalan dengan baik pendengar ya, tanpa ada hambatan dan sesuai tentu dengan yang kita harapkan, kita doakan tentunya. Tentu kita ingin semuanya berjalan sesuai dengan yang kita rencanakan sebelumnya ya. Kalaupun ada menemukan mungkin hambatan ataupun juga hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tetap sabar sembari kita tetap terus mencari solusi dengan cara yang bijak ya, dengan kepala yang dingin tentunya, tidak mengedepankan emosi pastinya ya. Baik, di siang ini pendengar ada beberapa hits lagu-lagu yang akan menemani Anda, lagu-lagu koleksi Pro 1 tentunya lewat lagu-lagu pop dari Pelantika Musik Indonesia ataupun juga mancanegara. Namun sebelumnya ini kami kabarkan informasi untuk Anda, khususnya untuk kita masyarakat Riau ya, yang bisa dikatakan yang masih memiliki tunggakan kendaraan dalam pembayaran pajaknya pendengar. Jadi ini ada kabar baik ya bagi masyarakat Riau yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Pemerintah Provinsi Riau memberikan keringanan melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang berlangsung mulai tanggal 15 Oktober hingga 30 November 2026. Ya, jadi terkait dengan penghapusan denda pajak kendaraan ini, pendengar, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, Nino Wastikasari, mengatakan bahwa program tersebut memberikan penghapusan sanksi administratif ya berupa denda keterlambatan, sehingga masyarakat ya itu bisa membayar pajak lebih ringan sesuai ketentuan yang berlaku. Ya, tak hanya penghapusan denda pendengar, pemerintah juga memberikan keringanan bagi kendaraan yang menunggak pajak selama 2 tahun atau lebih. Jadi pemilik kendaraan itu cukup membayar pokok pajak tahun terakhir dan tahun berjalan sesuai skema yang telah ditetapkan ya. Jadi cukup mudah dipahami bahwa tidak hanya terkait dengan penghapusan denda saja, namun pemerintah itu juga memberikan keringanan bagi kendaraan yang menunggak pajak selama 2 tahun atau lebih. Jadi pemilik kendaraan itu cukup membayar pokok pajak tahun terakhir dan tahun berjalan sesuai skema yang telah ditetapkan. Nah, sementara itu, khusus kendaraan angkutan barang, Pemprov Riau memberikan pengurangan sebesar 40% dari pokok pajak kendaraan bermotor selama periode program berlangsung. Ya, cukup menarik ini ya. Nah, untuk itu dari informasi yang kami dapatkan juga disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Riau SF Haryanto, menghimbau kepada kita masyarakat ya agar tentu juga dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan melakukan pembayaran melalui layanan Samsat yang tersedia pendengar. Dan ia juga mengingatkan bahwa program pemutihan pajak ini tidak dilaksanakan setiap tahun ya. Jadi karena itu bagi Anda masyarakat Provinsi Riau, Kota Pekanbaru khususnya, ini diharapkan tidak menunda pembayaran hingga batas waktu berakhir pada 30 November mendatang. Ya, pemerintah juga berharap melalui program ini tunggakan pajak masyarakat itu dapat diselesaikan, sekaligus juga dapat meningkatkan penerimaan daerah untuk mendukung pembangunan, perbaikan infrastruktur dan juga peningkatan pelayanan publik di Provinsi Riau. Demikian kabar ini kami informasikan untuk Anda pendengar, silakan Anda cek kembali informasi ini, Anda simak ya di portal resmi kami di laman rri.co.id terkait dengan Pemprov Riau hapus denda pajak kendaraan hingga November mendatang.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
9: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Objek wisata Kalimantan Timur.
5: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk

Ya, pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya di 99,1 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang, dan masih untuk hari ini pendengar di edisi Kamis ya, hari yang ke-15 di bulan Oktober 2026. Kami cukupkan untuk hiburan lagu-lagu di siang ini, nanti akan kembali kita nikmati karena kini sudah tiba waktunya akan kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Kita akan rangkum informasi siang ini dalam Warta Riau Siang sesaat lagi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Tidak apa kalau ada penyelenggaraan PJJ atau setelah kemudian PJJ, bedanya cara menjaga, Pak. Karena kalau menjaga, kami kesulitan, Pak, teman-teman yang khususnya yayasan dan mitra yang sudah melakukan pembelajaran, kemudian sudah itu menjaga. Apalagi yang sudah terduksi, Pak. Masalahnya kalau dikemanakan makanannya.
1: Biasanya memang tiap hari karena kami asapkan.

Ya saudara, berikut kami hadirkan pokok-pokok berita utama. Badan Gizi Nasional BGN minta pemerintah daerah mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh itu lebih awal agar mitra penyedia MBG dapat mengantisipasi produksi dan pengadaan makanan. Sebanyak 3.425 anak di Kota Pekanbaru tercatat belum mendapatkan imunisasi. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat program bulan imunisasi kejar untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Saudara, untuk Warta Riau siang ini disiarkan langsung melalui Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara 5 Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau siang selengkapnya untuk hari ini di edisi Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali, saudara, dengan menghadirkan informasi yang pertama. Kita akan simak dalam laporan reporter Haryo Gunawan. Melaporkan terkait dengan Badan Gizi Nasional atau BGN minta pemerintah daerah mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh lebih awal agar mitra penyedia MBG dapat mengantisipasi produksi dan pengadaan makanan.
1: Direktur Pemantauan dan Pengawasan Badan Gizi Nasional Wilayah 1, Harjito, meminta pemerintah daerah mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ lebih awal agar mitra penyedia makan bergizi gratis atau MBG dapat menyesuaikan operasional dan mencegah pemborosan makanan. Harjito mengatakan pemberitahuan PJJ secara mendadak menyulitkan mitra yang telah membeli bahan baku maupun memproduksi makanan.
2: Masalahnya mau dikemanakan makanannya, yang pertama. Yang kedua, Pak, yang paling sulit adalah auditnya, Pak. Uang yang sudah dibelanjakan itu harus kita kembalikan ke kas negara lagi, Pak. Sementara kalau dikembalikan kepada mitra, kan pasti berat, Pak. Kalau tidak dikembalikan itu juga bermasalah. Oleh karena itu, kami punya sinergi, Pak, baik provinsi maupun kota, dalam mengeluarkan SK penelitian BJJ, kalau bisa boleh sebelumnya, Pak.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal, menjelaskan keputusan PJJ berkaitan dengan kondisi bencana termasuk kabut asap sehingga harus mempertimbangkan situasi terkini dan hasil koordinasi.
3: Ya, ya begitu kan PJJ ini kan dalam keadaan apa namanya bencana. Jadi kita juga enggak bisa karena kita perlu rapat juga dan sekolahnya kan pagi. Tapi untuk itu kita juga berusaha. Ya, kalau kita terlalu umumkan 2 hari sebelum itu kan juga nggak bagus. Ya, jadi katakan menilai. Kadang-kadang malam ada hujan, kecuali ada yang tertentu yang bisa kita prediksi, itu bisa. Ya, tapi kami sudah berusaha cepat. Karena meliburkan ini sebenarnya kan itu kan dilema juga bagi pemerintah. Apabila diliburkan, di PJJ kan tentu ada risikonya. Tidak di PJJ kan ada risikonya. Salah satu.
1: Abdul Jamal juga mengakui penerapan maupun peniadaan PJJ sama-sama memiliki risiko termasuk terhadap pelaksanaan program MBG. Karena itu koordinasi antara pemerintah daerah dan pihak terkait diperlukan agar kebijakan pembelajaran serta penyaluran makanan dapat berjalan lebih baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Ya, sementara itu, saudara, kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dalam beberapa pekan terakhir itu tidak hanya membatasi aktivitas warga di luar rumah, tetapi juga berdampak kepada pedagang dalam menjual dagangannya karena sepinya pembeli. Berikut informasi ini selengkapnya dilaporkan Evi Suryani.
4: Kondisi kabut asap membuat sebagian warga mengubah kebiasaan berbelanja dari yang biasanya setiap hari menjadi sekali dalam sepekan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Salah seorang warga, Dila, mengaku selama kondisi asap belum membaik, dirinya memilih menyiapkan kebutuhan belanja untuk satu pekan sekaligus dengan tetap menggunakan masker saat harus keluar rumah.
5: Minggu aja deh. Biasanya memang tiap hari karena kabut asap kan jadi nyetoknya per minggu aja. Harapannya segera membaik ya, biar semuanya kita bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kasihan anak-anak sekolahnya kan dari...
4: Kabut asap turut dirasakan pedagang pasar, Siska. Salah seorang pedagang mengaku penjualannya sepi. Ia menilai sepinya pembeli tidak hanya dipengaruhi kondisi asap, tetapi juga kesulitan ekonomi masyarakat dan kenaikan harga sejumlah bahan pangan.
6: Sangat mengerikan, susah, kehidupan tambah susah kami. Jualan tengoklah, enggak laku. Kami bangunnya ini tadi cari barang ke akap jam 2 dari rumah. Baru inilah jual beli masih 150.000. Udah sampai jam berapa ini? Jam 8 lewat kan.
4: Masyarakat berharap kondisi kabut asap segera membaik agar aktivitas sehari-hari dapat kembali berjalan normal tanpa mengabaikan kesehatan. Evi Suryani, kontributor RRI Pekanbaru, melaporkan.
0: Saudara, meskipun saat ini dilihat dari kasat mata Pulau Bengkalis diselimuti asap tebal, pelayaran baik pelabuhan domestik maupun internasional ini masih tetap berjalan normal, meskipun jarak pandang terbatas. Kita simak berita selengkapnya, dilaporkan Muhammad Iqbal.
7: Kabut asap yang menyelimuti wilayah perairan Bengkalis dan Selat Melaka mulai mengganggu perjalanan kapal. Meskipun hingga saat ini belum dilaporkan adanya keterlambatan kapal baik yang berangkat maupun yang tiba. Koordinator Keselamatan Berlayar, Penjaga dan Patroli Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bengkalis, Febri Amtino, mengimbau seluruh kapal yang beroperasi di perairan Selat Bengkalis dan Selat Melaka agar tidak memaksakan pelayaran apabila kondisi cuaca dan jarak pandang tidak memungkinkan. Berdasarkan informasi cuaca maritim yang diterima KSOP Bengkalis dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, kondisi cuaca di sekitar perairan Bengkalis terpantau berawan dengan suhu sekitar 29 derajat Celcius. Angin juga bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 8 knot. Ketinggian gelombang berkisar 0,1 hingga 0,7 meter. Sedangkan arus bergerak ke arah tenggara dengan kecepatan 0,1 hingga 0,63 knot. Meski demikian, BMKG juga mengeluarkan peringatan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan kecepatan angin maksimum hingga 20 knot di sekitar Selat Malaka. Gelombang laut kategori sedang dengan ketinggian 0,2 hingga 1,2 meter juga berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima KSOP Bengkalis, jarak pandang di Selat Bengkalis diperkirakan sekitar 1 mil laut, sedangkan di Selat Malaka sekitar 1,3 mil laut. Febri juga meminta para nahkoda untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca dari BMKG sebelum dan selama melakukan pelayaran. Jika kondisi tidak memungkinkan, keberangkatan kapal sebaiknya ditunda hingga situasi dinilai aman.
8: Dari yang di Selat Bengkalis 1 mil bang, jarak pandang bang. Kalau yang di Selat Melaka belum berangkat kapal lagi, jadi belum dapat info nih.
9: Jadi kalau untuk Bengkalis masih bisa tetap melayar ya?
8: Masih tetap jalan.
9: Kalau ya, dari hasil pengecekan BMKG di Selat Melakanya gimana bang?
8: Kalau dua hari terakhir belum tak ada penundaan.
7: Sementara itu, Kepala UPT Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Sermanto mengatakan, hingga saat ini belum ada laporan keterlambatan kapal yang masuk ke pelabuhan tersebut. Namun kabut asap tetap menjadi salah satu faktor yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan kapal. Menurut Sermanto, berdasarkan informasi dari pihak kapal, kabut asap juga terpantau hingga sejumlah daerah tujuan pelayaran, di antaranya Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Pinang, dan Batam.
10: Belum ada lagi nggak sampai sini.
9: Artinya tetap lancar ya?
10: Lancar aja ya. Pandang masih normal ya. Kalau ada laporan-laporannya lah. Nanti contoh laporannya tuh yang dikirim. Laporannya kan dibuatnya cuaca agak berkabut bisa gitu aja. Lancar soalnya tak ada kelambat siap kedatangan tak ada.
7: Pihak pengelola pelabuhan domestik tetap mengingatkan para nahkoda agar berhati-hati menghadapi kondisi cuaca yang tidak stabil, terutama ketika jarak pandang terbatas akibat kabut asap. Himbauan tersebut juga disampaikan untuk mengantisipasi risiko kecelakaan di laut serta memastikan keselamatan penumpang dan awak kapal selama perjalanan. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Sebanyak 3.425 anak di Kota Pekanbaru tercatat belum mendapatkan imunisasi. Kondisi ini, saudara, mendorong pemerintah memperkuat program Bulan Imunisasi Kejar untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
11: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat masih ada 3.425 anak yang sama sekali belum mendapatkan imunisasi. Jumlah ini dinilai dapat mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat sehingga imunisasi kejar digelar untuk menjangkau anak yang belum mendapatkan imunisasi. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, menyampaikan program imunisasi kejar dilakukan secara nasional untuk meningkatkan cakupan imunisasi anak.
12: Kita sama-sama mengetahui bahwa untuk Kota Pekanbaru, kita bicara Pekanbaru, terdapat 3.425 anak yang memang sama sekali tidak diimunisasi. Ini sangat mempengaruhi derajat kesehatan kita di Kota Pekanbaru. Dan dibandingkan dengan daerah-daerah lain, memang kita sangat di bawah ya, dengan jumlah yang sangat besar. Dasar itu juga mungkin mempertimbangkan Kementerian Kesehatan melakukan Dinas Kesehatan, bukan kita aja, seluruh secara nasional, untuk menggelar kegiatan Bulan Imunisasi Kejar.
11: Imunisasi diberikan untuk membentuk perlindungan tubuh anak terhadap penyakit tertentu. Perwakilan IDAI Riau, Dr. Dian Dwi Sari Mustika Febriani menjelaskan, sejumlah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi, terutama yang dapat menyebar dengan cepat dan tidak memiliki obat.
13: Jadi kenapa dipilih imunisasi? Satu, ada empat hal sebenarnya. Karena ada loh penyakit yang memang gak ada obatnya.
14: Memang ada obat. Jadi memang anak itu harus dilindungi. Jadi dia memang harus punya proteksi diri sendiri. Kedua, penyakit-penyakit yang kita pilih untuk imunisasi itu penyakit yang menyebarnya sangat cepat. Kita pasti harus belajar banyak dari COVID kemarin. COVID itu gejala awalnya apa? Batuk pilek. Tapi kemudian menjadi sangat mengerikan ya Pak Didi. Kita baru keluar loh beberapa tahun yang lalu. Dan ya, semua tawakal kepada Allah ya. Tapi salah satu yang kita gencarkan pada saat itu adalah kita melindungi dengan imunisasi.
11: Melalui program imunisasi kejar, pemerintah berupaya menjangkau anak yang belum mendapatkan imunisasi. Imunisasi adalah proses pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk merangsang sistem kekebalan tubuh membentuk antibodi. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
0: Anda masih bersama kami, saudara, dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Provinsi Riau menggelar operasi pasar murah di sejumlah lokasi di Kota Pekanbaru untuk membantu masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sekaligus menjaga stabilitas harga pangan. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Fresti Angelina.
15: Di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok, pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah berupaya menjaga stabilitas harga pangan dengan menggelar operasi pasar murah di sejumlah lokasi di Kota Pekanbaru yang berlangsung sejak 12 Oktober hingga 16 Oktober 2026. Ketua Tim Perdagangan Dalam Negeri di Disperindak Kop UKM Provinsi Riau, Surya Tiningsih menjelaskan, operasi pasar murah ini bertujuan untuk membantu masyarakat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari harga normal sesuai dengan kebijakan harga acuan pangan yang ditetapkan pemerintah.
16: Di pasar murah ini adalah untuk agar masyarakat mendapatkan harga yang terjangkau ya sesuai yang head atau hub yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ada pun tujuan dari pasar murah dan operasi pasar ini adalah untuk stabilisasi harga, agar harga itu di pasar stabil. Biasanya pasar murah ini kita adakan di saat adanya gejolak harga yang signifikan atau di saat hari besar keagamaan nasional seperti puasa Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru seperti itu.
15: Manfaat operasi pasar murah dirasakan langsung salah seorang warga, Leni, yang mengaku terbantu karena dapat menghemat pengeluaran belanja.
17: Dapat dari pemerintah nih, bisa beli barang-barang yang murah gitu kan, agak menghemat uang belanja sedikit.
18: Nah, Ibu beli apa aja nih, Bu?
17: Ini beli gula sama minyak aja.
18: Gula sama minyak. Harganya berapa, Bu?
17: Harganya di bawah di bawah pasar lah.
15: Kegiatan operasi pasar murah Jumat 16 Oktober 2026 akan berlangsung di halaman kantor Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai. Bagi masyarakat yang ingin berbelanja, dapat mengantri dengan tertib serta membeli bahan pokok secukupnya, sesuai kebutuhan, agar seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari operasi pasar murah. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina, melaporkan.
0: Saudara, Komisi Penyiaran Umum KPU Bengkalis menggelar kegiatan Forum Konsultasi Publik atau FKP terkait penyusunan standar pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID tahun 2026. Dari Bengkalis, reporter Sri Mawarti Syarif melaporkan selengkapnya.
19: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bengkalis menggelar Forum Konsultasi Publik FKP dalam rangka penyusunan standar pelayanan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID tahun 2026. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memberikan masukan dan saran guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Bengkalis. Anggota KPU Kabupaten Bengkalis Muhlasin yang menjabat Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia mengatakan masyarakat dapat memperoleh berbagai informasi kepemiluan dan kelembagaan melalui layanan PPID secara gratis. Menurutnya, informasi yang disediakan KPU Bengkalis terbagi dalam beberapa kategori sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik. Antara lain, kategori tersebut meliputi informasi berkala, informasi serta-merta, informasi yang tersedia di setiap saat, serta informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20: Pelayanan PPID tahun Bengkalis, Senin, Rabu, Kamis, itu di pukul 8 WIB sampai dengan pukul 16. Nah, nanti tanggal Selasa dan Jumat ini waktunya WFA dan WFH, ini juga ditarik waktunya.
19: Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bengkalis Agung Kurniawan mengatakan, pihaknya terbuka bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai KPU Kabupaten Bengkalis, baik melalui layanan secara langsung maupun daring. Dalam forum tersebut, KPU Bengkalis juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan untuk memberikan masukan terhadap penyusunan standar pelayanan PPID.
21: Terkait kegiatan ini kan, kegiatan FKP ini kan, memang arahan dari KPU RI itu kita menerima masukan dari masyarakat, khusus stakeholder terkait PPID kita gitu. Kalau yang pemilu, kalau saat ini memang kami lagi di non tahapan kegiatan, ya kegiatan rutin saja, hanya saja yang kegiatan yang masih berhubungan langsung dengan pemilu itu kami sedang memutakhirkan data pemilih sama pemutakhiran data partai politik.
19: Melalui forum konsultasi publik ini, KPU Bengkalis berharap standar pelayanan informasi yang disusun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keterbukaan informasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Reporter Sri Mawarti Syarif, RRI Bengkalis.
0: Saudara, sebanyak 35 anak TK Garden School Bengkalis ini laksanakan program edukasi outdoor ke RRI Bengkalis untuk mengenal profesi penyiaran dan radio yang ada di Bengkalis, sekaligus juga mendapatkan pengalaman di studio siaran. Berikut kami hadirkan informasi ini dari Bengkalis dalam laporan Muhammad Fiza.
22: Taman Kanak-kanak atau TK Garden School Indonesia yang beralamat di Jalan Bantan, Kecamatan Bengkalis, melaksanakan kunjungan edukasi ke Radio Republik Indonesia atau RRI Bengkalis Rabu pagi. Kegiatan ini merupakan program tahunan sekolah untuk memperkenalkan berbagai profesi kepada anak-anak sejak usia dini. Sebanyak 35 anak mengikuti kunjungan tersebut dengan didampingi 4 orang guru. Kegiatan kunjungan edukasi atau outdoor learning ini rutin dilaksanakan setiap Oktober atau November setiap tahunnya, dengan memilih lokasi yang dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi peserta didik. Guru pembimbing TK Garden School Indonesia, Nur Hafiza, mengatakan kunjungan ke RRI Bengkalis bertujuan memperkenalkan dunia penyiaran kepada anak-anak.
23: Kalau dari sekolah, ini salah satu program tahunan, namanya itu kunjungan edukasi atau kunjungan outdoor, yang dilakukan biasanya kita setiap semester satunya. Nah, dan biasanya memang di bulan-bulan Oktober ataupun November, seperti itu. Jadi kami tujuan mengapa memilih RRI adalah untuk mengenalkan dengan anak bentuk RRI itu gimana sih, nah gitu. Jadi kan selama ini kan anak-anak kurang tahu ya kalau radio itu seperti apa gitu Pak. Jadi ayo kita sama-sama ke kantor RRI seperti ini loh. Nah, bukan hanya pendengaran aja di radio, tapi kita lihat langsung studionya seperti apa, apa aja yang ada di sana, nah gitu. Jadi itu tujuan dari kami kunjungan edukasinya Pak.
22: Sementara itu, Koordinator RRI Bengkalis Sri Mawarti menyampaikan terima kasih kepada TK Garden School Indonesia yang telah memilih RRI Bengkalis sebagai lokasi kunjungan edukasi pada tahun ini. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkenalkan RRI kepada generasi muda sejak dini sebagai lembaga penyiaran publik milik negara yang terus berkembang mengikuti kemajuan zaman.
24: Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan adik-adik dari Garden School Indonesia, anak-anak TK. Ini merupakan, ini juga ya, bagaimana menanamkan rasa cinta adik-adik kepada lembaga penyiaran publik RRI yang ada di daerah kita ini, khususnya daerah perbatasan. Jadi sejak kecil mereka sudah diperkenalkan dengan RRI, mudah-mudahan besar nanti juga bisa membesarkan nama RRI.
22: Melalui kunjungan ini diharapkan anak-anak TK Garden School Indonesia semakin mengenal RRI Bengkalis dan memperoleh pengalaman baru tentang dunia penyiaran. Pengalaman tersebut juga diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi bekal pengetahuan bagi anak-anak dalam mengenal berbagai profesi di masa depan. Reporter Mod Fiza, RRI Bengkalis.
0: Untuk informasi lainnya, saudara, akan dilaporkan oleh reporter kami Santi Yunas. Ini akan melaporkan terkait dengan Polda Riau amankan 6 orang dalam operasi yang digelar siang ini di Kampung Narkoba, Pekanbaru.
25: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau bersama petugas gabungan pagi tadi menggelar operasi razia bersih-bersih kampung narkoba di wilayah Kota Pekanbaru. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 6 orang yang hasil tes urinnya dinyatakan positif. Wakil Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, AKBP Edi Munawar, mengatakan, operasi tersebut dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas arahan Kapolri untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Operasi itu melibatkan sejumlah instansi terkait diantaranya BNN, Satpol PP, Bea Cukai, TNI, serta unsur instansi lainnya.
26: Melakukan operasi bersih-bersih kampung
1: narkoba atau sarang-sarang narkoba yang ada di Kota Pekanbaru. Jadi untuk hasilnya kami amankan 6 orang, tes laki-laki dengan hasil urin semuanya positif. Kemudian juga ditemukan barang bukti sabu, nanti akan didalami, dilakukan penyelidikan barang bukti tersebut atau sabu tersebut ini berasal dari mana. Ini akan kita lanjutkan sesuai dengan instruksi. Beberapa hari kita lakukan operasi terus secara masif.
2: Jadi mana
1: sementara ini kita tetap di wilayah Kota Pekanbaru, tetapi umumnya ini dilakukan serentak. Semua kabupaten yang ada di Provinsi Riau melaksanakan kegiatan bersih-bersih.
25: Selain mengamankan 6 orang, petugas juga menemukan barang bukti yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika, INSAR, terkait aksi bersih-bersih kampung narkoba di wilayah Kota Pekanbaru. Kriminolog Universitas Islam Riau, Rio Tutrianto, mengapresiasi upaya pihak kepolisian dan petugas gabungan memberantas peredaran narkotika, khususnya di wilayah yang rawan terjadinya transaksi narkotika.
3: Hal-hal yang dilakukan oleh pihak kepolisian merupakan hal baik ya, dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya peredaran gelap narkotika di Kota Pekanbaru. Meskipun mungkin yang terlihat kan jumlahnya kecil yang tertangkap, tapi dari yang kecil-kecil ini setidaknya itu membuat masyarakat tahu betul bahwa polisi itu bergerak kok. Polisi itu ada, polisi itu berusaha untuk meminimalisir tindak kejahatan narkotika yang ada di Kota Pekanbaru pada khususnya.
25: Terhadap 6 orang yang diamankan, pihak kepolisian akan melakukan asesmen melalui tim asesmen terpadu atau TAT di Badan Narkotika Nasional. Hal ini untuk menentukan penanganan lebih lanjut sesuai hasil asesmen. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Kami hadirkan informasi terakhir, saudara, dalam Warta Riau siang hari ini terkait dengan olahraga.

0: Ya, saudara, atlet nasional Paralimpik Komite Indonesia Provinsi Riau Yahya Muhaimi memperkuat tim nasional sepak bola Cerebral Palsy Indonesia pada ajang internasional Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat dengan harapan mampu membawa timnas meraih prestasi dan menembus babak 8 besar. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan reporter Hairani Januari ini.
1: Atlet Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Riau Yahya Muhaimi bersiap menjalani laga perdana bersama Tim Nasional Sepak Bola Cerebral Palsy atau CP Indonesia pada ajang International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat. Yahya menjadi satu dari 14 atlet terpilih yang memperkuat Timnas Indonesia dalam kejuaraan dunia tersebut. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan Yahya di ajang internasional ini menjadi kesempatan bagi atlet Riau untuk menunjukkan kemampuan sekaligus mengharumkan nama Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Irlandia pada pertandingan perdana pada Jumat waktu setempat. Indra berharap Yahya bersama rekan-rekannya dapat menampilkan permainan terbaik dan meraih prestasi dalam kompetisi tersebut. Ia juga mengingatkan para atlet agar menjaga semangat, menjunjung tinggi sportivitas, serta bertanding secara jujur selama mengikuti kejuaraan.
2: Bola kaki CP Piala Dunia di Amerika. Itu Jumat pertandingan ya. Iya, tandingnya dia Indonesia lawan Irlandia di Jumat di Amerika. Ya, pertandingan pertamanya itu besok Jumat. Dia berangkat kemarin hari Sabtu. Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali.
1: Sementara itu, atlet Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Provinsi Riau Yahya Muhaimi mengatakan dirinya bersyukur mendapat kepercayaan untuk memperkuat Timnas Indonesia di Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy 2026. Sebanyak 14 pemain yang terpilih berasal dari sejumlah daerah di antaranya Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Riau, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Yahya berharap Timnas Indonesia mampu memberikan penampilan maksimal sepanjang turnamen. Ia juga menyebut target yang diberikan pelatih adalah menembus babak 8 besar dengan harapan dapat melangkah lebih jauh hingga meraih medali emas.
3: Terpilih 14 orang dari Kalsel, 3 orang dari Jatim, 1 orang dari Riau, 1 orang Jabar, 3 orang dari Jateng, 5 orang atau berapa orang itu?
4: Ya, untuk amannya ya semoga kita di Piala Dunia itu mendapatkan yang terbaik lah. Kalau bisa ya kita dapat juara 1 medali emas, tapi target dari pelatih kita masuk di 8 besar.
1: Keikutsertaan Yahya di ajang dunia ini menambah pengalaman atlet disabilitas asal Riau dalam persaingan internasional. NPCI Riau berharap partisipasinya dapat menjadi motivasi bagi atlet lainnya untuk terus berlatih, meningkatkan kemampuan, dan meraih prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

0: Baik, saudara, informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Riau Siang Radio Republik Indonesia Pekanbaru untuk hari ini. Namun sebelum berpisah, kami akan kembali sampaikan pokok-pokok berita utama. Badan Gizi Nasional BGN minta pemerintah daerah mengumumkan kebijakan pembelajaran jarak jauh lebih awal agar mitra penyedia MBG dapat mengantisipasi produksi dan pengadaan makanan. Sebanyak 3.425 anak di Kota Pekanbaru tercatat belum mendapatkan imunisasi. Kondisi ini mendorong pemerintah memperkuat program bulan imunisasi kejar untuk melindungi anak dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Baik, mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam Warta Riau siang hari ini, saya Suci Raslia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.
1: Warta Riau Siang, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Dan kita masih terus melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang ya. Tadi telah kami hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda yang tadi telah Anda simak dalam Warta Riau Siang yang setiap harinya itu bakal kami hadirkan. Anda dapat simak update setiap hari tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Tentu disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga bisa Anda simak ya, Anda saksikan langsung melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru. Ya, untuk melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Siang dari sekarang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore ya, kita akan beralih dalam rangkaian program Request Pro 1. Menemani Anda di program Request Pro 1 hari ini pendengar, di edisi Kamis ya 15 Oktober 2026, nanti ada rekan saya Amelia yang akan tentunya menemani Anda, menemani segala kegiatan aktivitas Anda, khususnya juga untuk Anda yang akan berpartisipasi bersama kami dalam program Request Pro 1. Untuk itu, tetaplah bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar siang hari ini? Kita bersama-sama di request Pro 1, bener gak sih?
1: Benar.
0: Aku suka lupa-lupa ingat gitu loh. Bener gak sih request Pro 1? Edisi hari ini hari apa, Ame?
1: Hari Kamis, 14 Oktober 2026.
0: Salah, hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Ini kan hari.
1: Oh iya, 15 Oktober. Aduh, kita nggak stuck di hari kemarin nih, Bang. Hari
0: kayaknya lagi ada struggling di hari ini ya. Kayaknya kecapean banget gitu.
1: Enggak.
0: Oke. Selama berapa lama kita 90 menit sampai pukul 15 kita di request Pro 1.
2: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
0: Oke, Ame, kita buka line telepon kita.
1: Boleh kan? Di mana tuh? Di 0761-24595 atau melalui pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.
0: Udah ada yang bergabung.
1: Sudah, cepet banget.
0: Laki pere,
1: naon?
3: Halo.
0: Oh, pere ternyata.
1: Pere, perempuan.
0: Bermain dia ya. Selamat bermain. Siang.
1: Request Pro 1.
3: Iya.
0: Kamu nyatet ya?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa?
3: Dengan Ibu Isal.
0: Pura-puranya enggak tahu lah.
3: Pura-pura enggak tahu. Amran Sarifuddin tuh.
0: Apa kabar Ibu Isal?
3: Alhamdulillah sehat, Amran. Kemana aja, Amran?
0: Ada di belakang Aci, di belakang Suci setiap saat.
3: Lama gak dengar suara sekali.
0: Kalau kayak roda padati tuh saya yang dorong pakai kerbonya. Nah, saya kerbonya di belakang Suci.
3: Ini sama teman Amran ya, Ame?
1: Iya.
3: Oh iya, salam kenal Ame dari Bunda Isal, Pasir Pengarayan.
1: Ya, salam kenal Bunda Isal dari Amel.
3: Iya, sama-sama. Amel, semoga sehat selalu ya, Amran,
0: Amel. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Apa lagu kita hari ini?
0: Ibu mau lagu apa?
3: Kalau bisa dari Afgan, bisa, Amran?
0: Afgan yang
1: Afgan.
0: Mana?
1: Afgan.
3: Kembali?
0: Segitu ya. Dan bisa barengan gitu ya. Kembali.
1: Kok lagi? Siapa nih yang kembali, Bu?
3: Tanyalah sama Amran.
1: Aduh.
3: Amran ke RRI Pro 1.
1: Oh iya, Amran ini kembali ke Pro 1 katanya.
0: Emang kenapa?
3: Dia udah lama di absen siaran di Pro 1 nih.
0: Emang kalau saya kembali kenapa?
3: Ya,
0: gak boleh.
3: Ya senang hati udah lama.
0: Saya baliklah lagi kalau gitulah.
3: Penyiar kita nih kan benar suara aja sesekali cuma kalau dalam ruang rindu request satu mana dia masuk sekarang lagi inilah baru
0: gitu ya.
1: Agak memang lama kembalinya, Bu. Amran ini ke Pro 1
3: kayak bintang sekarang udah kembali kan.
0: Siapa lagi yang kembali
3: ya salam-salamnya bisa kan
0: boleh lah.
1: Masa nggak boleh
0: lah ini kan RRI.
3: Nanti mana bisa lagi kalau Amran yang baru nih.
0: Oke, silakan Bu Isal.
3: Ya, salam-salamnya untuk Masa Gembar, Pak Malib sama Bu Ijah ya, saya selalu, Sinson juga, Pak Zeta, Anti di Duri, Pina, Bunga di Perawang, Ayu di Rumbai, Adib sama ibunya juga di Segugus, saya selalu, Comi Nambo, Obu Ros, Uyus, Mukti di Arengka, Pak Diman di Payakumbuh, Aldi Rengkuti, dan Dedi juga di Pasir Pengarayan ya. Semoga sehat selalu semuanya. Oh, siapa lagi ya? Dan untuk semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saya untuk Pak apa? Pak BT ya,
1: Pak BT
3: di apa sana? Untuk Pak Atung juga.
1: Oke.
3: Dan semualah pendengar RRI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Amran dan Amel selalu ya.
1: Amin.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Amran.
0: Sama-sama.
1: Kembali kasih Bunda Isal. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita lupa nanya udah makan belum ya? Amel udah makan.
1: Mau jawaban jujur atau
0: aku mau jawaban yang redundant, yang berulang.
1: Udah.
0: Jadi nanti tanya lagi. Udah.
1: Nanti
0: nanya
1: belum.
0: Lagi. Belum. Bohong.
1: Enggak konsisten sih. Enggak
0: konsisten ya. Mm-mm. Kita buka lagi?
1: Boleh.
0: Oke, okay. Selamat siang.
1: Request Pro 1.
3: Halo.
0: Ah, halo.
3: Halo, Amra.
0: Ah.
3: Apa kabar tuh?
0: Sayo. Sayo sehat.
3: Lama tak jumpa, rindu nih orang.
0: Jangan rindu-rindu sangat lah, nanti sakit.
3: Alah nasib dah jumpa, dah senang pula tak boleh pula rindu.
0: Alhamdulillah, pengobat rindu je.
3: Rindu penyiar.
0: Oh gitu.
3: Penyiarnya Amran.
0: Udah saya pun kena rindu lah maka duduk sini nih.
3: Ini kemana lah kawan ni, tak nampak-nampak lagi. Hmm. Ya Saria, rindu kita Saria.
1: Rindu.
0: Padahal tak nampak pun.
1: Kayak mana bisa rindu ya?
0: Iya, tak nampak pun.
3: Tengok aja lah di WA aku tu, adalah aku tu.
1: Lewat WhatsApp.
0: Pasti bengak je.
3: Nanti lewat WhatsApp. Ini dah masuk apa lagi nak lewat-lewat ya.
0: Okey, apa dia lu punya lagu?
3: Apa Abrang?
0: Apa dia punya lagu?
3: Oh lagu aku, dulu salam sama Emil dulu. Mel salam ya Mel.
1: Oh boleh, ini dengan siapa di mana nih?
3: Tanya aja sama Imran.
1: Oh siapa main tebak-tebakan?
0: Bukan, kalau Amel nanya harus dijawab Bu.
3: Oh iyalah, ini
1: karena Bu belum Yus kenal. Oh Bu Yus.
0: Tahu dari Tasik mana?
1: Tasik mana tuh?
0: Tasik Malaya.
1: Serius? Kan kena jokes lagi kita.
0: Oke. Okay.
3: Tasik mana Amran?
1: Tasik mana
0: Tasik.
3: Akan dah lupa Amran kan. Bukan, aku kan lupa dah Amran.
0: Ada lagu Minang itu.
1: Apa tuh?
0: Tasik Tujuh Tasi Muaro.
1: Gak tahu jujur.
0: Gak tahu ya.
1: Gak tahu
0: itu
1: jujur.
0: Kasiak kalau
1: ya. Kasiak.
3: Apa ya lagunya? Kita lama rindu nih lah, dah berjumpa ya. Jumpa lagi, ada lagunya tak?
1: Ada lagunya tuh Amran.
0: Apa
1: katanya
0: tuh?
3: Jumpa lagi sama Amran, ada lagunya tak?
0: Lagu
3: ada
0: apa? Lagunya. Jumpa lagi, gak ada deh perasaan judul lagu Jumpa Lagi. Ada Messi, jumpa lagi Amran. Dengan Messi di sini. Mm-hmm. Ada lagunya tuh.
3: Lagunya kalau begitu.
0: Jangan pepaya.
3: Dari apa? Jadi dari Armada aja.
1: Armada. Apa ya judulnya tuh Bu Yus?
3: Judulnya
0: Tolong Lihat Aku.
3: Judulnya apa bagus ya?
0: Dan tanya perasaan
1: jawabanku.
0: Oke.
3: Okay. Apa itu asal kau bahagia?
1: Asal kau bahagia.
0: Pokoknya asal ibu bahagia saya senang.

0: Aduh, Amran.
1: Ya, Bu Yus, mau salam-salam buat siapa nih?
2: Oke.
0: Buat Pina di Perawang ya. Masuk Pina, ada Amran dah masuk tuh.
2: Tahu nggak Perawang itu di mana?
0: Apa udara. Buat tau. Rani juga, enggak. Ibu Ros, Isa
2: samping
0: juga,
2: Bekasi.
0: Ayu, Bunga di Perawang. Apa?
2: Nggak lewat. Nggak, kita ngejokes aja. Ibu, Ibu kenceng banget jalannya.
0: Oh gitu, ya lambat-lambat lah.
2: Oke, satu lagi.
0: Masuk Pina, udah ada Amran nih yang kita rindukan selalu di udara.
2: Pandai dia merayu kita. Dia minta lagu, pandai dia merayu kita.
1: Oke. Dia
0: juga di Perawang. Ocu Amin, masuk Ocu Amin. Teman kita tuh udah ada di udara kembali. Senang banget. Dedi juga di Sikunggung.
2: Itu aja.
0: Siti, Yani.
2: Janganlah banyak-banyak, Bu Yus. Sikit-sikit aja lah.
0: Mama Kembar, Mama Pin, Mama Pami, Yanti juga. Pak Bete.
2: Semua-semuanya
0: lah istimewanya Anil dengan Amran yang sedang bertugas.
2: Ada Cesa juga.
1: Terima kasih Bu Amran.
2: Oke, yuk. Sama-sama. Kayaknya... udah lama gak siaran tuh rasanya agak gimana gitu ya. Agak-agak berat-berat gimana gitu ya. Pengen kembali. Pengen. Kayak kata Bu Isal tadi dari Afgan.
1: Kembali.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Oi, nak kemana tuh?
4: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
3: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
3: Hey, dia sangkut ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
3: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia sebuah lagu dari Armada dengan Asal Kau Bahagia. Nggak kedengeran, Bu. Asal Kau Bahagia itu dirilis tahun 2017. Dan videonya sendiri juga dirilis di tahun yang sama. Dan akhirnya bisa mendapatkan penonton yang cukup luar biasa ya. Sampai jutaan viewers di kanal YouTube. Nah, itu dia. Terima kasih buat yang sudah bersama-sama di request Pro 1 siang hari ini. Tadi udah request oleh Ibu Isal dan Ibu Yus. Saya buka lagi bareng. Mana Ame? Ente hilang. Kemana ente?
1: Gak kedengeran nih.
0: Kok bisa?
1: Tiba-tiba. Biasa.
0: Aku salah tutup. Aku tadi gini.
1: Oi. Lagi ya.
0: Kayaknya aku jahil ya.
1: Emang suka dibungkam kah suara nih?
0: Aku gak sejenis. Langsung ditutup ya. Kita bongkar lagi penelpon kita ya.
1: Boleh.
0: Selamat siang.
1: Request Pro 1.
2: Halo, selamat siang.
0: Iya, siang-siang selamatan. Dengan siapa ini?
2: Kak Delima di Tanjung Pinang.
0: Siapa, Bu?
2: Kak Delima
1: di Tanjung Pinang.
0: Delima, berarti sebelah tangan dong.
2: Iya.
0: Delima sebelah tangan. Kalau D10 tuh berarti dua tangan. Bu Delima Tanjung Pinang?
2: Iya, Tanjung Pinang nih.
0: Oh, sekampung sama Vima berarti ya?
2: Iya.
0: Siapa sih yang
1: Kepri? Kok tiba-tiba Vima nih?
0: Vima Kepri kan? Natuna kan?
1: Enggak, Vima asli sih. Ini Ces.
0: Ente, lah aku terlupa.
2: Satu pulau aja.
0: Oke. Okay. Ibu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mandi sudah?
2: Ya sudah dong.
0: Makan?
2: Udah.
0: Nari, dancing udah belum?
1: Agak banyak kegiatan ya siang ini.
0: Kayaknya jadwalnya padat. Ibu tuh kan seorang event organizer ya.
1: Jadi banyak kegiatan ya kalau siang.
0: Betul, dan aku suka ngerijit gitu. Ngulang-ngulang kaji. Siapa tahu Bu Delimanya lupa. Jadwal jam 2 hari ini apa? Bu Yoga.
1: Gimana Bu Delima?
0: Kok langsung timpang ya abis nari yoga.
2: Bagaimana?
0: Nggak, iseng aja Bu. Bu ya. Bu Delima, ngomong-ngomong ngapain kesini?
1: Jauh banget ya.
2: Mau kenalan lah.
0: Mau kenalan, perkenalkan. Ini ada Ame, ada saya.
1: Siapa saya?
0: Saya adalah Amran.
1: Amran.
2: Oh iya, salam kenal untuk Bang Amran.
0: Sama-sama Bu.
2: Amel ya?
1: Iya.
0: Bu, Delima mau lagu apa?
2: Kita mau lagunya baru ya?
0: Boleh apa aja, tapi jangan jadul banget, jangan era 60 ya.
2: Oke, lah. Kalau dari Safira bisa tak?
0: Siapa?
1: Safira?
2: Iya.
1: Dengan judul apa tuh, Bu?
0: Safira lagu Malaysia.
2: Takdir yang tak kupilih.
0: Hah? Safira?
1: Safira, Safira.
0: Ke rumah sakit ya?
2: Takdir yang tak kupilih.
1: Ada tidak?
0: Safira.
2: Safira.
0: Kayaknya aku perlu tahu deh lagunya.
1: Kayak mana tuh?
0: Judulnya adalah Takdir Yang Tak Kupilih. Kayaknya aku hafal banget itu lagu.
1: Hafal banget ya.
0: Serius aku hafal banget itu lagu. Semenjak Bu Delima ngomong.
2: Lagunya enak ya.
0: Aku belum. Itu rasanya gimana? Asin, manis, gimana?
1: Tiba-tiba enak.
0: Tiba-tiba
2: enak. Enak lagunya, bagus.
1: Bagus. Enak didengar loh maksudnya.
2: Enak didengar. Soalnya pertama dengar lagunya itu kayaknya menceritakan sebuah kehidupan manusia tuh.
0: Oh, jangan-jangan lagu religi kali enggak, Bu?
2: Bukan.
0: Serius bukan?
2: Bukan. Soalnya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang sering diputar tuh.
0: Oh iya kah? Tapi bukan lagu Malaysia ya?
2: Bukan.
0: Takdir.
1: Yang tak kupilih.
0: Yang tak
2: kupilih.
1: Apakah ada?
0: Kayaknya nggak ada deh, Bu.
1: Ya, kita berganti lagu saja.
0: Kayaknya
1: Bu.
0: Salah judul deh nggak, Bu? Nggak ada nih. Kata Babang itu pun nggak ada. Kata Mbah.
1: Mbah, nggak ada.
2: Kayaknya minta di Pro 1 ada tuh di ini. Sering minta, hari-hari itu minta tuh.
0: Oh iya kah? Berarti
2: ya,
0: saya
2: ini aja lah, Bang.
0: Ganti aja lah, Bu.
2: Ini aja lah, dari Barsena aja, Ruang Baru.
1: Ruang Baru, Barsena.
2: Oke.
0: Okay. Barsena tuh tim bola dari Inggris ya?
1: Barcelona. Kok Inggris sih?
0: Aku tadi mau bilang Arsenal loh.
1: Oh, Arsenal. Pantes kok dari Inggris.
0: Barsena.
2: Iya, okay. Ruang Baru.
1: Ruang Baru.
0: Barsena yang Ruang Baru. Ada?
2: Iya, judulnya Ruang Baru.
0: Ada. Nanti kalau misalnya nggak muat, kita bikin ruang barunya.
2: Iya, nggak apa-apa. Ruang lama pun nggak apa juga.
0: Ya, kita kan pimpinan proyek.
2: Arsitek, kan?
0: Arsitek. Tapi kita yang dikerjainnya. Kita arsitektur, gitu. Bukan arsitek. Oke, Bu Delima, lagunya buat siapa? Terima kasih. Siapa lagi?
2: Lagunya saya mau paketkan untuk yang hari Pekanbaru. Salam kenal tadi. Ya, ada ini salam kenal untuk Bang Amran ya. Sama Pak Amel. Ada siapa Mbak Suci Aprilia ya.
0: Suci Raslia ya, bukan?
1: Suci Raslia.
0: Kok Aprilia? Dia kan bukan bulan April lahirnya, Bu.
2: Nanti marah loh Mbak Sucinya loh.
0: Enggak, dia baik, dia ada di belakang.
2: Iya, Mbak Suci, Mbak Amran itu ya. Iya, makasih selalu. Ada Bu Yus tadi ya.
0: Ada.
2: Bunda Isal, ada Pak Dete, Pak Simpson, Ucu Amin. Iya, salamnya satu untuk semua aja lah ya.
0: Boleh.
2: Salam kenal tuh ya, di Pekanbaru semuanya ya.
1: Oke.
2: Iya, terima kasih Bu untuk Bang Amran.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih.
2: Selamat siang.
0: Sama-sama. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Pro 1.
1: Selamat siang Rikas Pro 1.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang loh ada yang masuk. Tadi kan tadi hending ya. Kayak masuk rumah kosong gitu.
1: Persekian detik.
3: Oh gitu ya.
0: Tadi lagunya Jalan Tengah bukan sih? Ruang apa?
1: Ruang Baru. Oke, ini dengan siapa di mana?
3: Sama Kiki Dumai.
1: Kiki Dumai.
0: Oh, Kiki, apa kabar, Ki?
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Lama tidak terdengar suaranya, kemana aja?
3: Biasalah, cari makan.
0: Atau aku yang lama gak muncul?
3: Nah, gitu ya. Ini sama Mas Amran nih.
0: Betul sekali, Kiki.
3: Oh, jumpa juga ya?
0: Enggak kelihatan wajahnya kok. Aman saya mah aman. Oke, mau lagu apa Bang Kiki, Mas Kiki?
3: Lagu apa aja nih Mas Amran?
0: Bebas, selain macam negara lah Indonesia ya. Mau lagu apa Ki? Ame mau lagu apa? Sambil dia mikir kita lagu kita dulu deh.
1: Siang-siang nih
3: Mas. Terserah
0: saja lah. Terserah saja ya. Oke, ya. Saya pilihkan yang agak menghentak ya.
1: Apa tuh?
0: Kita pilih aja. Kita suruh milih kali. Oke,
1: Kiki masih di CGR nih.
0: Hah? Coba.
1: CGR.
0: Oke.
1: Lanjut.
0: Oke.
3: Salam buat Mas Amran sama satu lagi siapa?
0: Namanya?
1: Kan belum kenalan kan?
0: Kan enggak kenalan kan. Sayang loh nanti enggak dapat angpau.
3: Gitu ya.
0: Namanya Ame.
1: Ame.
3: Kalau orang Cina tuh.
0: Enggak.
1: Kok enggak gitu?
0: Enggak. Nama kok Ame?
1: Iya, Ame.
0: Meme.
1: Ame kan juga Cina.
0: Ame orang Arab.
3: Orang Cina tuh, Mas.
0: Arab sabar sih sebenarnya.
1: Oke, lanjut Mas Kiki, lanjut. Salamnya.
0: Buat semua aja.
3: Aja Mas Amran.
0: Itu aja?
3: Iya.
0: Beneran enggak nyesel?
3: Betul, Mas Amran.
0: Oke,
1: terima kasih Mas Kiki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi apa kagak nih?
1: Satu lagi boleh enggak?
0: Satu lagi, kita lagi baik ya. Selamat siang.
1: Request Pro 1.
4: Request Pro 1, selamat siang.
1: Siang, dengan siapa di mana?
4: Dengan Ucu Amin ini.
1: Ucu Amin, gimana nih kabarnya siang ini? Udah makan siang?
4: Udah, ini Kak Sisya ya.
1: Sisya siapa?
4: Siapa namanya? Rahma,
1: apa? Rahma bang.
0: Sisya Rahma, sebut aja semua yang salah-salah tuh cu. Salah.
1: Amel.
0: Salah aja terus cuy, enggak apa-apa.
4: Ampun, kok aku bisa lupa ya, Amel. Satu lagi.
0: Satu lagi namanya Francesco Totti.
1: Wow.
4: Aduh, iyalah, selamat siang kedua ketiganya ya.
1: Iya.
4: Semoga sehat selalu.
0: Dua kan?
1: Dua. Gitu. Kami berdua, Ucu Amin.
4: Hah?
1: Berdua enggak bertiga hari ini.
4: Itu ada, oh iya berdua ya.
0: Capcay deh.
1: Ucu Amin mau lagu apa hari ini?
4: Lagu dari Armada.
1: Armada udah tadi. Udah tadi.
0: Kasian dia nyanyi terus nanti dia.
1: Capek dia.
0: Nanti gatal-gatal kerongkongannya.
4: Dia dia minum dulu.
0: Kerongkongan apa tenggorokan sih?
1: Tenggorokan.
0: Tenggorokan. Kalau kerongkongan buat maksud makanan. Ya.
4: Mas Amran.
0: Eh, Ocu, ada Ocu di sana.
4: Mas Amran kaget.
1: Mana aja Mas Amran?
0: Saya pun kaget tiba-tiba ada di sini, Cucu.
4: Iya ya.
0: Saya ada Ocu.
4: Apa-apa lah Mas Amran, yang penting Mas Amran panjang umur murah rezeki.
0: Amin, amin ya Allah.
4: Sehat selalu dalam lindungannya Yang Maha
1: Kuasa.
4: Lagu apa yang ada, Mel?
1: Lagu apa? Lagu apa Ocu Amin mau? Ocu mau
0: lagu apa?
4: The Bagindas.
1: The Bagindas.
0: Ada.
1: Ada.
4: Judulnya apa enaknya ya?
1: Apa enaknya?
4: Lagu yang agak seru-seru dikit lah.
1: Agak seru-seru gitu apa tuh?
0: Suka sama kamu boleh.
1: Suka sama kamu.
0: Suka sama
4: kamu. Salam-salamnya untuk Amel dan Bang Amran yang lagi. Saya panggil kakak tuh memang predikat saya begitu ya dari dulu ya kan.
0: Gak usah panggil kakak lagi.
4: Enggak, soalnya begini, antara penyiar dan pendengar tuh harus sambungnya sambung predikat.
0: Wah, itu daripada bunda kan?
4: Iya daripada bunda. Kalau bunda dulu bunda Ida Erna.
0: Ya kan gak lucu aja gitu Pak Deddy manggil Kak Acinya iya. Bunda, bundanya sape?
4: Bunda-bunda aku tuh bunda Kak Alisa.
0: Kami kalau tempat kami bunda tuh kayak kolam gitu, kayak parit-parit gitu.
1: Banda.
0: Wah tuh banda.
1: Banda. Banda jauh ya di sana, di atasnya paling Sumatera.
0: Iya.
1: Apa?
4: Banda. Banda sama bunda beda.
0: Sebenarnya udah diusir sih 350 tahun kan banda.
4: Ya Allah.
1: Belanda,
0: oh, Belanda,
1: Belanda,
0: oh,
1: Belanda, Belanda. Belanda.
4: Lagi tambah lagi dengan luar tengah ya. Salam Bunda Isa ya
1: kak. Oke, salam.
4: Lena, Carlos, Pak Bang Adi. Salam untuk Bang Arman, Bang Yono, Ngapani juga salam untuk Bunga Ayu juga di rumah ya. Untuk siapa tuh?
0: Siapa tuh?
4: Lupa dari my list. Bunda seperti ini, Bunda Pina, Bunda Pina, Kak Pina, Bunda Pina.
0: Okay.
4: Semua-semua lama sampai dan namel ya, mudah-mudahan selalu ya.
0: Boleh.
1: Amin.
4: Ada kan ya.
0: Amin.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama Ocu.
1: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back after two songs, dua lagu kalau bahasa Indonesia nya.
1: Two songs.
0: Dua lagu kalau bahasa orang Ocu.
1: Kalau bahasa Indonesianya aja deh.
0: Dua lagu.
1: Dua lagu.
0: Ada Barsena, Bestandi, dan Nyoman Paul dengan Ruang
1: Baru.

0: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100.000, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.
1: Dila, Zidan, Papa, ayo sini kita makan.
2: Iya, Ma.
3: Ntar, Ma, lagi seru nih.
1: Gak boleh gitu. Makan sini sama-sama. Dila, taruh sini apinya, sayang. Mama ambilin nasi ya.
2: Mau sambil nonton.
1: Gak bisa. Kalau makan, gak ada namanya sambil pegang HP.
3: Zidan, makannya nanti aja lah, Ma. Nanggung nih.
1: Harusnya Mama sekali ngomong udah ngerti ya, Zidan.
3: Iya deh, Ma. Nih.
1: Papa, HP-nya sini.
4: Papa lagi ada chatting urusan kerjaan nih, Ma. Penting.
1: Maaf ya, Pa. Peraturan di meja makan berlaku untuk semua. Sini.
4: Ya udah deh. Nih.
1: Nah, gitu dong semuanya.
5: Makan sambil menggunakan gadget tidak baik bagi kesehatan. Optimalkan interaksi positif yang sehat dalam rumah tangga saat berkumpul di meja makan.
6: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: konspirasi. Dian dan kawan-kawan The Bagindas dengan suka sama kamu. Lagu ini dirilis 2011 dan The Bagindas itu udah beberapa kali gonta-ganti personelnya, dari drummer, bassist, cuman vokalisnya aja belum ganti-ganti. Kayaknya itu kayak trademark kali ya. Kayak kalau kita ingat Peter Pan tanpa Ariel itu beda banget kan. Atau misalnya Lila tanpa Naga, yang sekarang kan udah jadi vokalis ada band ya. Itu kan beda banget gitu. Atau misalnya Chris Patih tanpa Semi Simorangkir.
1: Hilang nyawanya.
0: Bener banget. Ame, I love you so much. Kita masih di Request Pro 1.
2: Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.
0: Kita masih di Request Pro 1. Malah bengong.
1: Iya, tiba-tiba.
0: Tiba-tiba. Kalau singkatan kita tetiba gitu ya.
1: Tetiba.
0: Request Pro 1, selamat siang.
3: Assalamualaikum Mas Amran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Sudah ada penelpon, masuk langsung.
0: Apa kabar Pak Dedi?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat Pak Dedi ya. Ya. Makan sudah?
3: Barusan siap.
0: Mantap. Apa lauknya? Saya sudah tadi makan di kantin. Di kantin depan kelas.
1: Alhamdulillah belum.
0: Beneran serius belum?
1: Serius. Itu kan jawaban jujur tadi.
0: Permen mau?
1: Asam lambung dong.
0: Kagak, permen itu kan mengandung polisakarida, monosakarida yang sudah bisa menghilangkan rasa lapar.
1: Serius?
0: Serius, ini FYI loh. Filler.
1: For your information. Kita bisa buat tuh. Permen ternyata mengandung hal yang mengenyangkan.
0: Betul, monosakarida.
1: Monosakarida.
0: Pak Dedi mau lagu apa Pak Dedi?
3: Kamu harus pulang aja.
0: Kamu harus pulang?
1: Kamu harus pulang. Pulang kemana nih Pak Dedi?
0: Baru aja masuk.
3: Pulang ke tempatnya.
0: Boleh lah.
3: Bukan maksudnya untuk menyuruh Mas Amran atau Amel pulang.
0: Enggak, saya juga ngerasa diusir. Ngapain juga.
3: Ya tuh, mantap.
0: Hah?
3: Baru mantap. Enggak merasa kan?
0: Enggak. Kita enggak suka merasa-merasa, ngapain juga baper-baper hari gini. Cukuplah indeks ekonomi aja sudah menjerat kita.
1: Waduh.
0: Berat ya. Berat. Kajian kita berat.
1: Sebenarnya bukan gak merasa, udah hilang rasa.
0: Kamu terlalu jujur. Oke, buat siapa lagunya Pak Dedi?
3: Assalamualaikum dulu ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayo, Bunda Yani di Jalan Paus. Ketika di Kampar, nanti di Duri. Irani, Isfa Jadi, Basir, Utsuamin, dah itu aja Mas Amran.
0: Itu aja.
1: Itu aja nih.
0: Oke, terima kasih ya Pak Dedi.
3: Oke, thank you Mas Amran.
0: You are welcome. How sweet you are. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah dianya bahasa Inggris, masa aku pakai bahasa Ocu?
1: Tiba-tiba juga masa bahasa Ocu.
0: Yang penting nyambung kan. Kamu pernah punya teman gitu enggak yang ngobrolin yang satu pakai bahasa Jawa, satunya pakai bahasa Minang?
1: Agak di mix.
0: Agak mix gitu.
1: Bisa tuh kayak enggak tahu doh.
0: Jangan maksa.
1: Oh gak bisa ya. Jangan ternyata maksa. Kalau di mix
0: gak bisa ya. Kita buka lagi.
1: Boleh.
0: Oke, okay.
1: Request Pro 1.
3: Request Pro 1, selamat siang.
1: Selamat siang. Ini siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalan
0: atau perkenalkan?
3: Kan lain-lain tuh Pak Dina ngomong lah.
0: Hah?
1: Suka hati yang mau ngomong, oke.
0: Beda loh, perkenalan sama perkenalkan berarti Bapak sedang ngomong sama saya. Kalau perkenalan berarti ada yang memperkenalkan Anda kepada saya.
1: Jadi apa?
3: Kan perkenalan juga berdua, bertiga
0: tuh. Oh ngono toh.
1: Walah.
0: Orang nyambung piye kijan.
3: Piye kabare toh Mas Amran?
0: Sapa Mas Joko iki?
3: Pak.
0: Ya, Pak D, piye kabarnya Pak D?
3: Alhamdulillah.
0: Banyak asap loh sekarang di siap Pak D.
3: Orangmu banyak asap nih Mas.
0: Apa tuh? Udah kabut ya. Berapa di situ apa informasi ketebalan asap?
3: Ya pokoknya nggak nampak.
1: Pokoknya nggak nampak.
0: Istri sendiri nggak kelihatan Pak D. Bude kelihatan nggak? kalau itu kelihatannya.
1: Agak terlalu juga
0: pokoknya
1: ya.
0: Pokoknya ngelihat bude kelihatan, ngelihat lauk kelihatan, sama ngelihat duit pasti kelihatan tuh, Pak De.
3: Ya ngaco enggak gitu, Pak. Kenal ke Pak Anu, Amel, Ibu Mata De Arman.
1: Ya Pak De Amran. Arman.
0: Kok Pak De? Pak De Arman namanya.
1: Pak De Arman.
0: Di
1: Sia.
0: Di
3: Kampung Lele.
0: Kampung Lele.
1: Kampung Lele.
0: Kampung Lele kan dekat Sia ya, Pak De?
3: Ya, itu ya Sia ya.
0: Dekat dengan Papua deh.
1: Kok Papua?
0: Kalau jalan kaki jauh, kalau naik pesawat dekat.
1: Oke.
3: Naik beca tambah luwe, Mas.
0: Apalagi kalau naik onta. Dijamin bokongnya capek.
3: Bokongnya capek, oke.
0: Hah?
3: Bokongnya capek.
0: Bokongnya capek.
3: Bokongnya capek, bahasanya jadu-jadu.
1: Pak De Arman mau lagu apa nih siang ini?
3: Amel aja yang milihin lagu.
1: Oh milih. Amel aja nih yang milih.
0: Amel emang dia ini suka pilih-pilih dia memang.
1: Pilih-pilih. Salam-salamnya Pak De ada.
3: Ada nggak banyak lah.
1: Banyak. Nih kita tungguin.
3: Kita nanti banyak ngobrol ya kan.
1: Mm-mm.
3: Nah salam untuk Mama Jumbar, Mama Pami. Misal tadi, Pak Amin, Pak Didi, sebagainya untuk Amel, Karma Sampran. Sudah cukup menuai.
0: Gitu aja.
1: Gitu aja.
3: Pakai pulang lewat udara, banyak kabut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kok gak nyambung ya? Aduh, kayak maksa banget. Oke.
1: Oke.
0: Kita buka lagi satu lagi atau?
1: Atau kita baca pesan singkat WhatsApp aja.
0: Boleh deh, sesingkat-singkatnya ya sesuai dengan itu janji.
1: Sesingkat-singkatnya ya, coba kita persingkat.
0: Coba kita persingkat.
1: Yang pertama ada dari Assalamualaikum Request Pro 1, Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, ini Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran, Jalan Sri Kandi. Mau request lagu Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu.
0: Oke. Okay.
1: Salam kompak buat Mbak Suci dan Mbak Amelia, juga Mas Amran dan semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan sahabat pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Kita baca lagi, ini singkat banget. Selamat siang Mbak Amel, Mas Amran, request lagu apa aja? Oke.
0: Itu judul?
1: Enggak. Ini dia bilang lagu apa aja katanya.
0: Lagu apa aja? Itu nama penyanyi?
1: Enggak juga.
0: Judul album?
1: Enggak juga.
0: Suatu tempat?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga ya. Berarti kita disuruh bebas memilih.
1: Tapi apa aja?
0: Sepertinya aku agak lambat menangkap itu.
1: Kenapa?
0: Karena tadi aku berpikir itu sebuah judul lagu.
1: Waduh. Tapi mana tahu ada judul apa aja?
0: Apa aja di mana itu hubungan kita?
1: Bisa.
0: Kok kayak maksa ya? Maksa pakai T. Maksa.
1: Maksa. Belum selesai nih.
0: Belum selesai.
1: Salam buat Mama si kembar, Ibu Yus, Ibu Emma dan Maya. Oke. Satu lagi boleh?
0: Boleh.
1: Terakhir. Assalamualaikum Bang Amran dan Amel. Waalaikumsalam. Ini dengan Angga di Kulem.
0: Teman. Oke, Angga.
1: Salam-salam buat teman Angga, Radit, Arfa, Firzia Fizo, Aldi, Arya, Nasya, Salsha, Syahira, Firza, Zafran, Nabila Aulia Safitri, Rafael, Putra Pratama, Fani, Naura, Alika, Zahra Julia, Juan, Adit, dan Suci. Dan terakhir salam buat Amran Syarifuddin.
0: Lengkap ya?
1: Amel, Jafri Mansur.
0: Jauh ya lompatnya ya?
1: Ocu Musir, Suci Raslia, Harun Al-Rosid.
0: Oke. Okay.
1: Lagunya lengkap. Ikutan aja.
0: Oke. Okay.
1: Semua pro nih.
0: Semua pro ya. Kalau ada pro 3 mah dikirim juga sama pro 3-nya sekalian ya. Oke deh, kita akan kembali lagi. Masih ada 2 sesi lagi di sini di Request Pro 1. Masih bersama saya Amran Syarifuddin dan
1: Amelia Putri Tovani.
0: Tadi ada siapa aja? Ada Pak Deddy,
1: Pak De Arman
0: dan juga ada siapa satu lagi terakhir?
1: Satu terakhir.
0: Ya udah lupain deh buat mereka lah pokoknya ya. Kita simak saja lagu dari Slang dengan Kamu Harus Pulang.

0: Ma, papa berangkat dulu ya, Ma.
1: Iya, Pa, hati-hati ya, Pa.
0: Adek, papa berangkat dulu ya, Nak.
2: Hati-hati ya, papa.
0: Iya, sayang. Dadah, Dek.
2: Dadah, Pa.
0: Dadah. Ya, ya Pak, baik Pak. Nanti segera saya kirim berkasnya melalui email, paling lambat jam 9 pagi ini insya Allah. Ya, ya, ya, ya Pak. Baik Pak, baik Pak.
2: Hati-hati ya Bapak.
3: Pulanglah dengan selamat, karena keluarga Anda menunggu Anda di rumah. Berhati-hatilah dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara.
2: Papanya mana, Mama?
0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
4: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
5: Biasalah Mbak, saya kan masih baru belajar nyetirnya, jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
4: Alah, bilang aja pamer, Mbak, Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
5: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri Mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
4: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi. Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Itu dia sebuah lagu dari Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu. Tadi untuk yang udah request melalui WhatsApp kita ya Amel, ada beberapa yang udah tadi lagunya nebeng aja atau ikutan.
1: Ikut aja.
0: Termasuk Pak D.
1: Pak D. Arman.
0: Pak D. Arman. Biasanya yang nama-namanya pangkal A biasanya orangnya cakep-cakep sih.
1: Makasih.
0: Biasanya Amran, Amel, Arman.
1: Armada.
0: Aca itu panggilan loh. Oh iya, Anissa Arista. C gak pake.
1: C cantik.
0: Ingin resa hati berbisik. Kita masih di request prosotik, kita masih buka lagi. Kayaknya ada kesempatan buat 2 atau 3 penelpon ya, Mel.
1: Boleh,
0: kita buka
1: saja.
0: Langsung Saza. Tuh ada Saza?
1: Saja,
0: bukan Saza ya. Halo? Yo, ya, jangan gitu dong. Udah nyala, tapi dimatiin. Nyala, dimatiin. Teganya. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Jenderal siapa nih?
2: Ini Simpson Muara Pajar.
0: Wes, grande a tutti. Apa kabar Pak Simpson?
2: Kabarnya alhamdulillah baik. Teman aja Amran yang ganteng nih.
0: Ada saya, tapi saya enggak seganteng yang dulu, makin berkerut dan makin hitam. Karena main bola.
2: Manis kan?
0: Manis lah, kan tiap hari minum madu.
2: Manggis hitam tapi manis.
0: Hah?
2: Manggis
0: itu kulitnya hitam. Mm-mm. Ungu dia perasaan.
2: Ungu dia.
1: Ungu agak dia. Menghitam.
0: Agak menghitam. Mm-mm.
1: Tapi kan dalamnya iya. Manis.
0: Melihat dari jarak jauh ya.
1: Kalau jauh.
0: Tapi kan kalau pas kita buka kulit manggis kan emang ungu kan?
1: Iya.
0: Benar sih ungu.
1: Benar.
2: Dalamnya
1: kan ungu.
0: Sebab vokalisnya bukan Pasha.
1: Oke.
0: Pak Simpson mau lagu apa?
1: Amel.
2: Apa kabar Amel?
0: Wih, giliran Amel centil. Giliran manggil Amel centil ya, bapak-bapak. Tolong.
2: Iya.
0: Giliran saya ngomongnya apa kabar Bang Amran? Tegas gitu kayak jenderal.
2: Bang Amran.
0: Iya. Geli juga saya. Udahlah Pak Simpson, nggak usah. Mending nggak usah.
1: Jangan dipaksa.
0: Jangan dipaksa.
2: Dan dibawa perasaan.
0: Ada lagunya tuh, jangan dipaksa.
1: Jangan
0: dipaksa kemana.
1: Mau dibawa kemana.
0: Kok lagi itu lagi ya?
1: Ya kok dari tadi fokus ke armada aja sih. Ada apa di lagu itu, coba jelasin.
0: Iya, armada itu kan panjangannya Amran Mada kan.
1: Amran Mada.
2: Bisa. Maunya ada penyanyinya Amran dan Amel kan itu.
0: Oh boleh, namanya Duo AA.
1: Bisa.
0: Kita lagunya itu lagu jazz. Ding.
2: Karena Mel itu Amran itu pandai main gitar, mantep gitu.
1: Semua alat musik bisa sepertinya.
0: Tapi saya ngibulin orang juga pandai sih Pak Simpson.
2: Gitarnya, kalau alami gitarnya, kalau musik-musik yang lain kan.
0: Udah, aja. Gitar udah kita gulung, nggak ada lagi.
2: Nggak ada lagi.
0: Nggak ada, gitar udah kita gulung. Ada kan?
2: Nah, kalau dia masuk ke Pro 1 nih, kalau dipetiknya gitar orang termenung.
0: Asik. Untung saya nggak metik daun muda aja lah bapaknya, itu paling berbahaya. Amel, Cesi, Cesa kabur ya.
2: Iya, janganlah kabur ya. Ya. Kita mendengarkan musiknya itu enak.
0: Mm-hmm. Oke, Pak Simpson, lagunya apa?
2: Lagunya Dari Kembaran Tula.
1: Hah? Dari siapa? Kemarin Tula.
0: Kembaran.
1: Oh, Kembaran. Ya, kembaran. Oh, Samson.
2: Salah satu lagunya dipilih antara Amel dan Amran, Mas Amran.
0: Apa ya? Aku adalah lelaki, kamu aku perempuan. Lelaki. Mm-hmm. Dia setengah masa.
1: Enggak ada.
0: Samson itu vokalisnya?
2: Biasalah Bang Amran tuh kayak gitu dia.
0: Saya pilihkan yang 2005 ya, yang Kenangan Terindah. Oke. Okay.
1: Boleh juga tuh.
0: Boleh.
2: Kan sekarangnya kan udah diserahkan pada Bang Amran dan Amel kan.
0: Siap, kita pilotnya.
2: Ame
0: kopilotnya.
2: Apa yang kembaran saya lah, di luar kembaran enggak mau.
0: Kembaran saya udah nongol tadi itu lagu pertama.
1: Apa tuh? Apanya?
0: Afgan Sharifuddin? Tadi kan duluan kan nyanyikan.
1: Iya, paling pertama.
0: Pertama banget kan.
1: Mirip ya.
0: Lagunya kembali lah gitu.
1: Kembali.
0: Kayak
1: kembali.
0: Selamat datang kembali gitu.
1: Selamat
0: datang. Enggak pakai sayang Pak Simpson, jangan nambah-nambah. Oke, dedicated tuh ditujukan untuk siapa?
2: salamnya buat Bang Amra dengan Amil yang lagi tugas ya, selalu murah rezekinya
1: gitu. Amin.
2: Sistem pekerjaannya. Umur kalau pulang dua-dua hati-hati pakai masker.
0: Amin. Amin.
1: Oke, jangan lupa pakai masker. Ada masker. Ada.
0: Saya maskernya masker bongkoang, Pak Simpson.
1: Enggak bisa dipakai keluar.
0: Enggak bisa. Itu buat di kamar doang.
2: Papi Beti ya, Papi Beti, keluarga yang setanya mulai kerimu, no suami, no subuyung, udah itu pindah di Perawang, tiga di Kampar, udah itu siapa Pak Diman juga ya, Atik di Duri, Asuriani di Jalan Paus, udah itu Ayu, Bunga di Perawang, udah itu tadi Delima ya, ditanya Pinang. Terima kasih, salamnya Delima. Ada lagunya tuh, Bang Anwar.
0: Apa?
2: Kena... Abang pulang.
0: Ada, tapi gak Delima juga kali. Ya, lagu sama Albar juga ada tuh Delima judulnya. Delima, Delima.

0: Lah kan kalau orang habis main bola kena tackle kan ditandu, ya, ditandu tuh petugasnya. Masa kata enggak bisa melangkah, aneh-aneh aja, Pak. Is it the last caller?
1: Oke.
0: Okay. Selamat. Ini semangat apa nih?
1: Selamat menjelang sore.
0: Menjelang sore. Oke. Okay. Halo.
1: Rekas ya, Pro 1.
2: Pro 1. Assalamualaikum Ito. Apa kabar?
0: Waalaikumsalam. Dito di Pro 2.
2: Ito.
0: Oh, kirain Dito.
2: Ya Allah, begitu lupanya deh ya.
0: Tahu enggak Ito itu apa?
1: Apa?
0: Itu loh.
1: Apa itu? Ini mau ngejokes kan?
0: Iya. Kenapa enggak apa aja.
1: Iya, ditungguin nih.
0: Iya, tungguin. Enggak jadilah. Enggak jadilah, udah ketahuan. Oke. Okay.
2: Tadi ada siapa sih? Fema siapa ya?
0: Bagusnya Kak Fina kenalkan dulu dirimu dengan Amel. Oh, iya. Aku udah nyebut lagi salah.
1: Iya, jadi ya, ketahuan.
0: Kena spill.
1: Fina dari Perawang. Salam kenal Kak Fina.
2: Fema ya?
1: Fima?
2: Oh, siapa?
1: Fima di Pro 4.
0: Fima di Pro, bukan di Fima sih memang masih Perawang sih. Itu beda ya.
1: Beda, itu Fina.
0: Oh, itu.
1: Gimana nih obrolan kita kok? Gak nyambung.
0: Iya. Harusnya Cesi ngerti sih kalau itu dia. Aku Cesa.
1: Beda lagi dong. Ini Amel. Ini,
2: oh ya Amel.
0: Aku Suci Raslia. Baik, alhamdulillah.
2: Oh, aku ngomong sama Amel bukan sama Ito loh.
0: Sama-sama Am loh kami. Cuma beda Mel Mambran doang. Mambran. Udah gitu saya tuh pakai kol-kolah kubro saya. Ambran.
1: Ambran.
2: Akuadrat dong ya.
0: Iya.
2: Gimana kabarnya, sehat semua ya?
0: Baik, alhamdulillah luar biasa, sudah makan dan sudah menikmati segelas air. Apa lagunya?
2: Glenn Fredly.
0: Glenn
2: sekali
0: yang mana?
2: Sekali ini aja.
0: Hah?
2: Sekali ini saja
1: Glenn Fredly.
0: Oke. Okay. Hidup ini sekali ini saja, itu kan. Teng tong tong teng teng teng. Insaflah wah.
1: Kok tiba-tiba gitu?
0: Beda ya, oke. Okay. Buat siapa lagunya Kak Fina? Untuk siapa dikirim? Terima kasih. Siapa lagi?
2: Kenapa selalu dipotong?
0: Ya kan tadi ngirim buat aku kan. Jujur.
2: Iya, buat semua aja. Lagunya spesial buat itu Amran sama siapa lagi, lupa lagi namanya, Allah.
1: Amel.
2: Gak selalu ya. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I think enough is enough ya. Udah enough. Pukul 14:52 menit. Senang bersenda gurau bersama Amel, bersama Cesi dan Cesa, dan juga Saza. Di Request Pro 1 edisi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026. Siapa-siapa aja yang udah masuk, rame banget ya.
1: Rame banget nih.
0: Mudah-mudahan semua happy, bahagia seperti kita. Saya Amran Syarifuddin.
1: Saya Amelia Putri Tovani.
0: Kita pamit, selamat siang, sampai jumpa. Dadah.
3: Bye. Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Anda telah mengikuti Request Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bersabarlah. Jangan pernah takut dilecehkan, dijatuhkan, atau direndahkan. Karena selembar uang 100 ribu, meski diremuk, dilipat, bahkan diinjak sekalipun, ia tak pernah kehilangan nilainya. Begitu pula dirimu. Meski kehidupan kadang keras, meski orang lain tak selalu adil, nilai dirimu tak pernah hilang. Jadikan dirimu orang yang berharga, yang layak dihormati, dan selalu pantas untuk bangkit dari keterpurukan separah apapun. Jangan biarkan siapapun membuatmu rendah, karena kamu selalu layak dihargai.

89,1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Itu dia lagu dari Shilon Seven dengan sebuah kisah klasik. Pendengar, sekarang pukul 15 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Beranda Astacita siaran berjaringan. Nanti akan diisi oleh RRI Pontianak, RRI Jayapura, RRI Gunung Sitoli, dan juga RRI Langgur bersama host dari Pro 1 Jakarta, Binda. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi anak muda. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
3: Pendengar, bersama saya Al-Fatih dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
4: Sore.
3: Apa kabar? Baik.
4: Baik sekali.
3: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
4: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka. Mm-hmm. Cara investasi di saham, cara meminimal risikonya, dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya ya. Mm-hmm. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya. Mm-hmm. Karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang membangunnya ada 3. Mm-hmm. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai pay letter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
3: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
4: Iya.
3: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
4: Sibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
3: Baik ya, dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda, ya, mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
4: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya, karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bappeti seperti reksadana dan emas ya. sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
3: Baik, dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
4: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya, karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
3: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi ya Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya Rafael?
4: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito emas dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
3: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal, itu bagaimana membedakannya Rafael?
4: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh. Dan mereka hanya menempelkan labelnya aja, OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak sekali edukasi-edukasi yang diberikan secara gratis. Atau teman-teman mungkin mempunyai kelebihan finansial, mungkin bisa ikut kelas mungkin dari finansial, dari keputusan teknikal dan keputusan dari fundamental.
3: Baik. Ya, karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya. Bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri ini apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk kita meningkatkan literasi keuangan sama minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia? Karena kan kita tahu semakin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana Rafael?
4: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih, karena mereka itu lebih hidupnya lebih hedon sekarang ya. Terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjaman online, itu sangat besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
5: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda, karena sayang nih anak muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara, justru malah terjebak tadi ya oleh pinjol ilegal, judol dan sebagainya, seperti itu. Terakhir Rafael, jika ingin memberikan satu pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai berinvestasi demi masa depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus mereka lakukan hari ini?
4: Pesan saya sih, jangan mulai investasi itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar nggak minus ya, seperti saya yang lakukan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli, dan teman-teman harus berani mencoba. Seperti di pasar modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
5: Baik, seperti itu. Terima kasih Rafael.
4: Terima kasih.
2: Demikian Beranda Asta Cipta dengan judul Investasi dan Anak Muda Menyiapkan Masa Depan Ekonomi Indonesia. Persembahan RRI Pontianak. Saya Dian Lestari beserta Sastriawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita jumpa lagi di Beranda Asta Cipta yang akan datang.
0: Beranda Asta Cipta.
1: Beranda Asta Cipta Nasional dari RRI Pontianak, kita beralih ke RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
6: Awalnya, saya mengenal saham ketika mengambil mata kuliah manajemen investasi dan portofolio saat kuliah. Dari berbagai instrumen investasi yang dipelajari, saham menjadi yang paling menarik bagi saya karena memberikan potensi keuntungan melalui capital gain sekaligus dividen dari laba perusahaan. Ketertarikan tersebut membuat saya belajar secara otodidak melalui buku, YouTube, dan berbagai sumber lainnya. Bahkan, saya memilih saham sebagai topik penelitian skripsi dan tesis saya. Hingga saat ini, saya telah berinvestasi di pasar saham selama kurang lebih 7 tahun. Selama perjalanan tersebut, saya mengalami berbagai kondisi pasar, mulai dari kejatuhan harga saham saat pandemi COVID-19, hingga kembali menikmati kenaikan pasar. Dari pengalaman itu, saya belajar bahwa investasi bukan hanya soal kemampuan menganalisis perusahaan, tetapi juga tentang mental dan disiplin. Ketika pasar naik, kita perlu mampu menahan diri agar tidak FOMO. Sebaliknya, ketika pasar turun dan banyak investor panik, kita harus tetap rasional dan melihat peluang. Seperti prinsip Warren Buffett, "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful." Menurut saya, seorang investor membutuhkan pengetahuan, kemampuan analisis, kesabaran, disiplin, dan manajemen risiko, serta mental yang kuat. Yang terpenting, setiap keputusan investasi harus didasarkan pada analisis dan tujuan yang jelas, bukan sekedar mengikuti tren atau emosi pasar.
7: Itulah Mutia, seorang investor asal Papua yang telah menekuni investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
8: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Ren bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
9: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham, artinya rusak. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitu pun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
10: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
9: Betul, kita tidak butuh jutaan rupiah, cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi, sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50, tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
10: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
9: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
10: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
9: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
10: apa itu,
9: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? Bayangkan misalnya, kalau kita datang ke bank, ditawarkan contoh kayak deposito. Mentok-mentok paling di 8%, ya. 6%, 8%.
10: Pajak belum lagi.
9: Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin
10: grup-grup
9: punya, ya, grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya, terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
10: Nggak masuk akal kok.
9: Iya, bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya, tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
10: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
9: Betul.
10: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
9: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
10: Bisa, Bang.
9: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat. Karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
10: Jika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
9: teman-teman investor, sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi.
10: Itu pasti, Bang.
9: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama, ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
10: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
9: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lokengong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
10: Terima kasih.
9: Siap.
10: Dari perbincangan tadi, kita memahami pentingnya literasi investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri, salam investasi, salam astacita.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Beranda Asta Cita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih. Dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi Pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap keputusan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengenalan instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemahaman resiko keuangan. Jadi berikut rincian tantangan finansial utama yang paling sering dihadapi oleh anak muda di daerah, yaitu 1. Terjebak gaya hidup konsumtif atau FOMO atau itu lifestyle inflation. Jadi di sini kemudahan akses media sosial memicu fenomena fear of missing out atau FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
2: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
3: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
2: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
3: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan dicetak fisik juga bisa.
2: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
3: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Stoli dan di Nias tidak perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
2: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman nggak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
3: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Stoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan investasi Anda sepenuhnya aman dari resiko investasi ilegal atau bodong. Jadi berikut pilar-pilar yang jaminan keamanan yang diberikan oleh Pegadaian Gunung Sitoli. Pertama, legalitas resmi yang diawasi oleh OJK. Kedua, jaminan fisik emas atau underlying asset. Ketiga, keamanan sistem digital berlapis dengan aplikasi Pegadaian dilengkapi dengan fitur keamanan cyber modern termasuk encrypt data, verifikasi PIN, kode OTP, serta tautan biometrik. Hal ini mencegah akses ilegal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time. Dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
2: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
3: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia bang.
2: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
3: Ya, sama-sama bang.
2: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

0: Kota Tual merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tual? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir? Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam beranda Asta Cita Nasional hari ini, Ngopi di Tepi Laut, Peluang Investasi Wisata di Kota Tual, bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik,
1: sehat. Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat belakangan tuh sering di situ, tempat itu saya lihat view di situ memang bagus, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus pengembangan ada buka kafe di situ? Memang ada keinginan begitu dengan situasi dan kondisi efisiensi negara seperti ini, kita mencoba membuka lapangan kerja baru untuk saudara-saudara adik-adik kita yang belum punya pekerjaan. Dan saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ ya. Seputaran situ kan kenapa saya memicu saya untuk kira-kira buka kafe di situ. Karena yang pertama, tempat rekreasi juga ada di sekitar situ. Karena menurut saya, kalau buka kafe di situ, banyak pilihan. Pilihan pertama, misalnya kalau orang mau ke daerah Lupus, di situ kan juga ada tempat-tempat nongkrong. Terus misalnya orang ke Labetawi, juga ada di situ tempat nongkrong. Ujungnya adalah ke
1: Difur.
2: Yeah. Nah, maka dari potensi-potensi itulah saya pikir, saya kalau buka kafe di situ, pasti ada pengunjungnya. Kenapa? Karena banyak pilihan di situ. Saya kira itu, sehingga memicu saya kira-kira saya harus buka kafe di situ, ya tujuannya karena itu salah satunya.
1: Tapi ini berdekatan dengan usaha abang yang satunya lagi, ikan teri. Maksudnya, kafe itu kan harus higien gitu loh Bang. Tapi ini kan ada tempat masak ikan di situ, tempat penjemuran di situ. Konsepnya gimana sih ini Bang?
2: Saya kira itu dua tempat, satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola, saya kira cukup bersih. Cara pengelolaannya apa semua cukup bersih, yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini, yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi, lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa, kemudian itu kan di situ membuat, saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini, dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam tidak, itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu, saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu, saya akan pisahkan gitu. Artinya, paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu, sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan. Maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu. Bikin tembok, lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
2: Kalau untuk tantangan ya sampai hari ini saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Mm-hmm. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada. Karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Yeah. Sekarang kalau musim timur, saya rasa saya aman. Cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung. Yeah. Kira-kira, ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang saya harus lakukan, itu memang saya lagi pikirkan. Kemungkinan kalau, karena ini awal, saya masih baca situasi dan potensi kondisi kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya bahwa kemungkinan nanti saya akan bangun seperti ya kayak ada bangunan-bangunan kecil di situ yang kemudian ketika barat orang bisa berteduh. Yang pertama itu saya biasa lihat situasi di bawah itu angin ombak, cuaca yang kurang bagus sehingga membuat pasti suasananya dia akan berubah. Itu yang nanti langkah ke depan kemungkinan saya akan bangun ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Mm-hmm. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Yeah. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah nanti saya akan bangun di dalam lokasi itu karena masih ada lokasi cukup yang untuk dibangun.
1: Saya lihat ya malam ramai ini bang. Respon para pengunjung sendiri gimana nih ngelihat satu kafe yang indah banget?
2: Kalau dari respon pengunjung datang sampai ini, kalau mau dibilang sangat luar biasa responnya. Yang pertama memang karena tempatnya view-nya yang memang yeah. pertama dapat. Yang kedua rasa menu-menunya. Memang ada beberapa pengunjung yang sempat saya coba diskusi sama mereka, Pak. Karena saya juga ingin tahu, saya penasaran juga kenapa orang sering datang. Jangan-jangan datang cuma karena tempatnya? Ternyata tidak. Setelah berdiskusi.

0: Keluarga datang menikmati suasana malam itu di kafenya abang dengan cara apa sih?
1: Pertama pelayanan, yang kedua menunya. Misalnya gini, orang mau duduk di misalnya ada kafe di Langgur misalkan, tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya tuh mungkin beda dengan tempat-tempat lain, sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan. Padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga, kira-kira orang mau datang gak malam-malam kan? Apalagi perjalanan dari sini kan ke bawah kan agak cukup jauh. Terus ditambah lagi bukan cuma jauh, malam kan gelap. Jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul, sehingga itu yang menjadi. Tetapi selama ini yang kami rasakan, yang kami lihat dan yang terjadi, kelihatannya biasa saja, nggak ada masalah. Karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
0: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri? Ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
1: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda, sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda, kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu, kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan rezeki yang kita punya. Ya. Saya kira seperti itu.
0: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
1: Kalau pengembangan ke depan itu saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya higienis ya, dia butuh bersih apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah kira-kira kayak macam begitu.
0: Buka dari
1: jam 5
0: sore
1: sampai
0: jam 12 malam.
1: 12 malam.
0: Oke.
1: Ingat nama kafenya Nantine. Ingat ya, itu nama
0: kafenya?
1: Nama kafenya adalah Nina Cafe Straight.
0: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi, wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatmawati. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Demikian tadi pendengar, kita telah mengikuti Beranda Astacita dari Pro 1 Jakarta. Dan selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 Bukit Tinggi lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.
1: Atau Batam Jet yang akan transit di Rupat agar bisa membawa masyarakat.
2: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Tuti Widya dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi Kamis 15 Oktober 2026.

0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Berita kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Gubernur Sumbar Mayoldi Ansarullah tekankan sinergi infrastruktur, percepat pemulihan pasca bencana, serta hindari terjadinya operasi tangkap tangan OTT. Berikut laporan Joni Marbeta.
1: Kita buka dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya dengan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Keterpaduan perencanaan, perlindungan kawasan rawan bencana, serta pulihnya layanan dasar masyarakat menjadi kunci agar pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Setiap daerah harus memahami simpul-simpul penting pembangunan pasca bencana, termasuk aturan, mekanisme pelaksanaan, dan keterpaduan program agar upaya pemulihan berjalan sesuai kebutuhan serta ketentuan yang berlaku juga dalam pengawasan infrastruktur yang rusak, juga pihaknya libatkan KPK RI. Pesan tersebut ditegaskan Gubernur Sumatera Barat Haji Mayoldi Ansarullah SPMSM saat membuka rapat koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dan PRRP tahun 2006 serta rencana tahun 2007 di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi, dilaksanakan pada 14 Oktober 2006 dihadiri Asisten 2 Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Al-Fikri SAMSI, Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Asis STP, serta para Sekretaris Daerah dan Kepala Bapeda Kabupaten Kota Sumatera Barat. Tersebut menjadi momentum strategis untuk menyatukan langkah dalam pembangunan infrastruktur terpadu dan percepatan pemulihan pasca bencana. Dalam arahnya, Mayoldi Ansarullah menekankan tidak ada OPD ataupun kepala daerah berada di kabupaten kota di Sumatera Barat ini tertangkap operasi tangkap tangan OTT dalam pengerjaan proyek ataupun lainnya.
1: Saya minta kepada Sekda Provinsi mengkoordinasikan tindak lanjut lintas perangkat daerah dan lintas kabupaten kota. Masyarakat Sumatera Barat menaruh harapan pada pekerjaan kita semua. Mereka memerlukan kepastian bahwa jalan dapat digunakan seperti yang dari awal kami sampaikan tadi. Kita berharap di Sumatera Barat tidak ada kepala OPD ataupun juga kepala daerah yang tertangkap kena OTT. Ini menjadi harapan saya kepada kita semua. Malah itu, Bapak Ibu, kita menjaga satu sama lain dan kita mengkomunikasikan. Dan insya Allah di provinsi ya, kita akan memperkuat peran daripada inspektur dengan KPK. Ya, tupoksi masing-masing tolong dipedomani lagi, ya, laksanakan dengan sebaik-baik.
2: Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga agar proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta pembangunan infrastruktur perlu dipersiapkan sejak awal tahun agar pelaksanaan program lebih terencana dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat waktu, dan pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana, perlindungan terhadap jalan, kawasan, permukiman, serta fasilitas pelayanan dasar perlu menjadi bagian dari perencanaan yang dilakukan sejak dini. Dari RRI Bukit Tinggi, Jenny Marbeta melaporkan.
0: Kabar selanjutnya masih dari RRI Bukit Tinggi. PT PLN Persero UP3 Bukit Tinggi terus menghimbau potensi bahaya listrik kepada masyarakat, baik saat beraktivitas di luar ruangan maupun dalam mengelola instalasi di dalam rumah. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
3: Meningkatnya kebutuhan dan pemakaian daya listrik masyarakat harus senantiasa dibarengi dengan pemahaman yang baik terkait keselamatan kelistrikan. PT PLN Persero UP3 Bukit Tinggi terus mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi bahaya listrik baik saat beraktivitas di luar ruangan maupun dalam mengelola instalasi di dalam rumah. Tim Leader Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan K3L PLN UP3 Bukit Tinggi Arifadano menegaskan pentingnya menjaga jarak aman dari saluran udara tegangan menengah atau SUTM bertegangan 20 kV. Hal ini menjadi perhatian khusus mengingat banyaknya aktivitas warga yang kerap bersinggungan dengan jaringan listrik.
4: Yang banyak dilalui di pemukiman masyarakat kan yang SUTM ini. Itu tegangnya kurang lebih 10 kali dari tegang yang ada di rumah. Kadangkala aktivitas masyarakat kadang ada dekat itu, kadangkala ada anak-anak main layangan, atau mungkin memasang tenda dekat itu, atau mungkin morawa itu kan sering menempel di sana. Itu juga perlu diperhatikan keselamatan keamanannya.
3: Selain faktor eksternal di luar ruangan, Arif juga mengedukasi masyarakat mengenai batas wewenang dan tanggung jawab instalasi kelistrikan. Yang menjelaskan bahwa tanggung jawab PLN terbatas dari tiang jaringan hingga ke meteran listrik. Sementara itu, instalasi dari meteran ke dalam bangunan merupakan tanggung jawab penuh pelanggan. Oleh karena itu, penggunaan kabel dan peralatan listrik yang telah memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia atau SNI sangat diwajibkan guna meminimalisir risiko korsleting yang dapat memicu kebakaran. Lebih lanjut, Arif menyoroti kebiasaan sehari-hari masyarakat di dalam rumah yang seringkali memicu bahaya tanpa disadari.
4: Kan kemampuan dari katakan stok kontak itu ya, kan sering mungkin di rumah-rumah itu stok kontak itu sering numpuk-numpuk, tidak mungkin kebiasaan. Jadi kita harapkan untuk stok kontak itu jangan ditumpuk-tumpuk, kan disebar dan lain sebagainya.
3: Arif menambahkan, jika miniature circuit breaker atau MCB di rumah sudah sering jepret atau turun, hal tersebut merupakan peringatan bahwa beban pemakaian peralatan elektronik sudah melebihi kapasitas daya yang terpasang. Daripada mengambil resiko mengutak-atik MCB secara ilegal atau membiarkan instalasi kelebihan beban, masyarakat sangat disarankan untuk melakukan penambahan daya secara resmi, bisa melalui aplikasi Super Apps PLN Mobile. Pelanggan dapat menikmati kemudahan layanan pencatatan meter mandiri, pemasangan baru, hingga pelaporan gangguan hanya dalam satu genggaman. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan optimal demi mendukung seluruh aktivitas produktif masyarakat Sumatera Barat. Nur Afni Susilawati melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Bengkalis. Untuk menindaklanjuti arahan Bupati Bengkalis berdasarkan aspirasi masyarakat Rupat untuk transportasi laut yang memadai, Dishub Bengkalis akan fasilitasi pelabuhan domestik Pulau Rupat di Batu Panjang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Bengkalis, Muhammad Fiza.
5: Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Perhubungan terus mempersiapkan pelabuhan Kecamatan Rupat di Kelurahan Batu Panjang untuk menjadi pelabuhan singgah kapal feri penumpang domestik. Rencana ini diharapkan dapat mempermudah akses transportasi laut bagi masyarakat Rupat sekaligus meningkatkan konektivitas dengan daerah lain. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis, Erdila Fitriadi, mengatakan hal ini dilakukan berdasarkan arahan Bupati Bengkalis yang berasal dari aspirasi masyarakat Rupat.
6: Arahan Bupati Bengkalis bahwa ada aspirasi masyarakat yang harus kita penuhi, apalagi terkait dengan keinginan masyarakat itu bahwa ada transportasi alternatif di samping penyeberangan Ruru. Nah, jadi itu yang kami sedang persiapkan, yaitu penambahan rute kapal Dumai Land atau Batam Jet yang akan transit di Rupat agar bisa membawa masyarakat Rupat mau pergi baik itu ke Bengkalis maupun ke Selat Panjang maupun ke Batam.
5: Salah satu tahapan yang telah diselesaikan adalah pemindahan jaring nelayan di perairan depan pelabuhan. Sebelumnya, keberadaan jaring dikhawatirkan mengganggu jalur pelayaran dan aktivitas kapal yang akan bersandar. Telah dilakukan pembahasan bersama kelompok nelayan menyepakati pemindahan jaring pada Agustus 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis berharap pengusaha kapal domestik yang melayani rute perairan Dumai, Bengkalis hingga Kepulauan Riau dapat menyepakati pola operasional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengaturan jadwal dapat dilakukan secara bergantian antar kapal agar pelayanan di Pelabuhan Batu Panjang berjalan teratur. Reporter Motviza, RRI Bengkalis.
0: Masih bersama RRI Bengkalis, pendaftaran seleksi terbuka atau asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sepi peminat. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Pendaftaran seleksi terbuka atau asesmen untuk mengisi 4 jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis masih sepi peminat. Hingga Rabu siang 14 Oktober 2026, belum ada pelamar yang menyelesaikan proses pendaftaran meski sejumlah calon pelamar telah mengakses laman pendaftaran secara daring. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan BKPP Kabupaten Bengkalis Jamaluddin mengatakan bahwa sejak dibuka lamaran secara online, sejumlah orang telah melihat informasi dan mengakses laman pendaftaran. Namun hingga saat ini belum ada yang mengirimkan atau melakukan submit berkas lamaran. Ia menjelaskan 4 jabatan yang saat ini masih kosong tersebut meliputi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bengkalis, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis. Menurut Jamaluddin, batas akhir pemasukan lamaran dijadwalkan pada Kamis 15 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Setiap jabatan harus memiliki minimal 4 pelamar agar proses seleksi dapat dilanjutkan sesuai ketentuan. Apabila hingga batas waktu yang ditentukan jumlah pelamar belum memenuhi persyaratan minimal tersebut, jadwal pendaftaran akan diperpanjang.
8: Besok, mungkin entah sore ini, entah besok, orang itu baru summit gitu mungkin.
9: Belum ada satupun yang daftar secara resmi lah ya, hari ini?
8: Belum. Di sistem itu belum.
9: Di sistem belum ya?
8: Nanti di sistem BKN itu ya.
9: Oh gitu.
8: Di MISN itu. Di MISN itu kan. Belum summit kan itu kan gitu. Kalau orang itu mantau nengok banyak, apa kan gitu.
10: Terakhir jam 00 besok ya?
8: Iya, jam 00 besok, tanggal 15.
10: Kalau seandainya masih kosong, apa ada kemungkinan diperpanjang, Bang?
8: Harus diperpanjang kalau seandainya nanti jumlah yang melamar itu tidak mencukupi, diperpanjang 7 hari.
7: Ia berharap kesempatan seleksi terbuka ini dapat dimanfaatkan oleh para ASN yang memiliki kompetensi dan memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan pemerintah Kabupaten Bengkalis. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PLN UP3 Tanjung Pinang pastikan listrik mulai pulih secara bertahap dan berkomitmen melakukan evaluasi demi menjaga keandalan arus listrik. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Garda Ramadan.
11: Masyarakat Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya menggelar aksi demonstrasi di depan kantor PLN di Jalan Bakar Batu, Kota Tanjung Pinang, menyusul pemadaman listrik yang terjadi 3 hari terakhir. Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian aspirasi masyarakat dengan harapan PLN meningkatkan penyaluran pasokan listrik dan mengantisipasi agar pemadaman serupa tidak kembali terjadi. Manajer PLN, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Tanjung Pinang, Ruli Agus Widanarto, mengatakan pasokan listrik dari Batam sudah mulai pulih dan proses pemulihan dilakukan secara bertahap. PLN juga terus mengevaluasi penyaluran listrik untuk menjaga kestabilan pasokan listrik ke masyarakat. PLN Tanjung Pinang tetap mengoperasikan pembangkit lokal berkapasitas 37 MW meskipun pasokan dari Batam sudah mulai kembali masuk ke wilayah Tanjung Pinang Bintan. Langkah tersebut dilakukan hingga kondisi pasokan kelistrikan dinilai benar-benar stabil dan risiko gangguan berulang tidak dapat terjadi.
12: Cuman kita masih terus evaluasi pembebanannya, kondisi bebannya, supaya nanti tidak terjadi lagi blackout. Kemudian yang kedua, kita harapkan nanti di beban puncak kondisi tetap aman. Ya. Jadi secara perhitungan memang mulai hari ini semua sudah bisa pulih di wilayah Bintan dan Tanjung Pinang.
11: Menanggapi aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam aksi tersebut, Ruli mengatakan PLN menerima masukan dan berkomitmen memperhatikan pelayanan kepada pelanggan. Ia berharap upaya pemulihan dan evaluasi sistem kelistrikan dapat menjaga keandalan pasokan hingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Reporter Kadha Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan tanaman komoditas hortikultura menjadi andalan Desa Tuapaya Utara, Kabupaten Bintan sebagai dukungan ketahanan pangan lokal. Informasi selengkapnya disampaikan Febriansyah.
13: Momentum Hari Pangan Sedunia 2026 menjadi pengingat pentingnya memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan potensi lokal. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kepri, pengembangan sektor pertanian hortikultura menjadi salah satu upaya yang dapat didorong untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Salah satu potensi tersebut dilihat di Desa Tuapaya Utara, Kecamatan Tuapaya, Kabupaten Bintan, yang mengembangkan tanaman cabai sebagai komoditas hortikultura. Ketua RT 07 Desa Tuapaya Utara, Edi Subagio, yang juga bagian dari kelompok tani Tuapaya Utara, mengatakan upaya tersebut menjadi bagian dari peluang penguatan sektor pertanian lokal, mengingat cabai merupakan salah satu kebutuhan pangan masyarakat yang permintaannya terus ada. Pengembangan hortikultura termasuk cabai membutuhkan dukungan berbagai pihak. Ketersediaan bibit berkualitas, penerapan teknik budidaya yang tepat, pengendalian hama dan penyakit, akses permodalan hingga pemasaran hasil panen menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan produksi. Untuk saat ini, kelompok tani di wilayah RT 07 baru mampu mengelola cabai di atas lahan seluas 1 hektar.
14: Warga kami yang sampai sekarang ini masih mengelola ketahanan pangan, alhamdulillah berjalan dengan baik. Yang diusahakan adalah tanaman hortikultura seperti tanaman cabai. Alhamdulillah ini masuk ke dalam 2 yang mau tanam lagi. Yang tahun kemarin sudah. Masalahnya pasaran lokal. Karena volumenya belum begitu luas, ya kan? Volume kurang lebih 1 hektar kurang lebih. Kalau cabai ini untuk 1 hektar itu pemasarannya memang tingkat lokal aja dulu. Kalau mungkin 2 hektar ke atas bisa lah kita sampai ke Batam.
13: Ketua RT 07 Desa Topai Utara, Edi Subagio menambahkan, dengan dukungan pemerintah, pendampingan teknis, serta keterlibatan masyarakat, budidaya cabai hortikultura berpeluang menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Padang. Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memperkirakan gangguan kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan karhutla masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan seiring rendahnya potensi hujan. Berikut laporan Dodi Setio.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumatera Barat memastikan kabut asap yang menyelimuti Sumatera Barat saat ini merupakan kiriman dari provinsi tetangga yang masih mengalami karhutla. Kepala DLH Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, kepada RRI Padang pagi tadi mengatakan, berdasar pantauan citra satelit, titik karhutla terbanyak di Pulau Sumatera berada di Provinsi Sumatera Selatan dan Jambi. Asap kebakaran tersebut bergerak ke Sumatera Barat seiring dengan pergerakan angin ke arah barat.
15: Peta Indonesia itu Pulau Sumatera itu Sumsel. Yang paling parah tuh Sumsel, Jambi lah mulai berkurang. Tapi karena arah angin ke barat, akunya masuklah kawah itu banyak.
5: Deti menyebut gangguan kualitas udara akibat kabut asap diperkirakan masih berlangsung dalam beberapa hari ke depan karena potensi hujan masih rendah. Kondisi ini menyebabkan masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak paparan polusi udara. Saat ini, kualitas udara khususnya di Kota Padang berada pada kategori sangat tidak sehat dengan indeks mencapai 225. Sementara itu, konsentrasi polutan utama PM2.5 tercatat sebesar 150 mikrogram per meter kubik. Tingginya konsentrasi partikel halus perlu diwaspadai karena dapat masuk jauh ke dalam paru-paru dan berdampak terhadap kesehatan. Masyarakat diimbau mengurangi aktivitas luar ruang, terutama aktivitas fisik berat, untuk meminimalkan paparan polusi udara. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat juga telah menetapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi siswa. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi paparan kabut asap terhadap peserta didik selama kualitas udara belum membaik. Dodi Setio melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Padang menyiapkan bonus bagi atlet peraih medali pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Persiapan tersebut dilakukan setelah Kota Padang berhasil meraih gelar juara umum dalam ajang olahraga tingkat provinsi. Berikut laporan Elan Sylvia Sari.
16: Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Padang, Erianto Mahmuda kepada RRI kemarin menyampaikan apresiasi kepada seluruh ketua cabang olahraga, pelatih, atlet, dan ofisial yang telah berkontribusi mengantarkan Kota Padang meraih prestasi. Ia menilai keberhasilan itu merupakan hasil kerjasama antara KONI, pemerintah Kota Padang, dan seluruh insan olahraga. Menurut Erianto, gelar juara umum Porprov 2026 menjadi kebanggaan sekaligus kado bagi Kota Padang. Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi berikutnya.
17: Kami selaku Ketua KONI Kota Padang beserta pemerintah Kota Padang yang pertama memberikan apresiasi kepada Ketua Cabur, pelatih dan atlet Kota Padang yang telah membawa Kota Padang menjadi juara umum di Porprov tahun 2026 ini. Tentu ini salah satu kado bagi Kota Padang nantinya. Nantinya insya Allah nantinya kita akan mengumpulkan semua pelatih atlet kita. Insya Allah tanggal 19 nanti akan kita kumpulkan semua atlet dan pelatih-pelatih kita di.
16: Arianto menyampaikan terkait pemberian bonus, KONI Kota Padang saat ini tengah mengumpulkan dan memverifikasi data atlet yang meraih medali emas, perak, dan perunggu. Data tersebut menjadi dasar untuk memastikan bonus diberikan kepada atlet yang berhak sesuai dengan prestasi yang diraih selama Porprov 16 Sumatera Barat 2026. Erianto menambahkan, pemerintah Kota Padang telah menganggarkan bonus besar Rp40 juta bagi peraih medali emas perorangan, Rp20 juta untuk medali perak, dan Rp10 juta bagi peraih medali perunggu. Sementara itu, besaran bonus untuk nomor beregu akan disesuaikan dengan ketentuan dan perhitungan yang berlaku. Elan Sylvia Sari melaporkan.
18: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Saudara, RRI Ranai menutup berita Korwil hari ini. Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBPU Pemda Natuna sejak 1 September 2026 mulai dirasakan masyarakat. Salah satunya Juleha yang baru mengetahui kepesertaannya tidak aktif saat hendak berobat ke RSUD Natuna kemarin. Berikut laporan Marjani.
19: Dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBPU Pemda Kabupaten Natuna per 1 September 2026 lalu mulai dirasakan oleh masyarakat. Sejumlah warga kini menghadapi kendala saat hendak mengakses pelayanan kesehatan, salah satunya Juleha yang mengetahui status kepesertaan BPJS kesehatannya tidak aktif ketika berobat ke RSUD Natuna kemarin. Juleha mengatakan tidak aktifnya kepesertaan BPJS kesehatan yang sebelumnya ditanggung pemerintah daerah cukup membebani masyarakat, terlebih kondisi perekonomian Natuna yang tengah lesu membuat warga harus mempertimbangkan kembali kemampuan keuangan sebelum mendaftar BPJS kesehatan secara mandiri. Menurutnya, kewajiban membayar iuran setiap bulan menjadi salah satu pertimbangan bagi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.
20: Kalau untuk membayar iuran sendiri itu kemampuan kami itu ya di atas rata-rata lah. Minimal, gak tahu juga sih bagaimana cara pembayarannya seperti itu. Intinya saya untuk kemampuannya itu belum tahu saya nih. Soalnya kan kita belum datang nih. Paling kecil lah, misalnya tak 10.000 ataupun 5.000 seperti itu. Menurut saya memang harus data ulang.
19: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Natuna, Hikmat Aliansah mencatat sebanyak 5.715 peserta PBPU Pemda sudah dinonaktifkan mulai per 1 September 2026 lalu. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan penyesuaian data dan kondisi ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah sebelumnya mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat mendapatkan jaminan kesehatan melalui program PBPU Pemda. Dengan adanya penyesuaian kepesertaan masyarakat yang tidak lagi masuk dalam kriteria penerima bantuan, diharapkan dapat mendaftar kepesertaan secara mandiri.
21: Tahun 2026 ini pemerintah melakukan penonaktifan banyak lebih kurang 5.715 orang ya. Penonaktifan ini dilakukan karena memang Pemda menganggap bahwa mereka-mereka ini dianggap mampu untuk bayar sendiri premi BPJS-nya.
19: Masyarakat yang terdampak diharapkan dapat mencari informasi mengenai prosedur pengaktifan kembali, kepesertaan maupun alternatif bantuan iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian Marjani melaporkan.
0: Antisipasi potensi krisis air baku pada akhir 2026 hingga awal 2027, Perumda Air Minum Tirta Nusa menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Penagi BMKG untuk memperkuat strategi pengelolaan sumber air di Kabupaten Natuna. Laporan Analia Widi.
22: Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna memperkuat antisipasi potensi penurunan air baku pada akhir 2026 hingga awal tahun 2027 dengan menggandeng Stasiun Meteorologi Maritim Penagi BMKG untuk analisis cuaca. Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna Zaharudin kepada RRI Kamis 15 Oktober 2026 mengatakan seluruh sumber air baku di Natuna berasal dari air permukaan yang 100% bergantung pada curah hujan, sehingga data cuaca yang akurat sangat dibutuhkan untuk saat ini.
23: Kondisi sumber air kita di Natuna ini adalah air permukaan, yang artinya air permukaan itu 100% adalah mengharap curah hujan. 100% mengharap curah hujan. Nah, tentunya kami harus mendapatkan informasi yang pasti dari BMKG untuk kami dapat mempersiapkan diri mencari langkah atau opsi menangani krisis air.
22: Menanggapi hal tersebut, Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Penagi Rafael Alessandro Marbun mengatakan fenomena El Nino yang dipicu kenaikan suhu muka laut di Pasifik Tropis memang berpotensi menekan curah hujan di Indonesia. Namun untuk Natuna, suhu muka laut yang masih hangat masih memberi peluang terbentuknya awan hujan sehingga kondisinya akan terus dipantau.
1: Jadi ini ada rekomendasi-rekomendasi yang kami sampaikan agar supaya pun boleh menjadi bahan acuan lah dari pemerintah daerah untuk bagaimana memitigasi selanjutnya lewat rekomendasi yang kami sampaikan.
22: Dengan sinergi data cuaca dan pemantauan sumber air sejak dini, Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna berharap langkah mitigasi dapat disiapkan lebih awal agar layanan air bersih bagi masyarakat Natuna tetap dapat dilayani. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Pendengar, berita dari RRI Ranai tadi sekaligus menutup seputar berita Korwil Nusantara 15 sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Tuti Widya dari RRI Bukit Tinggi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Tadi telah kita simak ya, informasi-informasi terkini yang kami kabarkan untuk Anda dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang tadi telah disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Untuk berita berjaringan di bulan ini pendengar ya, atau lebih tepatnya selama bulan Oktober ini, itu akan disiarkan langsung dari RRI Bukit Tinggi dan dapat Anda dengarkan setiap harinya tepat pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita kembali melanjutkan kebersamaan dalam rangkaian Riau Sore di edisi Kamis 15 Oktober 2026 dan saya Suci Raslia kembali menemani Anda ya. Kita merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya ragam program siaran informasi dan hiburan masih akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda, menemani segala kegiatan yang tengah Anda lakukan saat ini, pendengar. Baik, dari The Virgin, lagu yang dirilis di tahun 2011 dengan judul Cinta Terlarang. Ini telah menemani kita dan lagu ini juga sudah membawa kita saat ini, pendengar, pada pukul 16.38 waktu Indonesia Barat ya. Nanti tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat kami akan kabarkan satu informasi untuk Anda yang memang patut tentunya untuk kita telah bersama, kita dalami apakah memang informasi-informasi yang beredar di media sosial itu seluruhnya merupakan informasi yang benar atau justru malah dari banyak informasi yang beredar di media sosial itu satu diantaranya ada informasi yang hoax atau informasi tidak benar. Apa saja informasi itu kami akan ulas untuk Anda nanti dalam Cek Fakta ya, dapat Anda simak tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang, baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Mari kita rangkai kebersamaan di sore ini dengan menyimak informasi, satu informasi yang lebih tepatnya yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Cek Fakta sesaat lagi pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Ya, pendengar Pro 1, kita sebagai masyarakat ini dihimbau untuk lebih berhati-hati ya terhadap informasi yang beredar di media sosial, khususnya terkait tawaran ibadah umroh gratis yang mengatasnamakan pemerintah. Jadi pendengar, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi ini pada 14 Oktober 2026 kemarin mengklarifikasi sebuah unggahan di media sosial Facebook yang

0: Penelusuran pendengar ternyata dipastikan informasi tersebut adalah informasi hoax atau tidak benar. Ya, dilansir dari turnbackhoax.id, nomor WA atau nomor WhatsApp yang dicantumkan dalam unggahan tersebut itu tidak memiliki keterkaitan dengan Kementerian Agama. Dan selain itu juga pendengar, berdasarkan informasi resmi dari Kemenag, pemerintah tidak pernah membuka pendaftaran ibadah haji maupun umroh secara gratis seperti yang diklaim dalam unggahan yang beredar di media sosial Facebook tersebut. Ya, melalui akun Instagram resminya, Kementerian Agama itu juga menginformasikan bahwa nomor WhatsApp center resmi kementerian itu adalah di 0811 8010 3146, ya, 0811 8010 3146. Masyarakat dapat memanfaatkan saluran resmi tersebut untuk memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi. Jadi pendengar Pro 1, tawaran umroh gratis ya ini tentu juga terdengar menggiurkan. Namun jangan sampai harapan untuk beribadah itu justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu pendengar, jangan terburu-buru menghubungi nomor yang tidak dikenal, ataupun juga jangan terburu-buru membagikan data pribadi, mengirimkan dokumen identitas, ataupun juga mentransfer uang berdasarkan informasi yang belum terverifikasi. Pastikan setiap informasi mengenai penyelenggaraan ibadah haji dan umroh itu berasal dari sumber resmi pemerintah. Jika menemukan unggahan serupa, jangan langsung percaya dan jangan ikut menyebarkannya sebelum memastikan kebenarannya. Mari tentu kita menjadi masyarakat yang lebih cerdas dan bijak bermedia sosial, ya. Periksa sumbernya, pastikan kebenarannya, dan jangan mudah tergiur tawaran yang belum jelas. Sekian Cek Fakta Pro 1 sore ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda, jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Kita masih merangkai kebersamaan di Riau Sore untuk hari ini ya. Edisi Kamis 15 Oktober 2020.

Kita akan kembali menikmati nanti hiburan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 yang menemani Anda di sore ini pendengarnya. Namun sebelumnya kami minta perhatian Anda sejenak karena ini ada informasi ataupun juga pengumuman terkait dengan panggilan sidang yang akan kami sampaikan. Ini dari Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru. Jadi pendengar, juru sita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil kepada Adi sebagai tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Senapelan nomor 11A RT 2 RW 6 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Diharapkan untuk datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Trate nomor 85 Pekanbaru itu pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih terkait dengan panggilan sidang, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini juga memanggil kepada Elvin SA sebagai tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Kompleks Duta Persada, Blok C3, RT 4, RW 8, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Ya, agar datang juga ini menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2027 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan terakhir juga pendengar, masih terkait dengan panggilan sidang, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru juga dengan ini memanggil kepada Ton Hi, ya. Ton Hi sebagai tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Sempurna Gang Melati, Perum Sempurna Asri nomor 32 RT 1 RW 6 Kelurahan Tampar Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Kepada Ton Hi sebagai tergugat agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis ya tanggal 5 November 2026 mendatang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian panggilan ini disampaikan kepada nama yang tadi telah kami sebutkan, tentu agar datang menghadap pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan.

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nahkoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nahkoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nahkoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nahkoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nahkoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi, sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak, kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nahkoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama yang lebih

Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, dalam rangka menjaga ketahanan pangan serta ketersediaan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau, ini pemerintah Provinsi Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam memenuhi kebutuhan beras sehari-hari. Ya, kita tahu bersama pendengar, beras merupakan salah satu kebutuhan pangan pokok masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu pendengar, ya, untuk kita seluruh masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian beras secara berlebihan serta memilih dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Riau menghimbau kepada seluruh masyarakat, ya, yang ada di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru juga khususnya, untuk yang pertama yaitu membeli dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan rumah tangga, dengan mempertimbangkan jumlah anggota keluarga dan juga pola konsumsi sehari-hari, serta tidak melakukan pembelian dalam jumlah yang berlebihan di luar kebutuhan normal. Yang kedua, menghimbau juga untuk seluruh masyarakat, ya, tidak melakukan panik buying atau penimbunan beras serta tidak menyimpan beras dalam jumlah yang tidak proporsional dengan kebutuhan rumah tangga. Karena pendengar, pembelian berlebihan itu dapat meningkatkan tekanan permintaan dan mengganggu pemerataan ketersediaan beras bagi masyarakat. Ketiga, tidak terpaku pada jenis, kualitas atau merek beras tertentu dan dapat memilih beragam beras yang tersedia di pasar dengan mempertimbangkan kebutuhan, kualitas, harga, serta kemampuan daya beli masing-masing. Lalu yang keempat, tidak mudah terpengaruh oleh informasi dan isu mengenai kelangkaan ataupun juga turut menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja bijak, ya, memenuhi kebutuhan pangan secara wajar, serta kita bisa melaporkan pendengar kepada pemerintah daerah atau instansi terkait, ya, apabila menemukan indikasi kelangkaan atau kenaikan harga beras yang tidak wajar. Selain itu juga pendengar, pemerintah Provinsi Riau ini juga terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan, distribusi dan juga harga beras di wilayah Provinsi Riau serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Mari bersama-sama pendengar, ya, kita menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga beras di Provinsi Riau dengan berbelanja secara bijak, membeli sesuai kebutuhan dan mengkonsumsi beras yang tersedia di pasar. Demikian himbauan ini kami sampaikan pendengar, ya. Tentu ini bisa menjadi perhatian kita semua dan tentu juga dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pendengar Pro 1, kita masih bersama dalam rangkaian Riau Sore dan himbauan ataupun juga informasi yang kami hadirkan tadi saat ini sudah membawa kita pada pukul 17:39 waktu Indonesia Barat. Untuk melanjutkan kebersamaan ini pendengar hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, ya, kami akan hadir untuk Anda dalam rangkaian program Islami RRI Pekanbaru, di mana nanti kita akan mendengarkan ada mimbar agama Islam. Insya Allah nanti akan kami hadirkan pada pukul 17:48 waktu Indonesia Barat. Dan setelah itu nanti akan kami lanjutkan pula dengan pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Tentu insya Allah juga kita akan mendengarkan seruan azan sholat fardu maghrib nanti pendengar, ya. Untuk kita yang ada di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, seruan azan sholat fardu maghrib akan masuk ataupun juga nanti berkumandang pada pukul 18:06 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar Pro 1, kita rangkai kebersamaan ini dalam program Islami RRI Pekanbaru. Sebelum mimbar agama Islam kami hadirkan, kita nikmati terlebih dahulu lagu-lagu koleksi Pro 1 Pekanbaru. Kali ini lagu-lagu Islami yang akan menemani kita di sore ini, ya. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baiklah pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kita hentikan sejenak ya untuk hiburan lagu-lagu islami pada kesempatan petang ini. Karena kini sudah tiba waktunya, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda program Mimbar Agama Islam. Kita akan simak pendengar untuk Mimbar Agama Islam, itu akan kami hadirkan dengan judul pembahasan. Ini apakah kita orang bertakwa di sisi Allah? Kita akan mendengarkan Mimbar Agama Islam ini disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Walkatri. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, judul ceramah kita menjelang sholat maghrib kali ini, apakah kita termasuk orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, Allah mengatakan dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bersegera kalian menuju syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, kata Allah. Diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Hadirin pendengar RRI dimanapun berada, Allah beri kode, Allah beri rumus surganya Allah, ampunannya Allah untuk orang bertakwa. Dan Allah juga berikan tanda-tanda ataupun ciri-ciri kalau kita itu orang yang takwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah sebut di ayat berikutnya? Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang pertama, yakni orang-orang yang bersedekah, menginfak hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fis-sarra wad-dharra. Baik dalam keadaan senang maupun susah. Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam tafsirnya, memaknai as-sarra wad-dharra bukan hanya senang dan susah, tapi ketika juga malas ataupun rajin, giat, atau ketika sakit maupun sehat. Jadi berinfak tak kenal waktu, mau dia sakit, mau dia sehat, mau kadang senang, kadang susah, berinfak. Ini ciri-ciri takwa yang disebutkan Allah yang pertama. Apakah ini ada pada diri kita, kawan-kawan sekalian? Ini muhasabah untuk kita, untuk diri saya pribadi khususnya. Merenung, ya, apakah kita termasuk golongan yang pertama? Baru yang pertama. Yang kedua disebutkan Allah, wal kadhi minal ghayz. Orang yang tak mudah marah, tak mudah terpancing emosinya. Hadirin pendengar

kemudian ditutup rapat. Imam Ibnu Katsir juga mengibaratkan seperti halnya wadah air yang sudah terisi penuh wadah itu dengan air, kemudian harus ditutup rapat supaya enggak keluar. Ah, begitu juga al-kadhi minal ghaiz di sini, kawan-kawan sekalian. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya amarah orang itu dah penuh, tapi dia mampu tutup, mampu dia membackup, mampu dia menghalangi agar enggak emosi, enggak marahnya itu keluar. Nah, ini luar biasa akhlak yang ditampakkan orang-orang takwa. Apakah kita punya sifat yang kedua ini? Kalau punya, semoga kita golongan takwa yang akan didapatkan, yang akan dijanjikan syurga dan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga di dalam ayat ini disebutkan apa? Wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan orang lain. Berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi amarahnya ada tapi dia mampu redam. Kalau al 'afina 'anil nas, dia maafkan total orang itu. Enggak punya lagi rasa sakit hati, enggak membekas di hati dia kesalahan orang itu. Bahkan kalaupun dia punya salah, dia minta maaf. Yang lebih tinggi derajatnya al-afina 'anil nas ini siapa? Orang yang salah sama dia, dia yang minta maaf. Wah, tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibtaghul fata indallah. Carilah derajat yang tinggi di sisi Allah. Tahlumu 'amman jahila 'alaik. Hendaklah kalian bersikap santun kepada orang yang tak kenal dirimu. Wa tu'ti man haramak. Dan hendaklah kalian memberi kepada orang yang enggak pernah memberi kepadamu. Ini ciri-ciri orang takwa. Derajatnya tinggi di sisi Allah, santun dia kepada semua orang, kenal maupun tak kenal. Nah, di lingkungan RT dia baik, di lingkungan orang tak baik. Nah, di RT dia kenal perengnya enggak kuat-kuat. Duh, di lingkungan orang lain pembabi buta dia. Oh, jahat dia. Enggak malu dia dilihat orang lain. Enggak malu dia ketika di RT dia, malu dia duduk-duduk pacaran misalnya. Di RT orang lain, di tempat lain, enggak malu. Hilang rasa malunya. Tak ada sikap santunnya. Merusak lingkungan. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada, maka al-afina anin nas, mudah dia memaafkan orang lain. Total, enggak membekas di hatinya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang. Senang nih. Allah cinta banget nih kepada orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, ini enggak main-main. Orang berbuat baik di sini enggak main-main. Sampai disebutkan dalam tafsir Al-Ma'arif Dr. Mustafa Umar, apa al-muhsin di sini? Muhsin di sini orang yang merasa dilihat Allah dan Allah melihat dia. Muraqabatullah. Nah, ini derajat yang tinggi di sisi Allah. Maka semoga kita punya derajat yang tinggi di sisi Allah dan kita dianggap sebagai kekasih-kekasihnya Allah. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri takwa itu apa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Yakni orang-orang yang ketika dia berbuat fahishah, berbuat keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullah, mereka cepat-cepat, mereka segera ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri takwa, kawan-kawan sekalian. Dia buat salah, dia buat keji. Keji ini ya berbeda dengan ayat tadi. Ayat tadi konteksnya pertemanan antar manusia, pergaulan antar manusia. Sedangkan konteks ayat ini pribadi yang dikaji Allah. Pribadi kita, sifat pribadi kita. Keji kita enggak hanya merugikan diri kita, rugiin orang lain. Apa contohnya? Zina, ngerugiin orang lain. Pembunuhan, ngerugiin orang lain. Judi online juga merugikan orang lain. Bisa merugikan anak istri, bahkan tetangga, pinjam uang, pinjam sana, pinjam sini. Karena menutupi daripada hal-hal yang dah berhutang tadi itu. Pinjaman online, pinjol juga begitu. Ini merugikan orang lain, kawan-kawan sekalian. Maka hati-hati dengan sifat-sifat ini. Ya, orang takwa, zakarullah, cepat-cepat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah apa? Oh, belum. Fastaghfiru lidzunubihim. Enggak cuma dia cepat-cepat dengan Allah, fastaghfiru lidzunubihim. Kemudian dia minta ampun kepada Allah dari segala dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapakah yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah? Nah, ini pertanyaan kita. Mau minta kepada siapa? Minta matahari enggak bisa, minta kepada pokok kayu enggak bisa, minta kepada batu enggak bisa. Siapa yang bisa mengampuni dosa kita kecuali Allah? Allah sajalah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar ini. Astagfirullahaladzim. Hadirin jemaah RRI dimanapun berada.

0: Yang terakhir dalam ayat ini disebutkan Allah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia enggak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Derajat yang tinggi. Yang keenam ini, yang walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka enggak mau mengulangi dosa-dosa itu lagi. Luar biasa. Ya Allah, kita pengen kawan-kawan sekalian sampai di derajat ini. Derajat yang ketika melakukan kesalahan cepat ingat Allah. Yang paling tingginya lagi, derajat yang ketika kita enggak mau buat dosa itu lagi karena kita udah tahu itu salah. Hadirin sidang jamaah, hadirin jamaah RRI dimanapun berada, mungkin itulah dakwah ceramah singkat yang dapat kami sampaikan pada maghrib ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua, mengobati kita, mengobati hati kita, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga kita golongan orang-orang yang bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan mimbar agama Islam, dan kita lanjutkan kebersamaan ini dengan menyimak pembacaan ayat suci Al-Quran beserta terjemahannya. Kami hadirkan pembacaan Quran Surah Al-Ahqaf dimulai dari ayat 1 hingga ayat 5, dibacakan oleh Mawadah, diterjemahkan Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Baik pendengar, saat ini kita akan dengarkan Gumpalan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
3: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu salat wajib dari beberapa salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

akan dia. 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang mendengar. Apa kabar Anda di petang menuju malam hari ini? Saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan kelancaran dalam menjalani berbagai aktivitas Anda. Selamat petang menuju malam juga tentunya kami ucapkan bagi Anda mungkin sedang bersantai di rumah maupun yang mungkin masih berada di perjalanan pulang setelah menyelesaikan rangkaian aktivitas dan juga pekerjaan hari ini. Sama itu pendengar tentunya akan menemani Anda melanjutkan rangkaian Rio Sore melalui program informasi dan musik religi edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 yang tentunya hadir memberikan informasi islami menemani petang menuju malam Anda dengan hal-hal yang bermanfaat. Nah pendengar, di petang hari ini kita akan berbicara soal ketenangan hidup. Nah berbicara tentang ketenangan hidup ya, tentu setiap orang ini memiliki harapan untuk menjalani hari-harinya dengan nyaman, jauh dari yang namanya rasa gelisah, serta mampu untuk menghadapi berbagai persoalan dengan pikiran yang jernih. Namun ketenangan bukan berarti hidup tanpa masalah. Dalam Islam, ketenangan juga berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi keadaan, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga meyakini bahwa setiap usaha itu hendaknya disertai doa serta tawakal kepadanya. Mengutip informasi dari foodtechlab.uad.ac.id, terdapat sejumlah prinsip dalam Islam yang dapat menjadi pedoman untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan juga bahagia pendengar. Salah satunya adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal di sini berarti berserah diri kepada Allah setelah kita melakukan usaha dengan sungguh-sungguh. Jadi, tawakal ini bukan berarti hanya menunggu tanpa melakukan apa-apa pendengar. Jadi melainkan menyadari bahwa manusia ini memiliki keterbatasan, sementara Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur segala urusan. Ketika kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita perlu belajar menerima hasilnya dengan lapang dada, sembari tetap berikhtiar untuk memperbaiki keadaan. Sikap seperti inilah yang membantu kita agar tidak terus-menerus dibebani kecemasan terhadap sesuatu yang berada di luar kendali kita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
2: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
1: Ini aku beli dari UMKM lokal di deket rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
2: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
1: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
2: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal. Yuk kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.
3: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
4: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
3: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
4: Bukalah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
3: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
4: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
3: Apaan?
4: Salakku mencintai kekasih orang lain.
3: Iya, malah curhat.

Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Adi tergugat Diana Hulu beralamat di Jalan Senapelan nomor 11A RT 002 RW 006 Kelurahan Kampung Bandar Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 4 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Pendengar, selanjutnya selain bertawakal, cara berikutnya untuk memperoleh ketenangan hidup adalah memperbanyak doa dan juga zikir. Doa ini menjadi sarana bagi seseorang hamba untuk menyampaikan harapan, memohon pertolongan, serta mengungkapkan segala keluh kesahnya kepada Allah. Sementara itu, zikir mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepadanya di tengah kesibukan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Karena itu ketika pikiran terasa penuh dengan segala persoalan, kita dapat meluangkan waktu untuk berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan juga mengevaluasi diri. Pendengar, kita juga perlu menjaga iman dan juga ketakwaan dengan menjalankan perintah Allah serta menjauhi segala larangannya. Sebab hubungan spiritual yang terpelihara ini dapat menjadi sumber kekuatan saat menghadapi berbagai ujian kehidupan. Cara berikutnya adalah bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, terkadang kegelisahan ini muncul karena kita terlalu sibuk untuk memperhatikan apa yang belum kita miliki, hingga lupa menghargai berbagai nikmat yang sudah ada. Padahal kesehatan, keluarga, pekerjaan, kesempatan untuk belajar dan juga waktu untuk beribadah ini merupakan hal-hal berharga yang tentunya harus kita syukuri. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa apabila kita bersyukur, Dia akan menambah nikmat kepada kita. Bersyukur ini bukan berarti berhenti memiliki cita-cita atau tidak boleh berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, rasa syukur ini membantu kita untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini, pendengar, tanpa kehilangan semangat tentunya untuk terus berkembang. Dengan begitu, kita dapat mengurangi rasa iri terhadap orang lain dan belajar menjalani kehidupan dengan hati yang lebih lapang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keramas. Wah. Sikat gigi.

sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Mendengar jurus kita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Ton Hie tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Sempurna Gang Melati, Perum Sempurna Asri nomor 32 RT 001 RW 006 Kelurahan Tampan Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke segmen terakhir di petang menuju malam hari ini. Dan pendengar ya, cara lain untuk menjalani hidup dengan tenang adalah dengan bahagia, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama serta menjauhi dosa dan juga perbuatan maksiat. Menjalin silaturahmi, membantu orang lain, menjaga ucapan dan juga memperlakukan sesama dengan baik, ini dapat menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Rasulullah SAW ini mengajarkan pentingnya menjaga pribadi atau menjadi pribadi, maksud kami, yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ketika kita mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga, tetangga, rekan kerja dan juga masyarakat, kita turut membangun lingkungan yang damai. Sebaliknya, kebiasaan menyakiti orang lain, memelihara permusuhan atau melakukan perbuatan yang dilarang agama, ini dapat menimbulkan penyesalan dan kegelisahan. Karena itu, kita perlu terus memperbaiki perilaku dan juga berusaha untuk menjalani kehidupan yang berlandaskan nilai-nilai kebaikan. Jadi pendengar, ada 6 hal yang dapat kita terapkan sebagai ikhtiar untuk memperoleh ketenangan dan juga kebahagiaan dalam Islam, yaitu bertawakal kepada Allah, memperbanyak doa dan zikir, menjaga iman.

Ah, musik dan informasi religi di petang hari ini, pendengar ya. Saya Maizul, pamit sejenak dari ruang dengar Anda tentunya. Dan setelah ini jangan kemana-mana, karena tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti kita akan segera bergabung bersama Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya.

0: Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: John, gimana Pak D?
4: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
3: Loh, memangnya kenapa Pak D?
4: Ini bukan rumah Pak D. Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
3: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
5: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
2: Realisasi operasional Koperasi Desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Pemerintah ini mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan, malah saya bilang 35.000, kemungkinan yang jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungarta sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
4: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristome Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif, dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Makanya tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya, sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
3: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad, dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
2: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Tandio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
4: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan koperasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
6: Di arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
7: Saya dapat tugas di Jawa Barat, titik di Bandung. Apakah sistem sudah berjalan? Apakah alokasi yang dari BUMN sudah ada di situ? Manajer sudah bertugas, bangunannya layak untuk pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
6: Dikasih kewenangan
7: dari kesiapan, kita akan bertemu dengan manajernya, koordinasi dan pengurus bisnis.
4: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
8: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
9: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu. Dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2027-2028 ini terus berjalan, dan selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan yang nggak bergerak, jalan.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. langsung.
10: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
8: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
11: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsi Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
11: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
12: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alat sintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
13: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
12: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
15: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
14: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Heriska Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
16: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
4: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
17: First governance, trust must come before everything else. Managing hard funds.
18: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
17: First, governance. Trust must come.
18: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
17: Standard of accountability.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
19: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
18: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
19: Of building a stronger ecosystem.
18: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
21: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
20: Pasar di dalam negeri besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
21: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM Kafe Sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
21: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Sudah pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan diaspora daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erik berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Setelah tadi kita bersama-sama mendengarkan Warta Berita bersama Pro 3, kini saya Maizul tentunya kembali hadir menemani dan juga menyapa Anda dalam rangkaian Riau Malam edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Di mana kebersamaan kita pendengar akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam sajian program menarik serta lagu-lagu pilihan akan kami hadirkan tentunya untuk menemani malam Anda ya. Dan juga saya informasikan mendengar bahwa waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang suatu dengannya tadi telah masuk pada pukul 19:15 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang menjalankan atau menunaikan ibadah sholat Isya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana karena setelah ini saya masih akan kembali menemani Anda tentunya masih dalam rangkaian Riau Malam. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nomor antrian
4: 1.
3: Di loket
4: 1.
5: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi. Panas kan?
6: Sabar, Din. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
7: Allahu Akbar.
6: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males, ah. Nanti aja. Lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
8: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
9: Nomor antrian 2.
6: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
10: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Pendengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Fitrawati tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Dharma Bakti nomor 2B RT 001 RW 003 Kelurahan Bandaraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 5 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ah, nggak usah, Bu. Anak saya sehat kok. Ribet juga harus ke Pesyandu. Nanti diimunisasi malah demam. Gak mau saya, ah. Nak, nak, kamu kenapa? Kenapa panasnya tinggi sekali? Aduh, harus bagaimana ini? Saya harus ngapain?
2: Anak ibu, panasnya tinggi. Kalau tidak cepat dibawa ke sini, bisa bahaya, Bu. Sekarang ini sudah kita tangani ya. Dengan situasi seperti ini, ibu nggak perlu panik. Yang terpenting, bagaimana kita menangani dan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat anak demam. Nah, anak ibu sudah mendapatkan imunisasi lengkap kan?
1: Belum, Bu. Saya jarang ke Pesyandu. Harusnya dari dulu rutin ke Pesyandu.
2: Nggak apa-apa, Bu. Tidak ada kata terlambat. Tapi kedepannya, Ibu Nia harus rutin ya bawa anaknya ke Posyandu. Karena di Posyandu bisa membantu mencegah kondisi seperti ini. Di Posyandu juga memberikan layanan terpadu seperti penimbangan, ada imunisasi, penyuluhan gizi, hingga pemeriksaan ibu hamil. Nah, jangan sampai kita menyesal karena kita kurang peduli. Karena anak Indonesia itu harus sehat, harus bahagia, dan harus cerdas.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

Pendengar Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini manggil Alvin Nese, tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Komplek Duta Persada, Blok C3 RT 004 RW 008, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Riau Malam.
1: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Malam. Dan seperti biasa pukul 20 atau pukul 8 malam kami akan hadirkan mini drama radio ke ruang dengar Anda. Di mana malam hari ini kita sama-sama akan mendengarkan mini drama dengan judul Menembus Batas Waktu, produksi RRI Ambon. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: Menembus Batas Waktu.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek. Ayo, kek, cepat keluar, kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, Gunung Meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Sri Dewi sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek, ini beda, kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Selamatkan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Mati lampu, Brak. Gelap. Kakek, tolonglah kakek. Dengarkan suara gemuruh itu. Kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat.
3: Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
4: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, ada mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal hitungan detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
3: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
2: Ya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
3: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
2: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenek, tegang baju ibu, nak. Tegang yang erat.
5: Ki, awas kiri-kiri panas, Ki. Ayo lewat sini.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah.
0: Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah, cepat ayah. Ayah, cepat. Cepat ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

99.1% akan membawakan informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Siap Pro 1 Pekanbaru. Apa kabar Anda di malam hari ini? Kami doakan semoga Anda semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, amin amin ya rabbal alamin. Nah, pendengar, di malam hari ini saya ingin menyampaikan permohonan maaf ya, karena pada malam ini program Mutiara Quran yang harusnya biasa hadir menemani Anda setiap malam Jumat atau Kamis malam untuk sementara tidak disiarkan seperti biasanya, di mana Ustadz yang seharusnya mengisi berhalangan hadir, pendengar. Jadi sebagai gantinya, malam hari ini kami akan hadirkan informasi Islami yang berkaitan dengan Al-Quran dengan harapan ini tetap memberikan manfaat dan juga menambah wawasan keagamaan bagi kita semua. Dan pendengar, pada malam hari ini kami akan berbagi pada Anda mengenai pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang sebagaimana kita ketahui, Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk dipahami dan juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana melalui informasi ini, semoga kita semakin termotivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan nilai-nilai Al-Quran sebagai pegangan dalam menjalani beragam aktivitas. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadi, sekarang kita langsung ke kantornya Pak Rudi ya, Pak?
4: Ya, mudah-mudahan proposal kita deal hari ini.
5: Woi, mikir kalau bawa motor. Bahaya tahu.
6: Bapak kurang senang. Sini turun.
5: Ayo, sini kalau berani.
4: Sudah Pak. Maaf Mas, maafkan juga salah kawan saya.
6: Iyalah, lain kali jangan gitu ya.
5: Kenapa pula Bapak minta maaf? Dulu Bapak gak kayak gini.
4: Sudahlah Pak, kita ini sudah tua. Sudah tak pantas lagi kayak gitu. Nih, coba dengarkan ini.
7: Ayah, jam berapa pulang? Alia rindu. Nanti sore kita jadi kan cari siomainya.
4: Yuk kita jalan Pak, ke kantornya Pak Rudi.
8: Sabar adalah jalan bijak memilih damai, bukan mencari siapa yang menang.
9: Copot.
10: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Mendengar, Al-Quran ini merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan. Membaca Al-Quran ini bukan hanya menjadi bentuk ibadah, tetapi juga menjadi salah satu cara untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kesibukan sehari-hari, kita bisa meluangkan waktu beberapa menit untuk membaca Al-Quran, misalnya setelah sholat atau sebelum beristirahat di malam hari. Tidak harus langsung membaca banyak ayat, yang terpenting adalah membangun kebiasaan baik secara rutin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surah Sad ayat 29 bahwa Al-Qur'an ini merupakan kitab yang penuh berkah, diturunkan agar manusia memperhatikan ayat-ayatnya dan juga mengambil pelajaran darinya. Oleh karena itu, mendengar, selain membiasakan diri membaca, kita juga perlu berusaha memperbaiki bacaan dan memahami maknanya. Bagi Anda mungkin yang masih belajar membaca Al-Quran, jangan berkecil hati untuk terus belajar dan meminta bimbingan dari guru mengaji. Sebab mendengar, setiap langkah untuk memperbaiki diri ini merupakan bagian dari usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Pendengar, membaca Al-Quran tentu menjadi amalan yang baik. Tetapi kita juga perlu berusaha memahami apa pesan yang terkandung di dalamnya. Al-Quran mengajarkan berbagai nilai kehidupan, mulai dari kejujuran, kesabaran, kasih sayang, hingga kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dalam aktivitas sehari-hari, baik ketika bekerja, menjalankan tanggung jawab dalam keluarga, maupun saat berinteraksi dengan orang lain. Dengan demikian, ajaran Al-Quran tidak hanya kita baca saja pendengar, tetapi juga tercermin melalui sikap dan juga perilaku kita. Untuk memahami isi Al-Quran, kita dapat membaca terjemahannya dan juga mengikuti kajian bersama ustadz atau guru yang memiliki pemahaman yang baik. Jika ada ayat yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya agar kita memperoleh penjelasan yang tepat. Nah, mendengar, mari kita mulai dari hal sederhana seperti menjaga kejujuran, menghormati orang tua, menepati janji, dan juga membantu sesama. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, semoga kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman yang tentunya ini dapat membimbing langkah kita menuju kehidupan yang lebih baik ke depannya, pendengar.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yo dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yo dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Sebatang dulu
2: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran gak rokokan, gak enak Jen, pahit.
2: Deh, egois. Asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
3: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
4: Pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap. Late post berarti unggahan yang terlambat, sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu, sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Mendengar dari informasi malam ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa Al-Quran ini memiliki peran penting sebagai pedoman hidup umat Islam. Ada tiga hal yang dapat kita biasakan, yaitu membaca Al-Quran secara rutin, berusaha memahami maknanya, serta mengajarkan atau mengamalkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan untuk terus belajar dan juga memperbaiki diri kita pendengar. Sehingga kecintaan kita terhadap Al-Quran ini semakin bertambah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah pendengar, demikianlah informasi di Mutiara Quran malam hari ini dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf karena program Mutiara Quran malam ini ditiadakan dan juga diganti dengan informasi islami sebagai bentuk penyampaian pengetahuan yang tetap berkaitan dengan nilai-nilai Al-Quran tentunya. Terima kasih kami ucapkan atas kebersamaan Anda pendengar. Saya Maizul pamit undur diri sejenak dari ruang dengar Anda. Mohon maaf atas segala salah dan juga kehilafan. Billahi fisabil haq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Senara saya Maizul, tentunya masih dapat hadir menemani Anda masih dalam rangkaian Rio Malam. Dan seperti biasa pukul 21 Indonesia Barat atau pukul 9 malam kami akan hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Di mana kami akan hadirkan lagu-lagu nostalgia pilihan keruan dengar Anda, yang mana tentunya bisa Anda request dan juga pilih di malam hari ini. Dan juga saya ingin mengucapkan selamat malam dulu untuk Anda semua mungkin yang sedang bersantai di rumah bersama keluarga atau bersama orang terdekat ya. Dan juga malam mungkin untuk Anda yang sedang berada di jalan pendengar, hati-hati karena tadi Pekanbaru sempat diguyur hujan yang cukup lebat pendengar. Jadi mohon ya kecepatan kendaraan Anda dikurangi supaya kita bisa selamat sampai tujuan. Dan tentunya malam hari ini Pekanbaru tadi saya sempat katakan ya sempat turun hujan pendengar, alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan di esok hari kualitas udara kita mudah-mudahan ini bisa berangsur membaik tentunya pendengar, di mana segala aktivitas kita dapat berjalan dengan seperti biasanya ya. Dan tentunya kita masih akan bersama hingga nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia di barat, waktu Indonesia barat maksud kami. Dan juga di mana malam hari ini kami akan hadirkan lagu-lagu mancanegara spesial 2000 yang bisa Anda pilih dan juga request. Di antaranya ada King dengan Somewhere Only We Know, Scissors dengan Jerk It Out, NSYNC dengan This I Promise You, The Black Eyed Peas dengan Pamit, Alicia Keys dengan No One, Fort Minor featuring Hollybrook and Jonah Mantraga dengan Where You Go, Beyonce featuring Jay-Z dengan Crazy in Love, dan Oasis dengan Stop Crying Your Heart. Jadi bagi Anda yang bergabung malam hari ini, boleh kami tunggu di lem telepon di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami mendengar di 0811-7673-991. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maizul.
0: Apa kabar, Bunda?
1: Alhamdulillah sehat, Maizul.
0: Alhamdulillah.
1: Maizul sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga, Bunda. Hujan di sana, Bunda?
1: Apanya?
0: Di pasir hujan malam hari ini?
1: Tidak. Asapnya
0: tambah
1: banyak.
0: Oh, di sini hujan selebat-lebatnya, Bunda.
1: Hujan Pekanbaru.
0: Barusan tadi, alhamdulillah lah.
1: Ini tidak ada, cuma asapnya penuh asap tuh.
0: Mudah-mudahan habis nih hujannya geser lah ke sana ya.
1: Mudah-mudahan hujan tidak lagi ya.
0: Bunda,
1: kok gak datang Ustaz Dema tadi, Maizul?
0: Iya, malam hari ini Ustaznya berhalangan, Bunda. Makanya
1: iya,
0: malam
1: Bunda nunggu-nunggu aja ada Bunda dari Syawisa kan.
0: Iya. Makanya jadi kita kasih info saja malam hari ini.
1: Apa lagu kita, lagu manca?
0: Lagu manca 2000-an awal nih, Bunda.
1: Yang pertama apa judulnya?
0: Ada Kin, Somewhere Only We Know.
1: Apa artinya, Maizul?
0: Seseorang di sini yang kita tahu, mungkin nggak? Kira-kira itu mungkin ya, Bunda.
1: Ya itu aja lah, yang pertama aja lah, Maizul.
0: Oke, okay, boleh, Bunda. Salam-salamnya, Bunda.
1: Salam-salamnya, Maizul, ya. Salamnya untuk Mama Sekembar, sehat selalu, Bu Yus, Bu Ros juga, Pina, Bunga di Perawang ya, sehat selalu, Ayu juga, Pak Zeta, Pak Mali semua berijah, sehat selalu, Sinson juga, Suami Nambo, Adi bersama ibunya, sehat selalu, Pak Zebani, Bu Edi Dumai, siapa lagi, Pak Atong, sehat selalu, Pak Diman di Payakumbu, Pak Bete juga, sehat selalu sekeluarga, Mukti di Aringka, siapa, Sudirman di Pasir Pengerayan, Aldin Kuti juga di Pasir, Dedi juga di Pasir Pengerayan, semoga sehat selalu semuanya. Dan untuk semualah pendengar, untuk siapa, Anti di Duri, dan siapa yang disuka jadi itu, Rani.
0: Barani ya.
1: Rani, semoga sehat selalu ya. Dan untuk semualah pendengar RI Pro 1 di mana saja berada, semoga sehat selalu.
0: Oke, Bunda.
1: Untuk Maizul, semoga sehat selalu, Maizul.
0: Iya, Bunda, amin. Bunda juga ya.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih, Maizul.
0: Sama-sama, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Isal ya, di Pasir Pengarayan. Di belakang Bunda Isal. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dedi ini.
2: Yoi.
0: Oke, Bang, boleh dibesarin sikit suara, Bang. Kecil kali suara, Bang, benar.
2: Oh, gitu.
0: Nih, baru besar. Ah, sudah aman.
2: Pada standar aja lah enggak. Itu lembut kali.
0: Soalnya ngelihat feeder kita nih, aduh kok kecil banget suara Bang Deddy nih. Padahal udah maksimal di sini. Iya. Gimana Bang kabarnya malam hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu. Hujan di sana Bang, lah bersah sampai hujannya.
2: Iya, lebat ya.
0: Alhamdulillah lah.
2: Iya, mudah-mudahan anak-anak bisa sekolah.
0: Iya, mudah-mudahan ada
2: main HP mulu.
0: Yeah. Memang judulnya sekolah ya, cuma karena ada HP di situ takutnya Zoom-nya ya aktif ya. Yeah. Tapi yang di scroll-nya lain. Kadang anak sekolah ini lebih pintar pula pada kita, lebih pintar-pintar pula mereka kali. Oke, Bang mau minta lagu apa di malam hari ini, Bang?
2: Lemon Tree lah, kan 2000-an kan.
0: Lemon Tree dari Fool's Garden ya?
2: Hah?
0: Dari Fool's Garden?
2: Ah iya.
0: Itu 2000-an Bang ya?
2: Iya.
0: Oke, sebentar. Apakah benar 2000-an? Oke, boleh deh Bang.
2: Ah, itu. Salam lalu.
0: Boleh, silakan.
2: Assalamualaikum, untuk Mama Yus. Untuk Bunda Yani di Jalan Paus. Untuk Vika di Kampar. Untuk Anti di Duri. Kurangi di Sukajadi. Untuk Al di Pasir. Untuk Suamin di Rumbio. Oke, thank you.
0: Oke Bang, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy ya di Labersah. Di belakang Bang Deddy, halo selamat malam. Assalamualaikum, Ruwarindu.
3: Waalaikumsalam, Ruwarindu.
0: Kak Iza. Sehat Kak Iza?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kak Iza kalau mancas cepet dia nih.
3: Iya dong. 2000-an Pak, 90-an nih.
0: Ma, 2000-an malam hari ini. Di playlist ada Caesar dengan Jerking Out, and Sing dengan This I Promise You, The Black Eyed Peas dengan Pamit, Alicia Keys dengan No One, Fort Minor dengan Where'd You Go, Beyonce featuring Jay-Z dengan Crazy in Love, dan Oasis dengan Stop Crying Your Heart. Nah, mau yang mana?
3: Alicia Keys enggak yang solin ya?
0: Enggak, No One adanya malam hari ini.
3: Apa, NSYNC
0: saja, This I Promise You ya. Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa malam hari ini?
3: Berhubung hujan nih malam ini.
0: Iya, benar.
3: Sekalipun.
0: Kenapa Kak Iza?
3: Deras
0: ya, alhamdulillah ya. Enggak apa-apa.
3: Soalnya di sekitaran Padang kemarin hari ini gitu. Asapnya lumayan.
0: Iya, alhamdulillah pokoknya nih Kak Iza.
3: Tapi udah berhenti pula nih.
0: Iya sih sebenarnya. Tapi ya lebih daripada tidak sama sekali kan.
3: Iya. Buat salam buat semua ya.
0: Oke. Okay.
3: Siapa sebut nama ya, Bang Simpson, Pak Diman di Payakumbuh, Kak Ria di Talu,
0: yeah.
3: Kak Rita di Sukajadi, Mbak Anti di Duri, Bu Yus, lagi. Yang udah masuk siapa tadi tuh? Oh, Bang Deddy
0: sama Bunda Isal.
3: Ya, Bunda Isal, Mama Fani. Semua penyiar lah ya, semua okay. Ya, sehat selalu. Aja Bang
0: Mega
3: ya.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Iza di Arengka ya. Baik pendengar, untuk segmen kali ini 3 penelpon dulu yang kita terima ya. Dan untuk Anda mungkin yang belum bergabung, tenang, bukan besok, nanti setelah ini saya masih kembali tentunya. Jadi silakan disiapkan lagu-lagu pilihan Anda, di mana malam hari ini kami hadirkan lagu-lagu mancanegara 2000-an. Dan juga untuk Anda yang ingin bergabung di WhatsApp, masih kami tunggu di 0811-7673-991. Baik kalau gitu kita akan break ke lagu dulu, kita dengarkan satu lagu dari Keane dengan Somewhere Only We Know, spesial untuk Anda. Yeah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

0: Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.
1: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: NSYNC, This I Promise You. Pendengar, jadi lagu ini merupakan salah satu lagu cinta paling ikonik di awal 2000-an pendengar. Jadi dirilis pada tahun 2000 dalam album No String Attached. Lagu ini ditulis dan juga diproduksi oleh Richard Marx, penyanyi sekaligus pencipta lagu yang juga dikenal lewat hit romantisnya seperti Right Here Waiting. Berbeda dari lagu-lagu NSYNC energik dengan koreografi khas boy band pada eranya, lagu ini hadir dengan nuansa pop ballad yang lembut, penuh penghayatan, dan juga menonjolkan harmonisasi vokal dari personelnya pendengar. Nah, menariknya lagi di Say Promise You ini bukan sekedar lagu tentang jatuh cinta semata, tetapi juga tentang kesetiaan dan juga janji untuk selalu hadir bagi seseorang, bahkan ketika hidup itu sulit-sulitnya. Lagu ini pendengar juga dirilis dalam versi bahasa Spanyol berjudul Yo Te Voy a Amar yang memperluas jangkauannya ke pendengar berbahasa Spanyol. Nah, hingga kini lagu tersebut masih sering diputar dalam momen pernikahan maupun ungkapan cinta, karena pesannya sederhana tetapi mendalam, yaitu cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis, melainkan kesediaan untuk tetap bertahan dan juga menemani pendengar. Kita kembali bersama tentunya di malam hari ini masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, di mana kami masih hadirkan lagu-lagu mancanegara pilihan spesial 2000-an yang bisa Anda pilih dan juga request ya di malam hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu di 0761 24 595, dan juga melalui pesan WhatsApp ya di 0811 7673 991. Untuk list lagu yang tersedia ada Scissor dengan Jerk It Out, The Black Eyed Peas dengan Pamit, Alicia Keys dengan No One, Fort Minor dengan Where'd You Go, Beyonce featuring Jay-Z dengan Crazy in Love, Westlife dengan I Lay My Love on You, Oasis dengan Stop Crying Your Heart, dan Britney Spears dengan Toxic. Jadi bagi Anda yang bergabung, masih saya tunggu di 0761 24 595. Halo, selamat malam, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Maizul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Ini dengan Bang Al dari Pasir Penarayan.
0: Oh, Bang Al malam hari ini bergabung ternyata ya.
1: Iya, ini.
0: Sehat, Bang Al?
1: Kemarin tuh aku lebih kecewa kemarin tuh.
0: Kecewa kenapa tuh?
1: Kecewa jagoanku banyak protes juri gitu.
0: Maksudnya?
1: Gimana, Bang? Jagoanku kemarin kan banyak salah dia nyanyi gitu.
0: Oh, nah ini jagoan apa? Ada akademi?
1: Iya, banyak Ras... kritik-kritik gitu dari Jelan Juri.
0: Siapa? Raski?
1: Kecewa.
0: Raski?
1: Ihwan.
0: Oh, Ihwan. Kenapa gak dukung Raski? Kan Raski dari Pekanbaru, mewakili Riau.
1: Mudah-mudahan Ihwan lolos babak selanjutnya, amin.
0: Raski juga dukung dong. By the way, Raski itu jebolan kita bintang radio loh itu, Bang.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, pernah ikut kompetisi bintang radio di tahun 2024 kalau tidak salah itu.
1: Iya, lagunya apa aja nih?
0: Oke, okay. Malam hari ini ada Scissor dengan Jerk It Out, The Black Eyed Peas dengan Pump It, Alicia Keys dengan No One, Fort Minor dengan Where'd You Go, Beyonce dengan Crazy in Love, Westlife dengan I Lay My Love on You, Oasis dengan Stop Crying Your Heart, Britney Spears dengan Toxic. Mau yang mana?
1: Dari Ihwan, ada Ihwan.
0: Mana ada, Bang. Kalau Ihwan mungkin nanti kalau udah menang dia rilis lagu, nanti di perempat tuh bakal ada ready lagu ya tuh.
1: Iya, mudah-mudahan dia juara satu, amin.
0: Oke, mau rilis lagu apa jadinya nih, Bang?
1: Dipilih aja lagunya.
0: Dipilih yang cewek, yang cowok?
1: Dipilih aja lah lagunya.
0: Oke, boleh.
1: Termasuk lagi batuk juga ini.
0: Oke deh, salam-salam untuk siapa, Bang?
1: Iya, salamnya terutama untuk Bang Maizul, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk semua pendengar kita dimanapun berada ya. Terutama untuk Mama Pahmi.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Segembar, Bu Amin, Bu Ros. Terus untuk Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Adi, terus untuk Bang Rudi.
0: Iya. Yeah.
1: Mbak Anti di Duri ya.
0: Pokoknya
1: buat semua lah ya.
0: Oke.
1: Iya, salam spesialnya untuk Ihwan, semoga juara. Amin.
0: Amin, bantu aminin deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Al yang terihwan Ihwan ya. Di belakang Bang Al masih kami tunggu mendengar partisipasi Anda. Halo, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Ruang rindu, rambu berkindu, memori lewat lagu. Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ros sendiri gimana kabarnya di malam hari ini? Sehat, Bu Ros?
2: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
0: Aduh, cepat kali tidurnya. Memang cuaca mendukung
2: hujan,
0: sih.
2: Hujan
0: barusan. Iya sih memang ya. Kalau cuaca begini, apalagi kalau kita udah sholat isya, aduh udah tuh pokoknya udah pulang aja rasanya ya.
2: Selimut aja. Nah, tadi ada lagu dari Westlife ya.
0: Westlife ada, I Lay My Love on You. Oke, boleh. Salam-salam itu siapa?
2: Salamnya buat Bunda Isal sama Aldo Pacir, saya selalu. Juga buat Ibu Emma, buat apa ya, Mbak Vina sama Bunga di Prawang, buat Pak Atong, juga buat Mama Pahmi, juga buat Bu Emma, buat Neneng di Rumbai, buat Mbak Armiati sama Noveni, saya selalu. Juga buat Pak Mali, saya selalu Pak Mali. Juga buat Mbak Anti di Duri, juga buat Papi Bete. Spesialnya untuk Mas yang lagi bertugas.
0: Okay.
2: Selalu ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai. Di belakang Bu Ros penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu, apa kabar Mas Mejul?
0: Alhamdulillah sehat, Bang Simpson, gimana kabarnya malam hari ini? Sehat Bang?
3: Alhamdulillah kabarnya baik-baik, sehat selalu.
0: Alhamdulillah.
3: Cuma aja tadi dengar Mejul, masuk dulu.
0: Ah, mantap lah kalau begitu Bang ya.
3: Iya.
0: Oke okay, Mas Simpson, ambil lah. Alhamdulillah sehat. Bang Simpson sendiri gimana, sehat malam hari ini ya?
3: Alhamdulillah sehat juga.
0: Udah ngopi kita Bang, cocok kayak gini enak ngopi nih.
3: Kalau malam Mejul aku gak bisa ngopi. Kalau malam tak bisa tidur sampai subuh.
0: Oh, jadi
3: kalau malam gini minum susu bisa. Iya, kalau saya malam itu, kalau tak susu teh aja. Kalau malam ngopi ya adalah, jangan cerita sampai
0: alam,
3: subuh.
0: Alam malam begadang sampai besok ya.
3: Iya, tak bisa, betul. Udah pernah aku coba. Wajah.
0: Laki
3: deh. Lagunya Mejul yang laki-laki siapa?
0: Yang laki-laki ada The Black Eyed Peas dengan Palm 8, Fort Minor, ini featuring Holly Brook and John Amantraga dengan Where You Go, Beyoncé featuring Jay-Z.
3: Itu Where You Go yang tadi.
0: Where You Go ya, oke. Okay. Ini ada ceweknya juga Bang ya, dia featuring. Ada cowoknya, ada ceweknya memang.
3: Itu sepasangnya lah. Ada cowok terus kan, pahaya juga. Jadi malah alasan dia kan. Alasan lagunya, serangnya kan itu. Salamnya lah.
0: Boleh Mas, silakan.
3: Mejul yang lagi tugas dan selalu murah jepinya, sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya. Kalau pulang hati-hati, tetap pakai masker.
0: Oke, Bang, siap.
3: Cuaca ini tak menentu. Udah itu, Papi BT ya. Amin. Tengku Arjan serta Nyembal Ekerimun. Si Al tadi ya. Al Tidak. Rudy, Adi. Mbak Pinan di Perawang ya. Sehat selalu dia. Tika juga di Kampar. Udah itu Ocu Buyung juga ya tadi ya. Udah itu Atik ya. Atik juga di apa, di Duri, Suryani juga. Ija tadi ya. Ija selalu juga. Bunga juga ya. Bunga, Ayu juga di Rumbai. Siapa lagi? Pak Diman di Payakumbu. Okay. Bunda, Bunda Isal tadi ya. Saya lupa bulan. Lewat bulan. Ada itu lagi. Selfie lah dengan Mama Fahmi ya. Rudy Adi sudah tadi ya. Itu aja apa Mejul.
0: Siap lah.
3: Kalau pulang hati-hati.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson ya di Muara Fajar. Di belakang Bang Simpson kita beralih ke WhatsApp. Dengar ada Pak Gadeng di Siak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu Nickelback, How You Remind Me. Mau titip salam untuk fans Pro 1 Pekanbaru dan spesialnya buat Karirin. Semoga sehat selalu, murah rezeki, sukses selamanya. Amin. Have a good rest tonight. See you and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gadeng, ditunggu lagunya ya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak, kita dengarkan beberapa lagu yang sudah di request tentunya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang belum kebagian untuk masuk di line telepon dan juga melalui pesan WhatsApp, masih kami tunggu ya di 0761 nanti 24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7673 991. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Caesar dengan Jack It Out, spesial untuk Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
5: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh, iya yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya, kok tiba-tiba lupa begini?
6: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.
7: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

For Minor, Where'd You Go, mendengar. Jadi lagu ini dirilis pada tahun 2006 dalam album The Rising Tide. For Minor ini merupakan proyek musik hip-hop yang dibentuk oleh Mike Shinoda, salah satu personel dari Linkin Park. Menariknya, lagu ini menghadirkan warna berbeda dari musik Linkin Park yang identik dengan rock alternatif dan juga nuansa emosional yang keras. Dalam lagu ini, Mike Shinoda memadukan rap dengan vokal lembut dari Holly Brooke yang kini dikenal sebagai Skylar Grey, serta John Ahmad Trangga. Perpaduan tersebut menciptakan suasana melankolis yang kuat dan juga mudah menyentuh para pendengarnya. Di balik iramanya yang terdengar tenang mendengar, Where'd You Go ini menyimpan cerita tentang kerinduan dan juga kesepian akibat seseorang yang terlalu sering pergi hingga orang-orang terdekat merasa ditinggalkan. Lagu ini juga bisa dimaknai sebagai gambaran kehidupan seorang yang sibuk mengejar impian tetapi tanpa sadar kehilangan momen berharga bersama keluarga atau orang-orang yang dicintai. Pesannya begitu dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita terlalu fokus mengejar sesuatu yang jauh di depan sampai lupa bahwa ada orang-orang yang hanya ingin kita hadir di sisi mereka, pendengar. Masih bersama

0: Complicated, Muse dengan Isoria, dan Florida featuring T-Pain dengan Low. Jadi silakan bagi yang bergabung, kami tunggu di telepon dan juga melalui pesan WhatsApp. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, lengkap tuh.
0: Apa kabar, Ocho Amin? Sehat, cu?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Mezul. Baru pulang dari jalan-jalan, Bang Mezul.
0: Ay, jalan-jalan kemana tadi, Ocho Amin?
1: Jalan-jalan di RRI.
0: Oh, serius? RRI mana?
1: RRI Palembang, RRI Jambi.
0: Oh.
1: Ini kan RRI di ujung jari.
0: Benar-benar.
1: Jadi memanfaatkanlah suasana yang ada.
0: Salam-salam juga lah di sana tadi, Ocho Amin, ya.
1: Iya, banyak tadi di Palembang tuh, ya kan. Ada aja pula yang minta nomor awak, Pak. Malah pula ikut nomor
0: itu. Ocho Amin, di mana? Lagi di Rumbio kah? Apa lagi di Panam? Di Kubang?
1: Aku lagi di Rumbio. Di Rumbio, Bang Mezul.
0: Hujan tadi di sana, Ocho Amin?
1: Tadi enggak hujan, enggak gerimis ada.
0: Okay.
1: Tapi kami tadi dari Kecamatan Tapung, ya, ada keluarga di sana pesta tadi malam.
0: Oke.
1: Okay. Pulang ke Rumbio tuh asapnya cuma jarak pandang kita cuma 50 meteran.
0: Wah, berarti lebih pekat di sana ya, Ocho Amin, ya?
1: Iya.
0: Mudah-mudahan.
1: Sebenarnya di Kalimantan udah hujan, di Jambi kok belum, ya?
0: Itu makanya kita juga berharap sebenarnya di, karena kan titik api di Sumatera yang paling banyak itu kan di Jambi sama Sumsel. Kita berharap pokoknya mudah-mudahan hujan bisa turun di lokasi hotspotnya atau titik panasnya, ya.
1: Iya, bisa jadi begitu, ya.
0: Iya. Nah. Oke lah, Ocho Amin, mau minta lagu apa di malam hari ini, cu, di playlist kita?
1: Manca, ya?
0: Iya, Manca di 2000-an awal. Di playlist ada The Black Eyed Peas dengan Pump It, Alicia Keys dengan No One, Beyonce featuring Jay-Z dengan Crazy in Love.
1: No One tadi lah.
0: No One, no ya,
1: tidak
0: One.
1: Satu, yang lainnya tidak satu, banyak.
0: Oke, salam-salam siapa, cu?
1: Salam-salam teman untuk Bang Mezul yang lagi bertugas, ya.
0: Terima kasih.
1: Untuk semua kru-kru dari Pro 1, Pro 4, dan Pro 2. Terus untuk Bunda Isal yang di roh sana, kalau untuk Bunga sama Ayu, ya, sama Nena sama Kak Ros, Kak Yus sama siapa nih, Bunda Kembar, ya. Ada Pak Tonga, gabung sini Pak Tonga, Bang Angga, gabung balik suaranya, ya kan. Biasanya melalui WA saja, ya. Bang Angga di Kulim. Juga untuk kemarin itu ada Dilman di Payakumbu, ya.
0: Iya.
1: Semoga saya selalu. Salam untuk aduh, Bang Adi.
0: Iya.
1: Bang Simpson juga. Salam untuk Bang Rudi sama Bang Atong. Terus untuk Ma Pami, Tika dan Selvi di Kecamatan Kampar Kiri, ya. Kampar Kiri itu kecamatan, Bang Adi.
0: Oh, Kampar, iya.
1: Tetap Kampar Kiri.
0: Di
1: Kabupaten ini tetap ke Wang Kinang juga, untuk semua-semua lah, Bang Mezul.
0: Oke, Ocho Amin.
1: Yang dengarkan Pro 1 tanpa terkecuali dapat salam dari Ocho Amin.
0: Terima kasih.
1: Makasih, Bang Mezul.
0: Sama-sama, cu.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ocho Amin, ya. Di belakang Ocho Amin. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu. Halo. Selamat.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Dadwe di Melebung.
0: Dadwe di
2: Melebung.
0: Merlebung?
2: Ya, Melebung.
0: Melebung itu di mana?
2: Pekanbaru.
0: Melebung.
2: Ujungnya Pekanbaru.
0: Oke. Di itu daerah mana ya Melebung itu?
2: Kecamatan Tenayan Raya.
0: Oh, Tenayan. Oke. Okay.
2: Belakang kantor wali kota.
0: Iya. Benar. Oke, Dadoy. Mau minta lagu apa malam hari ini, Dadoy, di playlist kita?
2: Lagu Dido tahun berapa?
0: Dido. Apakah ready? Sebentar. Dido ada White Flag sama Thank You.
2: Thank You.
0: Thank You aja, ya. Oke, boleh. Salam-salam untuk siapa, Dadoy?
2: Salam-salamnya untuk semua-semua aja, Bang Zul. Itu aja lah, Bang.
0: Oke.
2: Makasih banyak, Bang.
0: Sama-sama, Dadoy.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dadoy, sudah bergabung malam hari ini. Di belakang Dadoy, kita beralih ke WhatsApp mendengar. Selanjutnya ada Bunga di Perawang. Mas Maizul, selamat malam. Selamat malam kembali. Mau request lagu.

lagunya pilihkan aja. Salam-salamnya buat Bunda Isal, Bu Yus, Ocu Amin, Mbak Anti, Mbak Vina, Bu Emma, Bang Simpson, Papi Bete, Mama Kembar, Bu Ros, Mama Fahmi, Bang Al, Pak Atong, Pak Mali, Bang Adi, Disi Gunggung, dan juga semuanya saja. Terima kasih. Baik, sama-sama, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan break lagi sejenak ya, sambil kita dengarkan beberapa lagu yang sudah ready di playlist di malam hari ini. Dan tunggu ada juga, jangan kemana-mana karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
2: Udah. Santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
3: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
1: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
4: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
4: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
2: Aduh, remo.
1: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
5: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Haight Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
6: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Dido, thank you spesial untuk Anda pendengar di malam hari ini. Dan masih bersama saya Maizul tentunya, masih menemani Anda di Ruang Rindu, Rumor Bagi Rindu Memori lewat lagu edisi 15 Oktober 2026. Dan sekarang jam sudah menunjukkan pukul 22:15 waktu Indonesia Barat pendengar. Itu artinya masih ada 40 menit lagi kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, masih kami tunggu partisipasi Anda di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Untuk selanjutnya list lagu yang tersedia ada Beyonce featuring Jay-Z dengan Crazy in Love, Oasis dengan Stop Crying Your Heart, Britney Spears dengan Toxic, Avril Lavigne dengan Complicated, Muse dengan Hysteria, Florida featuring T-Pain dengan Low, Mary J. Blige dengan Family Affair, dan Michael Bublé dengan Feeling Good. Jadi silakan yang ingin bergabung, masih kami tunggu di line telepon dan juga line WhatsApp. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Anti, Maizu.
0: Oh, Mbak Anti di Duri. Sehat, Mbak Anti?
1: Sehat banget, susah banget gabungnya.
0: Tapi ini udah bisa kan? Biasanya memang kalau di jam 9 ke 10 tuh memang rebutan banget.
1: Iya, rebutan.
0: Udah mulai jam 10 ke atas udah mulai pada tidur tuh.
1: Iya. Secara jauh pula ya.
0: Oke, Mbak Anti.
1: Pindah domisili boleh, Maizu.
0: Kemana? Pekanbaru?
1: Enggak.
0: Kemana? Mau pindah domisili kemana?
1: Luar negeri.
0: Silakan.
1: Timur Tengah.
0: Ngapain?
1: Apa bertemu dengan si Tantrum? Si Tantrum pula jadi sasaran ya.
0: Mbak,
1: apa list lagu kita nih?
0: List lagu malam hari ini Mbak Anti, Manca 2000-an awal ya, Beyonce featuring Jay-Z dengan
1: Ariana Grande bisa, Maizu?
0: Ariana enggak bisa, terlalu baru itu.
1: Terlalu baru.
0: Iya, kan namanya Ruang Rindu, request lagu-lagu nostalgia.
1: Memori lagu. Ya udah, lanjut apa listnya?
0: Ada Beyonce featuring Jay-Z dengan Crazy in Love.
1: Beyonce masuk, Beyonce.
0: Ini Beyonce yang Crazy in Love.
1: Ayo udah Beyonce aja lah.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya.
1: Ngebit ya. Ngebit kan?
0: Crazy lumayan. In Love kayaknya ngebit.
1: Ngebit ya.
0: Jeduk-jeduk ini.
1: Ya ini salamnya buat Bunda Isal sama Al. Oh, udah ganti nama si Al lagi.
0: Udah balik lagi dia.
1: Agak-agak galau ya.
0: Galau gara-gara idolanya di Dangdut Academy.
1: Iya, idolanya enggak ini ya, kalau lolos ya. Iyalah. Salamnya ya, halo.
0: Iya, silakan Mbak Anti, silakan.
1: Salamnya buat Rani di Sukajadi, Papi BT di Pandau, buat Bu Yus

0: Ayu, siapa lagi ya? Ya udah pada bobo semua kali ya.
1: Kayaknya. Kayaknya sih Mbak.
0: Hujan nih bukan baru.
1: Hujan lebat tadi. Heeh, benar. Selebat-lebatnya hujan hari ini. Ya. Alhamdulillah.
0: Itu Bapak Simpson minta hujan tuh, udah turun hujan Bapak Simpson.
1: Iya, benar.
0: Iya, waktu yang apa? Asap-asap yang berapa bulan ya?
1: Ini minta hujan kan? Kalau dihitung-hitung kita ada berapa bulan di sini ya? Mungkin lebih dari 2 bulan ini.
0: Ada tuh Bapak Simpson minta hujan, turun hujan.
1: Halo? Banti? Halo Banti? Terputus nampaknya pendengar. Silakan bagi yang ingin bergabung masih kami tunggu di malam hari ini di 0761-24595. Halo selamat malam. Assalamualaikum Ruwarindo.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam. Maizul Hardiknas. Maizul. Selamat Maizul Hardiknas.
1: Gak pakai K Mbak Vina. Hardiknas.
2: Kalau makin malam tuh makin tulalit loh
1: Maizul. Biasa. Ya Maizul juga kadang gitu. Karena sudah mulai ngantuk ya.
2: Kayaknya lagi batuk ya.
1: Enggak, aman kok. Oh, cuma ya, agak-agak apa, memang agak sedikit kesumbat aja hidung ini. Ya
2: kan, enggak ngaku lagi, orang udah tahu.
1: Mbak Vina, apa kabar, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kenapa Mbak Vina?
2: Di sana masih libur ya, anak-anak sekolah?
1: Enggak libur, PJJ, sekolah tapi dari rumah, pembelajaran jarak jauh. Enggak,
2: jadi maksudnya masih pandangan masih berapa meter?
1: Tadi sih masih lumayan tebel juga sih. Cuma ya mudah-mudahan karena tadi sempat hujan lebat ya. Mudah-mudahan ini normal lagi deh semuanya.
2: Tapi besok tuh turun lagi.
1: Ya jangan sampai sih. Mudah-mudahan di lokasi hotspotnya juga.
2: Masalahnya baju sebenarnya percuma ya. Di sana gak hujan-hujan di Sumsel.
1: Ya makanya kita doakan ya. Mudah-mudahan di daerah saudara-saudara kita. Terutama di Jambi sama Sumsel ini hujan
2: belum
1: di sana
2: hujan,
1: ya.
2: Belum hujan. Informasi kan selalu ada. Di sana belum hujan sampai.
1: Iya makanya kita doakan aja Mbak ya.
2: Iya betul. Itu kalau pulang malam itu Maizul gimana pandangannya?
1: Kalau pulang malam sih memang agak lebih kabut lagi ya. Maksudnya lebih agak tebel lagi karena itu kan jam-jam yang memang kabutnya itu bermigrasi ke Pekanbaru. Baru. Ya asap itu, Mbak.
2: Oh, terus kalau gitu gimana caranya Maizul? Hidupin lampu atau gimana tuh?
1: Ya kebiasa aja gitu, bukan yang sampai apa banget, enggak. Masih ya. Normal lah, kayaknya 100 sampai 200 meter ke depan itu masih aman
2: masih
1: lah.
2: Bisa ya?
1: Masih bisa.
2: Masa kan Maizul kan pakai kacamata kan?
1: Iya benar, aman
2: min
1: kok.
2: Min berapa Maizul boleh nanya?
1: Berapa ya? Terakhir kayaknya 2,5.
2: Min atau
1: minus? Minus.
2: Minus berapa?
1: Terakhir kalau gak salah 2,5 tahun lalu kalau gak salah ya.
2: Lama dong ya.
1: Oh Mbak Vina juga.
2: Tapi udah tebel. Tapi udah gak lagi sekarang.
1: Oh, alhamdulillah kalau begitu. Kenapa emang sengaja gak dipakai lagi?
2: Udah prosesnya dari umur 4 tahun lo pakai kacamata mah itu.
1: Oh iya?
2: Waktu masuk SMP, SMA, kuliah itu mungkin karena kebiasaan nengok HP sama apa ya komputer itu ya. Itu jadi akibatnya makin-makin naik.
1: Akhirnya sekarang
2: operasi akhirnya kan.
1: Oh lasik, sempat lasik kemarin.
2: Operasi Mbak. Terakhirnya itu dia Pak di Bandung, rumah sakit di Cendo.
1: Oke. Okay.
2: Nomor 1 di Indonesia.
1: Sudah berkurang jauh.
2: Sudah, itu kan operasinya kan itu kan akibatnya kan dari saraf mata di belakang.
1: Iya.
2: Maizul kenapa dulu?
1: Nggak tahu juga sih, tapi kok dibilang
2: umur berapa pakai kacamata?
1: Maizul baru masuk kuliah kita ya tahun 2016 atau 17 gitu.
2: Lagi SMA ya kuliah?
1: Nggak, itu lagi kuliah waktu itu. Jadi baru nganya itu ketika ngelihat
2: naik ya Maizul ya? Maizul tuh langsung naik atau dari yang kecil dulu harus
1: dari sampai? Kecil dulu, dari setengah dulu waktu itu. Karena Maizul waktu itu nganya ketika kuliah terus ngelihat layar infocus, layar proyektor itu ngeblur. Kirain proyektor yang ngeblur, ternyata mata Maizul waktu
2: mata,
1: itu.
2: Ya? Rupanya, Maizul, itu waktu Maizul kena itu sering pakai kacamata atau enggak?
1: Sampai hari ini masih sering, kecuali di rumah doang sih.
2: Sebenarnya sih lebih bagus nih ya, lebih bagus. Karena anak juga yang cewek kan gitu juga kan keturunan ya.
1: Iya.
2: Lebih bagus tuh gak usah dipakai. Tapi memang ribet Maizul, kita penelitian kita cuma berapa pasien kadang-kadang.
1: Cuma kalau di rumah memang enggak. Kalau Maizul pakai ketika kerja atau lagi di luar beraktivitas saja, memang benar-benar memerlukan kacamata. Tapi kalau di rumah, so far sih enggak. Tapi
2: dibuka
1: terus, enggak pernah kalau di rumah.
2: Maizul, satu yang saya minta, gini aja. Harus sering kontrol, itu pokoknya kacamata tuh diganti 2 tahun sekali wajib diganti. Kalau mau bagus mata.
1: Begitu. Iya, Oke, terima kasih masukan ya, Mbak Vina.
2: Jadi panjang lebar ngomongnya. Tapi kayaknya Oasis ada ya?
1: Oasis ada, benar.
2: Judulnya apa?
1: Stop Caring Your Heart.
2: Aduh. Yang terakhir ada kayaknya terakhir tadi apa ya?
1: Terakhir Michael Bublé, Feeling Gold.
2: Apa?
1: Michael Bublé, Feeling Gold.
2: Oh,
1: Feeling good.
2: Feeling good ya?
1: Iya.
2: Udah itu aja lah.
1: Feeling good aja?
2: Iya.
1: Oke.
2: Pengen Oasis sih, udah itu aja. Bingung bagus dua-duanya sebenarnya.
1: Tapi harus pilih salah satu.
2: Dua-duanya gak apa-apa kalau
1: Maizu ngajukan. Jangan dong, yang lain masih yang mau juga dong. Kasih.
2: Iya, tinggal lah ya. Oke lah Maizu, salamnya buat tadi ada Antinoda di dulu.
1: Antinoda, jangan. Jangan persepsi nunang sama orang, Mbak. Ntar marah orangnya loh.
2: Gak bercanda, biar dia semangat masuknya.
1: Tadi sudah masuk, cuma tadi keputus.
2: Oh, sebelum kan bercanda loh Maizu. Terus buatnya Ibu Ros, sehat selalu, sama Ibu Emma di Rumbai.
1: Okay.
2: Ada Mama Yus. Mama Yus sudah masuk, Maizu?
1: Belum, belum sempat. Tapi
2: Mama
1: sempat
2: Yus
1: di WA
2: masuk,
1: ini.
2: Salam sayang selalu, Mama Yus. Ada Bunda Isel sama Al. Al ini ganti, ganti nama terus.
1: Iya.
2: Nah, terus ada Mama Fahmi. Ada Ayu di Rumbai. Ada Bunga di Perawang. Ada siapa lagi ya? Ada Papi Bete, ada Simpson, ada Ocu Amin Ambo, ada Adi di Sikunggung dan semua pendengar tanpa terkecuali. Ada Pak Zepta sama Pak Bobby. Pak Bobby ini gak termasuk-masuk loh.
1: Iya, udah lama juga sih. Tapi sempat kemarin beberapa minggu lalu sempat nama Maizul masuk.
2: Ada ya Maizul?
1: Ada, pernah sekali. Sekali dua kali deh kayaknya masih sempat.
2: Dia gak terlalu deh Pak Bobby.
1: Dia monitor, memang gak gabung tapi monitor kok.
2: Oh gak gabung ya?
1: Monitor doang katanya.
2: Gak terlalu deh. Spesialnya lagu buat berdua Maizu.
1: Oke Mbak Fina.
2: Hati-hati kalau pulang ya.
1: Siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fina ya di Perawang. Di belakang Mbak Fina kita beralih ke WhatsApp mendengar malam hari ini. Ada Pak Anggoro di Kubang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau salam-salam untuk warga yang terkena musibah kabut asap. Dan tetap semangat karena setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Amin, amin, amin, amin. Dan jika request lagunya YouTube Stuck in a Moment, You Can Get Lalof. Oke, ditunggu lagunya Pak Anggoro ya. Baik mendengar, kita akan break lagi sejenak karena kita akan dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request malam hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana yang belum bergabung, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda tentunya. Kalau gitu kita akan kembali ke lagu dulu spesial untuk Anda semua. Sudah ada The Black Eyed Peas dengan Pamit.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hiya! Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Korannya koran.
3: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.
4: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Baik pendengar, selanjutnya saya akan bacakan beberapa requestan yang sudah masuk melalui line WhatsApp kami. Untuk di line telepon sudah saya close ya. Ada Bang Angga di Kulim. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Mau salam-salam untuk Maizul Pranoto, Fardi Umar dan juga Jafri Mansur untuk lagu Ikutan Saja. Katanya Bang Angga lagi nonton film Opa atau Dalang Mutu Atong. Bilang aja film Upin Ipin gitu ya. Oke, terima kasih Bang Angga. Selanjutnya ada Maya di Tembilahan. Assalamualaikum Mas Maizul. Waalaikumsalam. Minta lagu dipilihkan saja. Salam-salamnya buat Mama Kembar, Ochoa Aminambo, Bunda Isal, Bu Yus, istimewanya buat penyiar yang tampan yang lagi tugas. Tidak lupa buat Kak Suci Raslia. Terima kasih. Selanjutnya malam hari ini ada Bu Yus yang tak masuk-masuk katanya. Halo Maizul, lalu kembali Bu Yus. Ya, mau request lagu dipilihkan aja. Salamnya buat semuanya saja. Oke, terima kasih. Baik, kita akan jeda lagi pendengar ya untuk request kali ini, karena kita akan dengarkan beberapa lagu yang sudah ready menunggu untuk diputarkan. Dan tentunya juga jangan kemana-mana, karena selepas ini saya masih kembali menemani Anda. Tentunya kita dengarkan dulu satu lagu dari U2, Stuck in a Moment You Can't Get Out Of.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Britney Spears, Toxic, mendengar dan tidak terasa kebersamaan kita di ruang rindu, rumor bagi rindu memori lewat lagu untuk edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026 sudah harus berakhir. Terima kasih atas segala requestan yang sudah masuk baik melalui pesan WhatsApp dan juga line telepon, dan mohon maaf apabila ada mungkin telepon yang belum sempat terangkat, pesan yang belum sempat terbaca atau lagu yang belum sempat terputar pendengar. Tapi tenang untuk Anda yang belum sempat bergabung di malam hari ini, besok masih kami hadirkan ruang rindu di jam yang sama dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah setelah ini jangan kemana-mana mendengar, karena kebersamaan kita tentunya masih akan berlanjut nanti di segmen Rio malam ini hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir spesial untuk Anda, sudah ada Muse dengan Hysteria.

99,1 Pekan Baru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali mendengar. Saya Hazel kembali lagi menemani Anda masih dalam rangkaian riang malam. Nah mendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23.04 Indonesia Barat. Biasanya di jam-jam segini rutinitas kita sudah mulai berkurang dan tubuh kita akan meminta untuk istirahat. Nah berbicara soal rutinitas mendengar, pernahkah Anda merasa jenuh dengan pekerjaan yang seolah-olah begitu-begitu saja? Bangun pagi, bersiap untuk bekerja, menyelesaikan tugas, menghadapi berbagai urusan. Lalu pulang dan juga mengulangi esok hari. Jadi merepeat suatu kegiatan yang sama setiap harinya. Nah kalau mungkin Anda sesekali merasa bosan atau kehilangan semangat, sebenarnya itu hal yang wajar juga bisa dialami siapa saja. Nah di malam hari ini saya ingin tentunya mengajak Anda untuk memahami lagi tentang bagaimana menghadapi kejenuhan kerja ya pendengar, dan juga menemukan kembali semangat untuk menjalani aktivitas Anda sehari-hari supaya Anda tentunya tidak terus-terusan bosan atau kehilangan semangat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai, menanam pohon di halaman rumah.

mari kita cintai lingkungan demi masa depan yang hijau, asri, dan penuh kehidupan. Bersama kita bisa, karena bumi hanya satu. Sayangi bumi, selamatkan hari ini untuk esok yang lebih indah.

Kenalkan, namaku Hoax. Kalian pasti sudah kenal aku kan? Itu loh yang belakangan ini jadi sumber utama pemecah persaudaraan kalian. Iya, aku. Itu aku loh. Masih ingat kan siapa yang bikin kalian berantem sama keluarga? Ya, itu aku. Terus, masih ingat juga kan siapa yang bikin kalian keluar dari grup chat? Yang bikin kalian harus unfriend sahabat dekat kalian di sosmed? Yang bikin kalian saling hujat? Yang bikin kalian membenci saudara kalian sendiri? Yang bikin kalian fanatik buta? Yang bikin kalian kurang respect sama orang lain? Dan masih banyak lagi. Aku kan Hoax. Kalian pasti lebih percaya aku kan? Aku kan Hoax. Pasti kalian paling rajin berbagi tentang aku kan? Tapi tolong, kalau sekarang kalian berantem seperti ini, kalian jangan salahkan aku loh ya. Iya, kenapa harus aku? Yang percaya kan kalian. Yang membagi juga kalian. Yang berantem kalian. Yang bermusuhan kalian. Yang fanatik juga kalian. Yang membuat aku juga kalian. Terus masih menyalahkan aku? Perkenalkan, aku Hoax dari kalian dan untuk kalian.

Pendengar, kejenuhan kerja ini bisa muncul karena berbagai hal. Mulai dari rutinitas yang berulang, pekerjaan yang menumpuk, sampai kurangnya waktu untuk kita beristirahat. Mengutip informasi yang disampaikan dalam materi dari laman Polri, tidak untuk pembahasan kali ini kita berangkat dari informasi yang Anda berikan ya mengenai cara mengatasi kebutuhan kerja, yaitu sumber spesifik apa yang membuat Anda bosan. Karena itu mendengar, yang bisa kita garis bawahi adalah beberapa langkah sederhana yang dapat dicoba dalam keseharian. Yang pertama, berikanlah jeda singkat di sela-sela kerjaan Anda. Kita bisa berdiri sejenak, berjalan sebentar, melakukan stretching atau peregangan, atau mungkin sekedar mengalihkan pandangan dari layar komputer jika Anda bekerja di depan komputer. Yang kedua, susun pekerjaan berdasarkan prioritas. Ketika semua tugas terasa harus selesai sekaligus, kita bisa merasa kewalahan, bahkan sebelum mulai mengerjakannya. Cobalah menentukan mana yang paling penting, kemudian selesaikan secara bertahap. Yang mana jika hal ini Anda lakukan ya pendengar, pekerjaan yang besar pun akan terasa lebih ringan ketika dibagi menjadi beberapa langkah kecil yang jelas.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita memilih pekerjaan ini? Pekerjaan bukan hanya soal gaji, tapi tentang kesempatan untuk berkembang, berkontribusi, dan membuat hidup lebih berarti. Ketika kita mencintai apa yang kita kerjakan, lelah akan terasa lebih ringan, dan hasilnya akan jauh lebih memuaskan. Cintailah pekerjaan, karena di sanalah ada jalan menuju impian. Dan ingat, bukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, tapi cara kita menghargai. Jadi, hari ini, mari bekerja dengan hati, karena pekerjaan bukan beban, tapi anugerah yang membawa kita pada kesuksesan. Bekerja sepenuh hati, karena cinta membuat semua lebih berat.

Dalam beberapa waktu belakangan, netizen di media sosial dihebohkan dengan istilah megalomania. Sebenarnya, apa itu megalomania? Megalomania diambil dari bahasa Yunani yang berarti obsesi besar. Megalomania merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan fantasi hebat atau perilaku gaya hebat tetapi realitanya tidak benar. Orang dengan megalomania juga merasa ingin dipuja dan mengalami gangguan empati. Megalomania sindrom sering memprioritaskan diri mereka dan tidak sungkan untuk mengeliminasi sekitarnya untuk dapat mendominasi lingkungan yang ia tinggali. Beberapa pakar melihat seseorang dengan penyakit gangguan jiwa megalomania adalah narcissistic personality disorder dalam kondisi ekstrim. Dalam kondisi ini, mereka melihat diri mereka sendiri sebagai sosok yang lebih berkemampuan, berkuasa, dan tinggi dalam segala hal. Megalomania dapat juga berupa delusional, yang merupakan bagian dari ciri gangguan mental ringan pada orang dewasa yang dimanifestasikan dari akumulasi pengalaman masa kecil. Seseorang dengan megalomania sangat mempertahankan ide-ide yang mereka miliki. Mereka tidak akan melihat kesalahannya sendiri, akan tetapi mereka akan mencari-cari keterikatan dengan ide milik sang lawan. Dengan kata lain, orang megalomania cenderung egois. Orang dengan megalomania cenderung berperilaku berbohong yang muncul dari dorongan psikis seseorang. Baik yang disadari atau tidak, juga terkait dengan keinginan mendapatkan pengakuan lebih dari orang lain. Saya yakin Anda bukan megalomania.

Mendengar, selain mengatur pekerjaan, suasana di sekitar kita ini juga dapat memengaruhi kenyamanan saat bekerja. Coba perhatikan meja kerja atau ruang tempat Anda biasa beraktivitas. Apakah sudah cukup nyaman? Nah, kadang-kadang merapikan meja, mengatur pencahayaan, atau mengubah sedikit susunan barang ini bisa membuat suasana akan terasa lebih segar. Jika memungkinkan dan tidak mengganggu pekerjaan, mendengarkan musik juga bisa menjadi pilihan untuk menemani aktivitas Anda. Nah, hal lain yang tidak kalah penting adalah hubungan dengan rekan-rekan kerja Anda. Berkomunikasi dengan baik, saling membantu jika menemukan kesulitan, dan memiliki teman untuk berbagi cerita dapat membuat hari kerja Anda akan terasa lebih ringan. Kemudian, cobalah ingat kembali alasan Anda menjalani pekerjaan tersebut. Mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarga, mengembangkan kemampuan, meraih cita-cita, atau mungkin mempersiapkan masa depan Anda. Mengingat tujuan itu bukan berarti kita harus memaksakan diri setiap saat pendengar. Tetapi itu bisa membantu kita untuk memahami bahwa pekerjaan yang dijalani ini memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar menyelesaikan daftar tugas-tugas kerjaan Anda pendengar.

Di balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan. Kalian sedang membangun masa depan dengan cinta

Kisah seekor ular. Suatu ketika, seekor ular masuk ke sebuah toko bangunan. Saat merayap ke sudut toko, ular tersebut menyenggol sebuah gergaji yang amat tajam dan melukai tubuhnya sendiri. Sontak sang ular berbalik badan dan menggigit gergaji tersebut hingga mulutnya pun turut terluka. Tanpa ia pahami apa yang sebenarnya terjadi, dia berpikir bahwa gergaji tadi telah menyerangnya. Ular itu pun semakin marah. Lalu ia putuskan untuk melilit gergaji tersebut dengan sangat kuat dan semakin kuat, hingga sang ular pun terluka parah. Wahai sahabat, kisah ular ini mengetuk batin kita. Kadang, saat kita sedang meluapkan kemarahan kita, kita berpikir untuk menyakiti orang lain yang telah menyakiti kita. Padahal, tanpa kita sadari, kita sedang menyakiti diri kita sendiri. Belajar bersabar untuk membalas ucapan orang yang menyakiti hati kita, karena suatu saat ia akan jatuh menelan kata-katanya sendiri. Jadi, jangan lukai lagi.

pendengar, satu hal yang perlu diingat adalah menjaga semangat kerja bukan berarti kita harus selalu berenergi setiap saat. Kita tetap manusia yang membutuhkan istirahat, waktu bersama keluarga, kesempatan menjalani hobi, dan juga ruang untuk diri sendiri. Karena itu, setelah pekerjaan selesai, cobalah memberikan waktu bagi tubuh dan juga pikiran untuk kembali pulih. Tidak perlu merasa bersalah hanya karena ingin beristirahat setelah menjalani hari yang panjang. Namun, jika kejenuhan berlangsung secara terus-menerus, disertai kelelahan berkepanjangan, gangguan tidur atau hilangnya minat terhadap aktivitas yang biasa disukai, kondisi tersebut sebaiknya tidak diabaikan. Nah, mendengar, Anda bisa mempertimbangkan untuk berbicara dengan atasan mengenai beban pekerjaan atau mencari bantuan tenaga profesional jika memang benar-benar diperlukan. Di mana pada akhirnya kita tidak harus mengubahnya semua sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan kecil seperti mengatur prioritas, mengambil jeda, atau menyediakan waktu istirahat yang cukup. Nah, pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Riau malam ini sudah berada di penghujung ya. Terima kasih sudah menemani saya di malam hari ini. Semoga informasi tadi bisa menjadi pengingat bahwa menjaga diri sendiri ini merupakan bagian penting dari menjalani pekerjaan dengan baik. Saya Maizul, mewakili seluruh kerabat yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khawatir dengan apa yang belum terjadi. Kecemasan hanya mencuri kebahagiaan kita hari ini. Hadapi hidup selangkah demi selangkah dan percayalah pada rencana Allah. Kebohongan itu seperti api kecil yang tak dipadamkan, perlahan membesar, melahap kepercayaan dan menghancurkan segala yang telah dibangun. Jujurlah, meskipun itu menyakitkan.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Setelah mendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Jumat 16 Oktober 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua pada pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menyapa Anda dalam rangkaian Riau Pagi di hari Jumat 16 Oktober 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya selalu bersemangat untuk menjalankan aktivitas Anda pendengar. Pendengar, di rangkaian Riau Pagi nanti kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, lagu-lagu Islami, dan juga nanti di pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan, Korwil 15 dan 16 dari RRI Bukit Tinggi. Yang mana insya Allah nanti akan bersama dengan rekan saya Mutia Utami yang akan membantu, dan juga sebagai narasumber nanti akan ada Ustadz Rinaldi Saputra MH dengan topiknya Syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Namun sebelum kita sampai pada waktu pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, mari sama-sama kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahannya, surat Al-Muzammil ayat 1-11 bersama dengan Rizky Alwi dan Eni Satria.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengarkan dengan seksama. Lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduk dengan perlahan. "Nak, coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit, pahit sekali ini, Pak," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum dengan manis, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Sesampainya di danau, Pak tua kembali menaburkan serbuk pahit dan mengaduknya dengan sepotong kayu. "Nah, coba ambil air itu dan minumlah." Saat si pemuda mereguk air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya, Nak?" "Sangat segar, Pak. Sangat segar," sahut si pemuda itu. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu, Nak?" tanya Pak tua. "Tidak ada pahit, Pak," sahut pemuda. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik ya. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini, Nak. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama dan memang akan tetap sama. Kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati adalah wadah, Nak. Jangan jadikan wadah seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan juga kedamaian."

0: Dan pukul 5 lebih 31 menit waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Bukit Tinggi untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi. Senang sekali di pagi hari ini saya Mutia Utami hadir kembali untuk menemani Anda. Dan kali ini kita di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16 ya. Dan tentunya hari ini kita akan membahas topik syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Sudah hadir bersama kami di studio ada Ustadz Rinaldi Saputra MH. Langsung kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Ustaz, gimana kabarnya hari ini, Ustaz?
2: Alhamdulillah baik. Ibu gimana?
1: Alhamdulillah baik juga nih ya. Seger banget ya Jumat ini. Mudah-mudahan jadi Jumat yang berkah untuk kita semua,
2: Ustaz. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Nah, tentunya pendengar hijrah yang sejati tidak pernah berbicara tentang seberapa jauh kita melangkah, melainkan kemana arah kita atau hati kita ini berbalik. Seringkali kita lelah mengejar dunia, namun kita lupa membawa jiwa kita pulang kepadanya. Untuk menata kembali niat dan menjemput perubahan nyata dalam hidup, mari kita bersama-sama tundukkan hati, kita luaskan samudra ikhlas kita untuk menyimak dan meresapi untaian hikmah dalam tausiah singkat yang akan disampaikan oleh Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang. Baik, kalau begitu langsung saja kita persilakan kepada Ustadz. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa man salaka sabilahum wa nahja nahjahum wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita salah satu rasa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita mempergunakan nikmat-nikmat yang telah Allah kasih kepada kita, yang telah Allah berikan kepada kita. Bagaimana nikmat tersebut bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema kita pada Jumat yang berkah ini adalah syariat Islam dibandingkan dengan syariat-syariat sebelumnya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keimanan kita adalah mempercayai rasul-rasul sebelum kita. Dan salah satu juga keimanan kita adalah mempercayai adanya kitab-kitab suci sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah keimanan yang mesti kita yakini dan tidak boleh kita ragu sedikit pun. Dalam hal ini, dalam bahasa, secara bahasa syariat itu adalah khitabullah, titah Allah. Kalau bahasa sederhana kita adalah aturan-aturan Allah yang Allah terapkan, yang Allah berikan kepada manusia. Tentunya sebelum kita ada, sebelum Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada umat-umat terdahulu yang pernah hidup sebelum kita, yang pernah hidup jauh sebelum kita. dari mulai Nabi Adam alaihi salam bersama anak dan keturunannya sampailah kepada Nabi Isa alaihi salam. Seluruh Nabi dan Rasul, mereka para Nabi dan para Rasul itu mempunyai syariat-syariat sendiri, mempunyai ajaran-ajaran sendiri yang hanya khusus untuk umatnya saja, untuk kaumnya saja. Namun berbeda ketika syariat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hanya khusus kepada orang Arab saja, tetapi ditunjukkan kepada seluruh lapisan manusia. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks ilmu fikih yang kajian usul fikih, itu ada namanya syar'un man qablana, syariat-syariat orang-orang terdahulu. Kalau kajian usul fikih tentu ini akan panjang diuraikan, namun kita akan kaji secara dakwahnya saja. Kalau kita bandingkan ajaran-ajaran terdahulu, umat-umat terdahulu dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sangat jauh ringan, sangat jauh mudah, dan tidak menyulitkan kita selaku umat Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri bagaimana syariat di agama kita, di agama yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yaitu adamul haraj. Jadi syariat Nabi Muhammad ini, ajaran Nabi Muhammad adamul haraj, tidak sulit, tidak menyusahkan. Nah, ini berbeda dengan syariat-syariat sebelum kita, umat-umat sebelum kita. Kita contohkan saja seperti syariat di Nabi Musa alaihi salam. Itu kalau terkena najis, salah satu pakaiannya itu malahan pakaiannya yang harus dirobek atau yang digunting. Nah, coba kita di syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kena kotoran atau najis, cukup dibersihkan, cukup sampai hilang bau dan bekasnya. Itu sudah cukup menjadi suci. Begitu juga kalau kita lihat cara bertaubatnya syariat Nabi Musa alaihi salam. Itu syariat Nabi Musa alaihi salam yang termaktub tercantum dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqtulu anfusakum. Syariat Nabi Musa adalah ketika orang berbuat salah, berbuat dosa besar, hukumannya adalah faqtulu anfusakum. Itu dibunuh. Meskipun para ulama ada mengatakan cara membunuh itu ada yang membunuh diri sendiri, ada yang saling membunuh, atau ada orang yang tidak berdosa membunuh kepada orang yang berdosa. Nah, syariat kita luar biasa. Subhanallah, alhamdulillah, cukup dengan istighfar, dosa-dosa besar aja bisa Allah ampuni selagi kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti syariat Nabi Muhammad jauh lebih ringan, adamul haraj, tidak ada keberatan dalam pelaksanaannya. Yang kedua, taqlilut takalif, sedikit beban. Nah, inilah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedikit beban. Kita ketahui yang masyhur ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima salat, itu ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ketika Mi'raj, diminta dari 50 menjadi 5 kali waktu dalam sehari semalam sholatnya. Artinya nampak kita bahwasanya ajaran-ajaran terdahulu itu lebih berat daripada ajaran-ajaran kita. Yang ketiga itu adalah tadriju fitasyri'. Ternyata syariat Nabi Muhammad ini berangsur-angsur dalam penerapan hukumnya. Artinya apa? Luar biasa. Ketika suatu umat, ketika itu bangsa Arab Quraisy itu terbiasa dengan yang namanya syarbul khamar, meminum khamar. Dan itu halnya sama seperti kita kayak minum kopi, minum teh di pagi hari. Udah menjadi minuman pokok sehari-hari. Namun ketika pengharaman khamar tersebut, ternyata Allah tidak langsung mengharamkannya, langsung mentidakbolehkannya. Dan ini punya makna yang luar biasa. Andaikan dilarang langsung yang hobi kita itu, mungkin kita akan meronta, mungkin akan kita melawan. Tetapi di sini ada tiga cara Allah dalam mengangsur-angsur dalam penerapan hukum khamar tersebut. Pertama, yas'aluna 'anil khamri wal maisir. Ternyata Allah ingin menggambarkan, ternyata dalam khamar itu, yang minuman memabukkan itu, ternyata ada manfaat dan ada juga mudharatnya. Tapi kata Allah, justru mudharatnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Nah, ini dulu gambaran pemahaman yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Disuruhnya kita berpikir mana yang lebih banyak manfaatnya atau mudharatnya. Terus yang kedua, Allah langsung juga mengatakan dalam Al-Quran, wala taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau dekati sholat sedangkan dalam keadaan sukara, mabuk. Nah, luar biasa, berarti kalau mau sholat tidak boleh mabuk. Kalau mau sholat tidak boleh minum, artinya sudah dibatasi. Yang dulu-dulunya, yang awal-awalnya setiap hari, nah sekarang Allah batasi. Mau sholat tidak boleh mabuk, mau sholat tidak boleh minum. Kenapa? Nanti kacau balau dalam bacaan sholat. Nah, baru yang ketiga, Allah langsung mengharamkan bahwasanya khamar itu, yang membabuk itu adalah rijsun, najis, dan salah satu menjadi perbuatan syaitan la'natullah. Jadi hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita luar biasa ajaran kita. Kalau kita andaikan yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita enggak kuat berwudu dengan air karena ada satu asbab, karena ada satu alasan syariah yang tidak bisa dikesampingkan, kita boleh menggunakan dengan debu atau tayamum. Begitu juga kalau tentang masalah sholat, kalau kita dalam perjalanan Allah kasih juga keringanan, ada yang namanya dengan qasar atau ada yang namanya dengan jamak. Begitu juga ketika puasa yang telah wajib Allah berikan kepada kita, puasa Ramadan. Ketika kita dalam keadaan sakit pun boleh mengqadanya di luar puasa Ramadan. Begitu juga ketika kita dalam perjalanan, boleh juga kita mengqadha puasa tersebut di luar Ramadan. Artinya kita tidak berpuasa di Ramadan itu. Dan ketika kita lihat juga keseharian kita, seperti sholat, kalau tidak sanggup untuk mendirikan sholat dalam keadaan berdiri, ada keringanan juga di sana, boleh dalam keadaan duduk. Andaikan dalam keadaan duduk itu sulit bagi kita, bisa juga kita dalam keadaan berbaring dan seterusnya. Nah, yang bisa kita ambil sebenarnya dari hikmah ini adalah syariat ajaran kita ini mudah. Namun kenapa kok banyak di antara kita yang masih belum melaksanakan syariat-syariat atau hukum-hukum Allah yang telah Allah garis bawahi tersebut. Nah, inilah baliknya lah kepada ketaatan kita. Sebenarnya ketaatan kita, tidak ada dalam agama kita ini adalah haraj, yang susah. Bahkan Allah sendiri mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa usaha, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah sendiri menyampaikan kepada kita, Allah inginkan kalian umat manusia yusra, kemudahan. Dan Allah tidak ingin umat manusia dalam kesulitan. Oleh karena itu, adalah ini balik lagi kepada ketaatan kita, patuh enggak kita, taat enggak kita dalam menjalankan syariat yang penuh kemudahan, yang penuh keringanan, tentunya menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh alam dan manusia.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini sebuah untaian hikmah yang begitu menyentuh hati. Sudah kita simak bersama ya pendengar dan juga pemirsa. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz ya, bahwa perubahan nyata selalu dimulai dari langkah kecil yang konsisten ya Ustadz ya,
2: iya.
1: Dan diniatkan tulus karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, kini giliran Anda pendengar dan pemirsa. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, boleh Anda hubungi kami ya di 0811-669-9720. Kita langsung terima ini dulu Ustadz ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ika di Batipuah.
1: Oke baik, Uni Ika silakan. Uni langsung ke Ustadz Rinaldi.
3: Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau nanya Pak Ustadz.
2: Iya silakan.
3: Teman saya dia mabuk Pak Ustadz.
1: Mabuk?
3: Terus iya mabuk karena ada masalah. Terus dia nggak bertobat dulu Pak Ustadz. Habis dia udah sadar, itu dia ingat Allah, tapi dia nggak sholat tobat. Apakah dosanya diampuni sama Allah Pak Ustadz? Yang kedua, apakah kalau kita sholatnya sering bolong-bolong, apa bisa dikode Pak Ustadz? Makasih banyak ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada masalah jadi mabuk gitu Ustaz ya. Solusinya ya. Nah, silakan Ustaz.
2: Baik, ini ada dua permasalahan tadi. Yang pertama adalah sebenarnya hukum mabuk itu masuk ke ranah pidana Islam. Pidana Islam.
1: Okay.
2: Jadi dalam Islam ini ada beberapa jinayah, salah satunya itu adalah syarbul khamar. Syarbul khamar itu adalah mabuk tadi. Baik, pokoknya segala sesuatu yang bisa membuat mabuk. Kalau dulu itu dari anggur yang difermentasikan sehingga dari anggur dulu. Nah sekarang tentu berbeda ya. Ada sejenis narkoba dan lain sebagainya.
1: Oh, zat adiktif gitu
2: Ustaz ya. Nah, balik lagi tadi, karena ini adalah jinayah. Nah, jinayah itu ada aturan atau hukumnya. Nah, dalam agama Islam itu orang yang meminum khamar itu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dicambuk, kalau tidak salah itu cambukannya lebih kurang 80 kali. Dicambuk gitu.
1: Iya.
2: Orang yang ini karena dia masuk ke jinayah.
1: Iya, iya, iya.
2: Mohon maaf, 40 kali tidak salah, 40 kali. Mohon maaf, 40. Itu ada cambukannya. Sama yang kayak berzina, itu kan jinayah juga.
1: Yeah.
2: Kalau yang berzina itu adalah yang belum nikah, nah dia dicambuk 100 kali.
1: Oke.
2: Okay. Kalau yang udah menikah, dia dirajam namanya.
1: Dirajam. Berarti lebih parah lagi itu Ustaz.
2: Parah
1: ya,
2: lagi di rajam itu adalah meletakkan badannya di tanah, hanya tinggal kepala lalu dilempar. Nah, gini, itu kalau konsep secara hukum Islamnya.
1: Okay.
2: Namun jinayah tersebut itu tidak bisa diterapkan di Indonesia. Nah, karena jinayah hukum pidana Islam itu salah satu bisa berlaku hukuman itu ialah dengan satu syarat yang mutlak, harus negaranya adalah negara yang mengamalkan atau negara hukum negaranya itu negara Islam
1: berdasarkan hukum Islam.
2: Itu seperti kayak Arab Saudi dan lain sebagainya.
1: Oke.
2: Jadi bagaimana kita di Indonesia ya tentu tidak bisa kita terapkan, jangan nanti orang berzina langsung kita lempar batu.
1: Itu
2: tidak bisa
1: karena ya kita tidak menganut hukum Islam nih gitu. Untuk karena bukan pidana Islam,
2: bukan
1: di negara
2: Islam,
1: kita
2: negara kita.
1: Oke, baik.
2: Jadi yang masalah gimana? Tadi
1: sah nggak itu Ustaz?
2: Yang masalah sholat, ya kita selagi tidak melakukan kesyirikan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni seluruh dosa. Nah, ingat seluruh dosa. Selagi tidak dosa syirik. Kalau syirik itu kan kita udah menyembah selain pada Allah. Nah, bagaimana kita
1: ibarat kata menduakan Allah.
2: Menduakan Allah. Gitu. Bagaimana meminta ampun kepada orang selain daripada Allah? Nah, jadi mau kita berzina, mau kita minuman khamar dan seterusnya, itu cukup dengan taubat. Nah, taubat itu bagaimana? Ya, kita beristighfar, lalu kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji tidak akan
1: mengulanginya lagi. Oke, yang kedua Ustaz.
2: Kedua nih.
1: Mengqada salat.
2: Nah, ini luar biasa nih, beda juga nih topiknya ya, tapi tidak masalah.
1: Out of topic dikit ya.
2: Iya.
1: Gimana Ustaz?
2: Kalau qada salat, di sini ada perbedaan ulama, para ulama. Ada yang mengatakan wajib gitu kan. Kenapa wajib mengqada salat?
1: Iya.
2: Sedangkan orang yang ketiduran saja, kan gitu kan, kapan dia, kan ketiduran itu kan tidak sengaja.
1: Tidak disengaja.
2: Ya namanya ketiduran kan.
1: Betul.
2: Dia mesti sholat ketika dia
1: bangun.
2: Ini ada hadis nabinya. Begitu juga orang yang lupa nih, sudah masuk waktunya rupanya belum juga sholat. Nah, kapan dia sholat? Ketika dia ingat. Nah, ini salah satu alasan ulama kenapa kalau kita tinggalkan sholat itu wajib diqada, qada itu diganti di hari yang lain di waktu yang sama, kan gitu. Tapi kenapa ulama seperti itu? Karena mengatakan sengaja saja mesti
1: diqada gitu.
2: Apalagi
1: tidak disengaja
2: kan?
1: Iya betul. Okay.
2: Jadi yang tadi tidak sengaja kan ketiduran tadi wajib, apalagi sengaja gitu kan.
1: Oke. Baik ya. Oke, untuk Unika di Batipuah sudah jelas ya. Kita terima satu yang terakhir ya Ustaz ya.
2: Boleh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, baik, dengan siapa ini?
4: Dengan Ocu Amin di Pekanbaru.
1: Ocu Amin, oke, silakan Ocu Amin. Singkat, tepat, padat Ocu.
4: Iya, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gini Ustaz, saya mau nanya begini, bagaimana hukumnya orang yang mabuk itu kan sudah melupakan segalanya, orang asik, ya kan? Orang kalau sudah minum khamar itu kan asik dengan perbuatannya sendiri.
1: Iya, baik, langsung ke
4: bagaimana
1: pertanyaan.
4: Bagaimana orang yang asik dengan pekerjaannya Ustaz, sampai meninggalkan sholat?
1: Oke, siap. Oh iya, langsung terputus. Bagaimana kalau orang yang asik dengan pekerjaannya tapi meninggalkan sholat? Nah, iya. Waktu kita terbatas ya, sampai jam 6 aja. Silakan Ustaz.
2: Jadi itu kan udah termasuk kepada melalaikan sholat artinya itu ya. Dunia hanyalah sementara.
1: Yeah.
2: Nah, kita bekerja itu paling lama itu sampai 5 jam dan seterusnya. Tapi kalau sholat kan gak sampai 5 jam.
1: Betul.
2: Tidak, sholat itu gak sampai berjam-jam. Paling lama itu paling tidak
1: 10 menit udah paling lama gitu ya Ustaz.
2: Islam
1: ya
2: mengajarkan kita tidak boleh meninggalkan dunia. Gak boleh meninggalkan dunia. Karena kita hidup di dunia.
1: Iya.
2: Islam mengajarkan kita boleh. Kita boleh kaya, kita boleh mencari dunia. Tapi ingat, dunia yang kita cari kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Betul.
2: Bagaimana kita ingin bangun masjid dan seterusnya? Kalau nggak ada uang, gimana cara bangun masjidnya? Bagaimana juga kita ingin membuat aturan, misalkan anak-anak tidak boleh, anak-anak misalkan anak-anak SD nggak boleh merokok, itu kan yang membuat aturan kan pejabat tanda tangan. Nah, kalau kita tinggalkan dunia, nanti orang-orang yang tidak tahu agama lah yang akan naik menguasainya. Jadi prinsipnya kita tidak boleh tinggal dunia, kita ambil, kita genggam dunia, lalu dunia itu kita peruntukkan untuk akhirat.
1: Oke, okay, untuk bekal kita nanti ya di kehidupan yang abadi gitu Ustadz ya. Yeah. Oke, okay, baik Ustadz. Nah, jelang akhir dari kebersamaan kita hari ini, Ustadz, apa nih kesimpulan dari topik kita hari ini yang patut diketahui oleh para pendengar dan pemirsa kita? Silakan Ustadz.
2: Jadi hadirin, bahwasanya syariat Nabi Muhammad ini sangatlah ringan, sangatlah mudah. Tinggal kitanya aja lagi dalam ketaatan kita, patuh dah, taat gak kita kepada Allah dan Rasul. Yeah. Ingat bahwasanya dunia ini hanyalah sementara, tapi kita tidak boleh juga meninggalkan dunia. Kita genggam dunia demi untuk akhirat kita, itu mungkin.
1: Oke, okay, baik. Oke, okay, tentunya pendengar, waktu juga yang harus memisahkan kebersamaan kita di pagi ini ya. Dari perbincangan kita hari ini kita belajar bahwa syariat Islam itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya Ustadz ya. Betul. Membawa kemudahan dan rahmat bagi seluruh alam. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Ustadz Rinaldi Saputra MH selaku pimpinan Pondok Pesantren Modern Nurul Ihsan Panampuang atas bimbingan ilmunya, serta kepada Anda pendengar dan pemirsa channel YouTube RRI Bukit Tinggi yang sudah setia menemani kami ya. Dan untuk menelpon kita juga mudah-mudahan bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaannya. Mari kita bawa semangat perubahan nyata ini keluar dari ruang dengar kita, lalu kita wujudkan dalam setiap helaan nafas dan tindakan kita sehari-hari. Saya Muti Utami beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Segenap salah dan hilaf mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Baik Ustadz, terima kasih juga untuk waktunya. Insya Allah mudah-mudahan ilmu yang Ustadz bagikan hari ini kepada kita semua itu bisa menjadi amal jariah.
2: Amin
1: ya rabbal alamin. Pendengar, kita cukupkan kebersamaan kita untuk hari ini di siaran dakwah terpadu Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap di sini, masih di program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi.
5: Anda masih bersama Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15-16. Dan untuk selanjutnya pendengar, nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Warta Rio Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: ada secara aturan sudah ada, terus kemudian ketika administrasi tidak pas, itu wajib pajak bisa dirugikan karena yang sudah dibayar faktur pajaknya itu tidak bisa dikreditkan. Nah ini kan kita nggak mau merugikan wajib pajak juga. Nah ini kira-kira apa sih kendala di wajib pajak terkait dengan faktur pajak yang diterbitkan di kawasan berikat?
1: Hari ini kita kebijakan untuk membantu pemerintah lagi untuk mengeringkan pajak sampai akhir 30 November, dan kita harapkan pemerintah itu segera untuk membayar pajak-pajak di tempat denda pajak.
2: Pokok-pokok berita utama, pendengar, pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meninjau pasar murah di Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru gelar konsultasi publik mengenai optimalisasi aturan perpajakan kawasan berikat demi lindungi wajib pajak. Waltario Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak FM, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario Pagi selengkapnya edisi hari Jumat 16 Oktober 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Dengan pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meninjau pasar murah di Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Pekanbaru, dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Di tengah naiknya harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar operasi pasar murah, di mana pasar murah ke-202 dilaksanakan di Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, yang berada di perbatasan Pekanbaru, Pelalawan. Pelaksanaan pasar murah tersebut ditinjau langsung pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto, Kamis siang. PLT Gubernur

0: Nur mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. PLT Gubernur mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kegiatan operasi pasar murah ini, dan khusus untuk di Kelurahan Melebung yang memiliki jumlah penduduk 200 kepala keluarga atau KK, diberikan beras SPHP 5 kg dan minyak kita gratis.
1: Ini memang saya minta kepada sama LBMD, ya Direktur, intinya saya ingin makin tersangka. Memang di sini harganya jauh murah dari kayak pasar ini. Alhamdulillah, tadi kan kita nyampaikan sama Direktur, ini terus ditingkatkan. Ya, dengan kondisi begini, saat ini kita mendukung pemerintah. Pemerintah mendukung untuk terhadap kebutuhan pangan yang ada di Indonesia. Beras juga seluruhnya lah, ya, gratis, kita kasih gratis. Sengaja sedikit.
2: Hari ini ada lokasi yang ke-202,
1: Pak. Iya, dan ini kegiatan pasar murah ini sudah kegiatan 202 yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Riau. Artinya begitulah pemerintah Provinsi Riau peduli terhadap masyarakat yang ada di Provinsi Riau.
0: Eva, salah seorang warga Melebung, merasa senang dengan pelaksanaan operasi pasar murah yang digelar pemerintah Provinsi Riau karena dapat membantu masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota.
3: Oh, perasaan kami tentu senang sekali ya sebagai warga Melebung. Ya, terbantu lah.
4: Perlu ongkos juga, senang sekali. Jadi ditingkatkan lagi lah, terutama yang gratis, baik minyak maupun kebutuhan pokok lainnya.
0: Selain meninjau pelaksanaan operasi pasar murah, PLT Gubernur SF Haryanto juga memberikan bantuan karpet kepada Masjid Al-Hasanah yang berada di Kelurahan Melebung. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
5: Pemerintah Provinsi Riau mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026 kembali memberlakukan pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Selengkapnya Femi Astiovani kembali melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Riau kembali memberikan keringanan kepada masyarakat melalui program pemutihan atau penghapusan sanksi administratif denda pajak kendaraan bermotor atau PKB. Program ini berlangsung mulai 15 Oktober hingga 30 November 2026. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengajak masyarakat memanfaatkan program tersebut untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurutnya, kebijakan ini bertujuan meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. PLT Gubernur menegaskan program pemutihan tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan mengingat kebijakan serupa tidak dilaksanakan setiap tahun. Dan diharapkan masyarakat tidak menunda pembayaran hingga program berakhir. Pajak yang dibayarkan nantinya akan kembali kepada masyarakat melalui pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta perbaikan infrastruktur di seluruh wilayah Riau.
1: Hari ini kita dari pemerintah Riau bukan kebijakan untuk membantu pemerintah lagi untuk mengeringkan pajak sampai akhir 30 November. Nah, kita harapkan kepada masyarakat untuk segera untuk membayar pajak-pajak ditambah denda pajak dapat diskon.
0: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Ayu Aziza, menyambut baik program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor yang dibuat pemerintah Provinsi Riau karena dapat meringankan beban masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraannya. Dan Aziza juga menyebutkan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program tersebut.
6: Adanya pemutihan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Riau ini, saya sebagai masyarakat merasa sangat terbantu dan mendukung pemerintah Provinsi Riau mengadakan pemutihan pajak, terutama bagi masyarakat yang punya tunggakan pajak. Sepertinya perlu diadakan sosialisasi yang luas dan merata agar seluruh masyarakat Riau tahu mengenai kesempatan pemutihan pajak ini.
0: Adapun program penghapusan denda pajak kendaraan bermotor, yakni wajib pajak yang memiliki tunggakan dapat memperoleh keringanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Bagi kendaraan yang pokok pajaknya belum dibayarkan selama 2 tahun atau lebih sejak berakhirnya masa pajak, terdapat fasilitas pembebasan pokok pajak untuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya sesuai skema program. Dengan artian, pokok pajak kendaraan bermotor yang dibayar adalah pajak terhutang tahun terakhir ditambah dengan pokok pajak tahun berjalan. Selain penghapusan sanksi administratif, pemerintah Provinsi Riau juga memberikan pengurangan sebesar 40% atas pokok pajak kendaraan bermotor khusus untuk kendaraan angkutan barang. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
5: Pendengar, Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru gelar konsultasi publik mengenai optimalisasi aturan perpajakan kawasan berikat demi lindungi wajib pajak. Alwi Suryatmaja melaporkan.
7: Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Pekanbaru terus memperkuat sinergi guna memastikan implementasi aturan perpajakan di kawasan berikat berjalan optimal tanpa merugikan pelaku usaha. Kepala KPP Madya Pekanbaru, Wildan Abdillah, menegaskan bahwa aspek administratif memegang peran krusial dalam pemanfaatan fasilitas di kawasan berikat. Melalui forum diskusi ini, pihak pajak berupaya menggali akar permasalahan di lapangan dengan menghadirkan langsung pihak instansi terkait untuk berdiskusi bersama.
8: Kadang secara aturan sudah ada, terus kemudian ketika administrasi tidak pas, itu wajib pajak bisa dirugikan karena yang sudah dibayar faktur pajaknya itu tidak bisa dikreditkan. Nah ini kan kita nggak mau merugikan wajib pajak juga. Nah ini kira-kira apa sih kendala di wajib pajak terkait dengan faktur pajak yang diterbitkan di kawasan berikat ini? Karena kan kalau di kawasan berikat tidak dibunuh PPN, tapi harus pas terkait dengan timeline dan dokumentasinya. Nah ini kita upaya kita berdiskusi dengan wajib pajak, kemudian mengundang ahli dari bea cukai, kira-kira ini tuh kurang sosialisasikah gitu kan, atau kurang belum pas menerapkankah, atau aturannya yang kurang pas.
7: Senada dengan hal tersebut, perwakilan Bea Cukai Dumai, Bayu, memaparkan bahwa fasilitas yang diberikan pemerintah bertujuan utama untuk mendongkrak hilirisasi serta menggenjot produktivitas industri nasional. Oleh karena itu, hambatan teknis yang kerap dikeluhkan oleh perusahaan harus segera dicarikan solusi bersama sehingga tidak terulang kembali.
9: Nah, sekarang tujuan kawasan berikat kan kita memberikan fasilitas untuk mendorong hilirisasi, mendorong produksi gitu ya, sehingga ada fasilitas tidak dipungut biaya masuk, bahkan PPN juga tidak dipungut ya untuk yang pembelian lokal. Nah, mungkin segera saja Pak diusulkan diskusi untuk perbaikan hal itu biar tidak berulang gitu ya, berulang kes-kes yang dialami oleh perusahaan itu ya. Karena kita semangatnya mendorong, tetapi karena mungkin ada kendala teknis di lapangan yang tidak mungkin bisa kita hindari, akhirnya menghambatkan hasil juga. Itu
7: sih. Melalui dialog terbuka ini, KPP Madya Pekanbaru dan instansi terkait berharap para pelaku usaha di kawasan berikat dapat lebih memahami aspek kepatuhan perpajakan, sekaligus memanfaatkan fasilitas fiskal secara maksimal untuk membantu pertumbuhan ekonomi. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
5: Komunitas belajar menjadi wadah bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan berbagi inovasi pembelajaran, terutama di tengah pemberlakuan pembelajaran jarak jauh atau PJJ akibat kabut asap. Selengkapnya, Fresti Angelina melaporkan.
10: Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap mendorong guru sekolah untuk terus berinovasi agar proses belajar mengajar tetap berjalan optimal. Seperti yang dilakukan para guru SDN 153 Pekanbaru melalui kegiatan komunitas belajar. Dalam kegiatan tersebut, para guru mendapatkan pembekalan mengenai pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk pembuatan kuis interaktif yang dapat dikerjakan siswa secara daring. Kepala Sekolah SD 153 Pekanbaru, Armita, menilai komunitas belajar penting untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kompetensi guru melalui pengetahuan serta pengalaman dari berbagai kegiatan pelatihan.
11: Semua kegiatan yang kita laksanakan tujuannya pasti kepada kemajuan untuk kegiatan sebagai profesi kita, kegiatan pembelajaran kita. Dengan adanya kita berkumpul bersama di sini, kita bisa mengeluarkan pendapat, kita tahu ya apa yang kita dapat, kita sampaikan di sini, akhirnya kita bisa tahu bersama. Karena waktu kegiatan atau pelatihan-pelatihan yang kita peroleh tidak semuanya langsung memperoleh pelatihan tersebut, ada beberapa yang memperoleh pelatihan. Nah, dari hasil pelatihan yang kita dapat dari luar, kita sampaikan di sini, akhirnya kita bisa jadi tahu bersama.
10: Sementara salah seorang guru kelas, Reni Afrianti, menyebutkan pemanfaatan AI membantu guru menyampaikan materi secara lebih menarik dan memudahkan siswa memahami pelajaran meskipun tidak belajar langsung di sekolah.
12: Jadi, kalau dikatakan efektif, dengan adanya AI ini sangat efektif. Jadi anak-anak di rumah tidak hanya menulis, tapi dia bisa juga melihat materi, ada kuisnya juga. Jadi full dia belajar walaupun tidak ada guru di tempat, ataupun anak tidak di sekolah.
13: Oke.
12: Melihat situasi dan kondisi juga, dan kami sebagai guru berusaha untuk tidak membebankan orang tua di rumah untuk pembelajaran. Kenapa? Kadang ya orang tua satu, anak tiga atau empat, semuanya mau belajar. Jadi kami itu memberikan materi-materi yang rasanya masih ringan untuk dijelaskan, dipaparkan oleh orang tua. Karena ada materi itu yang memang guru yang harus menjelaskan. Tapi ada juga materi yang rasanya umum.
13: Iya.
12: Jadi kami sebagai guru memilih dan memilah juga rasanya apa yang mampu dikerjakan di rumah.
10: Melalui kegiatan komunitas belajar, guru dapat terus mengembangkan kompetensi dan menghadirkan pembelajaran yang inovatif sehingga kebutuhan belajar siswa dapat terpenuhi meskipun pembelajaran dilaksanakan dari rumah. Kontributor RRI Pekanbaru, Fresti Angelina melaporkan.
5: Baik pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Perkembangan teknologi mendorong masyarakat dan pedagang memanfaatkan transaksi online. Bagi sebagian pedagang, transaksi secara online kini menjadi salah satu sumber penjualan terbesar. Selengkapnya dilaporkan Desi Fitri Rahayu.
14: Penjualan online maupun offline sama-sama dimanfaatkan pedagang untuk menjangkau konsumen. Namun, sejumlah pedagang mulai merasakan perubahan perilaku pembeli dari sebelumnya datang beralih menggunakan platform online. Salah seorang penjual martabak di Kota Pekanbaru, Jeffrey, mengatakan, konsumen yang membeli secara online lebih banyak memesan produknya dibandingkan pembeli yang datang langsung. Terlebih di tengah kondisi kabut asap saat ini, penjualan online menjadi salah satu pilihan utama pedagang untuk menjangkau konsumen.
15: Penjualan lebih banyak ke yang online juga, sama modal yang lebih besar tuh ke yang penjualan online juga sih. Jadi kayak ya lebih banyak ke online daripada offline.
14: Jadi,
15: cuaca sekarang ini kan lagi asap, lagi baik online.
14: Sementara seorang pembeli, Yuda, mengaku lebih sering berbelanja secara online, terutama untuk memenuhi kebutuhan.
16: Kalau untuk baju sih lebih ke online sih ya.
14: Kalau makanan?
16: Kalau makanan lebih ke offline.
14: Offline.
16: Kalau online mungkin agak lebih dapat diskon kali ya. Kalau online, kalau untuk baju, kalau untuk minuman paling lebih nampak jelas gitu minumannya ya.
14: Oke. Itu kira-kira menurut abang lebih menguntungkan belanja online atau offline?
16: Kalau menguntungkan paling online sih ya, karena ada diskon kali ya.
14: Karena ada diskon ya.
16: Yeah.
14: Transaksi berbelanja secara online menjadi alternatif saat jual beli. Pedagang dapat memperluas jangkauan penjualan, sementara masyarakat dapat memilih berbelanja secara online atau datang langsung ke toko. Kontributor RRI Pekanbaru, Desi Fitri Rahayu melaporkan.
5: Pendengar, anggota Komisi 12 DPR RI Iyet Bustami kami siang kembali meninjau tempat pembuangan akhir sampah Desa Gogok Darussalam, Kepulauan Meranti. Ia hadir bersama dengan rombongan Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia guna mencari solusi menuntaskan permasalahan sampah di Meranti. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Hisnaini.
17: Keseriusan menuntaskan permasalahan sampah di Kepulauan Meranti ditunjukkan anggota Komisi 12 DPR RI Iyet Bustami. Lantun tembang Laksamana Raja di Laut itu kembali hadir bersama rombongan Kementerian Lingkungan Hidup RI guna meninjau langsung tempat pembuangan akhir sampah TPA Gogok di Desa Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat yang sudah over kapasitas. Iyet menyebut peninjauan itu merupakan tindak lanjut rapat dengar pendapat bersama Kementerian LH beberapa waktu yang lalu. Peninjauan langsung itu diharapkan bisa menghasilkan solusi terbaik guna menuntaskan permasalahan persampahan dari hulu hingga ke hilir di Kepulauan Meranti.
18: Kedatangan kami kemari itu melanjutkan RDP Komisi 12 dengan Ibu Deputi dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, hari ini kami sudah terbukti sampai kemari, dan tentunya ini tidak serta merta bisa menyelesaikan. Ya, di sini kami sifatnya masih melihat situasi. Jadi teknologi pisel dan lain sebagainya apakah masih bisa dibawa kemari, tentunya harus dipelajari lebih lanjut, ada kajian-kajian lebih lanjut. Ya semoga saja dengan kehadiran kami di sini bersama Ibu Deputi Pengelolaan Sampah, tentunya ini akan ada pencerahan lah. Ada solusi lah ya Bu ya, ada solusi yang bisa kita dapatkan.
17: Sementara itu Kepala Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun Kementerian LHRI Vinda Damayanti Ansjar lihat permasalahan sampah di Meranti sangat kompleks. Sampah ditumpuk langsung tanpa adanya pengolahan. Akibatnya tidak hanya membuat TPA menjadi over kapasitas, namun juga berdampak terhadap pencemaran lingkungan sekitar TPA. Untuk mengurangi timbunan sampah, menurutnya dibutuhkan pengolahan sampah secara mandiri lewat pemisahan sampah organik dan non-organik. 50% sampah organik ke depan bisa diolah di rumah, sedangkan sisanya non-organik bisa dikirim ke TPA atau didaur ulang. Untuk itu, ia meminta Pemkab Kepulauan Meranti segera menyiapkan rencana induk pengelolaan sampah di Kepulauan Meranti agar ke depan pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir bisa lebih terstruktur.
13: Karena ini kepulauan yang agak terisolasi ya Bu ya, jadi kami berharap di sini dapat menyelesaikan pengelolaan sampahnya secara mandiri. Jadi untuk mengurangi timbulan sampahnya, maka benar-benar harus mulai melakukan pengelolaan sampah dari rumah tangga dari rumah masing-masing. Lakukan pemilahan sampah organik dan anorganik. Dan di sini kami lihat di sini lahan masih besar, sehingga sampah organik bisa diselesaikan dari rumah tangga masing-masing. Dan sampah anorganiknya bisa dikelola dengan cara daur ulang dan lain sebagainya. Ini juga perlu benar-benar menyusun rencana induk pengelolaan sampahnya. Karena kalau tidak ada rencana induk pengelolaan sampah ini, maka sampah akan seperti ini lagi. Jadi sepanjang jalan dari pelabuhan sampai sini memang cukup bermasalah dengan sampahnya.
17: Yang menambahkan pengelolaan sampah mandiri menjadi solusi awal untuk mengurangi tumpukan sampah di TPS, sambil menunggu pihaknya mencari teknologi apa yang cocok diterapkan guna menuntaskan permasalahan sampah di Kepulauan Meranti. Kontributor Muhammad Shinaini ya dari Pekanbaru.
5: Selimuti perairan Selat Air Hitam, Kepulauan Meranti, kondisi kabut asap belum mengganggu aktivitas pelayaran. Namun demikian, KSOP Selat Panjang tetap mengingatkan kapten kapal selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan pelayaran. Selengkapnya kembali dilaporkan Muhammad Isnaini.
17: Beginilah kondisi perairan Selat Air Hitam Kepulauan Meranti. Meski diselimuti kabut asap, namun aktivitas pelayaran baik tujuan sejumlah kabupaten kota di Riau hingga Kepulauan Riau dan Malaysia masih berjalan normal. Kepala Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Selat Panjang Kapten Derita Adi Prasetyo mengatakan jarak pandang di laut masih sekitar 2 mil. Meski secara visual terlihat kabut asap menyelimuti perairan, namun setiap armada kapal saat ini sudah dilengkapi dengan peralatan navigasi yang canggih sehingga tidak menjadi kendala dalam pelayaran. Namun demikian, ia tetap mengingatkan kapten kapal untuk selalu berhati-hati mengatur kecepatan kapal serta selalu mengupdate informasi cuaca oleh BMKG demi keselamatan pelayaran.
19: Untuk kibau atau kabut asap ini memang sangat mengganggu untuk pelayaran di perairan Meranti khususnya Selat Panjang. Tapi dalam hal ini masih dalam kondisi yang masih dibilang normal tidak normal, tapi jarak pandangnya masih aman untuk pelayaran, karena untuk kapal-kapal kita yang masih di area Selat Panjang ini memang mempunyai navigasi yang lengkap, apalagi untuk kapal-kapal penumpang seperti kapal Dumai dan kapal Batam Jet, navigasinya lengkap semua. Dan mereka pun para nakoda, saya yakin sudah handal di bidangnya gitu. Dan himbauan kami kepada para nakoda tetap memperhatikan kecepatan kapal, perhatikan jarak pandang pengaruh dari kabut asap ini. Dan bila ada terjadi hal-hal yang tidak tepat, melaporkan kepada pihak sabandar.
17: Selain kapal cepat, aktivitas penyeberangan Kempang yang menjadi transportasi air antar pulau di Kepulauan Meranti turut menjadi perhatian. Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti Muhammad Pari meminta pengusaha Kempang memperhatikan keselamatan terutama dalam melayani penyeberangan antar pulau dengan jarak tempuh yang jauh, untuk selalu menyiapkan peralatan keselamatan seperti pelampung dan life jacket.
20: Kita imbau untuk berhati-hati di inilah Kempang, jadi surati nanti. Itu imbauan ya. Berjalan dengan hati-hati, lampu dihidupkan barangkali, berlampu supaya nampak ya.
17: Meski aktivitas pelayaran masih berjalan normal, namun kondisi kabut asap yang belum juga meredam bisa berdampak terhadap kesehatan warga. Untuk itu penumpang dihimbau menggunakan masker agar terhindar dari gangguan kesehatan akibat terpapar kabut asap. Kontributor Muhammad Shinaini, RRI Pekanbaru.
5: Mendingan untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Hang Tuah Combat menggelar Kencana Fight Fall 1 pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 mendatang di Pekanbaru. Sebagai wadah bagi atlet bela diri Riau untuk menambah jam terbang, meningkatkan kemampuan, serta menjaring bibit atlet berpotensi. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
2: Sejumlah praktisi bela diri di Provinsi Riau berkolaborasi menghadirkan ajang Hang Tuah Combat Kencana Fight Fall 1 pada 31 Oktober hingga 1 November 2026 di Takraw Sport Center Jalan Datuk Wan Abdul Jamal Pekanbaru. Kegiatan ini bertujuan memberikan wadah pertandingan bagi atlet lokal sekaligus meningkatkan kemampuan dan pengalaman bertanding. Sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda serta memperebutkan Sabuk Kencana Wali Kota Pekanbaru. Co-founder sekaligus praktisi bela diri Hang Tuah Combat, Tan Ki, mengatakan ajang tersebut menjadi langkah untuk mendorong perkembangan olahraga tarung atau combat sport di Provinsi Riau. Melalui pertandingan terbuka, atlet diharapkan memperoleh kesempatan menambah jam terbang dan meningkatkan kualitas sebelum mengikuti kompetisi yang lebih besar. Menurut Tan Ki, penyelenggaraan pertandingan bela diri sebenarnya telah beberapa kali dilakukan, namun Hang Tuah Combat menjadi langkah baru untuk menghimpun praktisi dan berbagai cabang bela diri dalam sebuah penyelenggara khusus pertandingan combat sport. Ia menjelaskan kolaborasi tersebut melibatkan sejumlah praktisi dan unsur olahraga bela diri, termasuk juga tinju dan cabang olahraga lainnya, untuk membangun ekosistem pertandingan yang lebih terarah.
21: Pertandingan sudah tinju sama kickboxing, itu umumnya dari camp baru semua ada dari Jakarta juga. Ya harapannya kita bisa maju combat sport di Pekanbaru, combat sport bela diri maksudnya. Terus yang meningkatkan kualitas atlet dari jam terbang yang melalui pertandingan.
2: Sementara itu, co-founder praktisi bela diri Hang Tuah Combat lainnya, Putra, menyebut keterbatasan wadah pertandingan menjadi salah satu alasan penyelenggaraan Kencana Fight Fall 1. Padahal menurutnya, Pekanbaru dan sejumlah daerah di Provinsi Riau memiliki atlet dengan potensi besar yang perlu dikembangkan melalui kompetisi rutin. Ia menyebutkan jumlah calon peserta yang terdata mencapai lebih dari 100 orang. Meski demikian, panitia masih akan melakukan evaluasi dan verifikasi untuk memastikan atlet yang tampil sesuai dengan kesiapan serta kualitas pertandingan. Panitia mempertimbangkan penyelenggaraan sekitar 25 pertandingan per hari dengan mengutamakan kualitas dan kemampuan atlet.
22: Tujuannya itu paling krusial ataupun yang paling penting itu sebagai wadah atlet-atlet lokal, Kak. Menambah jam tanding, menambah skillnya untuk bertanding keluar. Karena di Pekanbaru sendiri, atlet-atlet itu banyak yang punya potensi besar. Cuman wadah pertandingannya itu minim di Pekanbaru, Riau lah khususnya kan. Peserta ini kami akan evaluasi, verifikasi lagi mana yang cukup untuk bisa bertanding. Kami ini kan. Jadi bisa jadi kami cuma memberikan beberapa pertandingan, misalnya 25 pertandingan sehari, tapi kualitasnya bagus diisi dengan atlet yang sudah berkualitas.
2: Berharap Kencana Fight Fall 1 dapat berjalan sukses dan menjadi motivasi bagi atlet lokal untuk terus berlatih. Dengan adanya pertandingan di luar agenda kejuaraan reguler, atlet diharapkan memiliki lebih banyak kesempatan mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat yang lebih tinggi. Demikian Khairan Januari ini melaporkan. Thank you.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Quartario pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau SF Haryanto meninjau pasar murah di Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya Pekanbaru dalam rangka membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga murah. Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru gelar konsultasi publik mengenai optimalisasi aturan perpajakan kawasan berikat demi lindungi wajib pajak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi. Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, karena informasi dan inspirasi masih dirangkaian di pagi pendengar hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bersama dalam musik dan informasi. Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita uang tunai 800 juta rupiah dari kuasa hukum Hercules Rosario Marsal terkait dengan penyidikan dugaan korupsi ATR BPN. Penyitaan dilakukan setelah kuasa hukum Hercules menyerahkan uang tersebut kepada penyidik KPK di Jakarta pada hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan uang tersebut diserahkan oleh NMB yang merupakan kuasa hukum Hercules di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Pendengar, disampaikan oleh kuasa hukum dari HRM Budi, ya, penyerahan uang tersebut dinilai sebagai bentuk sikap korporatif dan dukungan terhadap proses penegakan hukum. KPK menduga uang tersebut diterima Hercules dari PT Summercon berkaitan dengan pengelolaan lahan di Bogor.

0: Adek, yuk bangun, mandi lalu siap sekolah.
1: Tapi adek masih ngantuk.
0: Biar ngantuknya hilang, bagaimana kalau kita olahraga dulu, baru kita mandi?
1: Tapi nanti kita capek dong.
0: Kita jalan ke warung di depan sana, beli kue buat sarapan.
1: Tanya mau olahraga, kok malah beli kue? Olahraga itu kan main bola, yai, atau senam seperti di sekolah.
0: Itu olahraga berat. Kalau jalan ke depan sana sama kayak olahraga juga, tapi itu namanya olahraga ringan.
1: Iya, tidak terlalu capek ya kak.
0: Iya, biar semangat kalau belajar di sekolah nanti nggak ngantuk.
1: Kalau gitu ayo kak, kita ke warung. Ada yang mau beli donat buat sarapan.
2: Tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Untuk selanjutnya saatnya Anda ikuti laporan pantauan arus lalu lintas untuk pagi hari ini Jumat 16 Oktober 2026 dari RTMC Ditlantas Polda Riau bersama dengan Bribtu Febi. Silakan Bribtu Febi.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribtu Febi melaporkan situasi Kamsul Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di Jalan Protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi hari ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak dipergunakan untuk beraktivitas berlalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Pertama, kita pantau situasi arus lalu lintas di sekitaran bandara, tepatnya di simpang 3 bandara. Dari arah Jalan Karudin Nasution menuju Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat, yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan, mengarah ke pusat kota Pekanbaru atau selatan ke utara. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian di traffic light terlihat lengang. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati, karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsultan Malaysia dan Newton Purna MTQ ataupun di Dobra Sola. Lanjut, kita pantau kamera CCTV yang ada di simpang Garuda Sakti, Panam. Saat ini volume kendaraan yang ada di sekitar simpang Garuda Sakti sudah terlihat ramai. Dari arah luar kota atau dari arah Kampar yang akan masuk ke Kota Pekanbaru, volume kendaraan terlihat juga mulai meningkat. Baik yang akan lurus mengarah ke Jalan Subrantas atau simpang Tabek Gadang, ataupun yang akan berbelok ke kiri ke Jalan Garuda Sakti terlihat padat. Didominasi dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 serta beberapa kendaraan besar dan truk. Demikian juga sebaliknya, antrian kendaraan di traffic light dari arah Tabek Gadang yang akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Garuda Sakti ataupun yang akan lurus menuju Kampar terlihat ramai di lajur kanan dan tengah didominasi dengan kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Kubang Raya cukup padat, namun arus lalu lintas tetap mengalir. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini di simpang Garuda Sakti telah terpasang lampu traffic light untuk mengatur pergerakan kendaraan di sana. Untuk itu kami himbau kepada pengendara yang akan melintas di simpang Garuda Sakti untuk membiasakan diri dan mematuhi lampu isyarat traffic light yang ada. Juga berhati-hati dan pastikan Anda aman saat berkendara. Hindari posisi blind spot atau posisi tidak terlihat di sekitar kendaraan besar atau truk. Selanjutnya di simpang Soekarno-Hatta Arifin Ahmad, kondisi antrian kendaraan di sekitar traffic light terlihat cukup ramai. Dari utara ke selatan atau dari SKA menuju Pasar Pagi Arengka untuk di lajur kanan dan tengah juga cukup ramai. Masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri masuk ke Jalan Arifin Ahmad. Sebaliknya dari selatan ke utara atau dari Pasar Pagi Arengka menuju ke SKA, volume antrian kendaraan cukup padat di lajur kanan dan tengah yang akan belok ke kanan ke Jalan Arifin Ahmad. Sementara yang akan lurus ke arah SKA terlihat lambat namun tetap lancar. Dihimbau kepada pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan rambu-rambu, terutama di lajur kiri untuk memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung lurus ke arah SKA, agar tidak terjadi penyumbatan atau kemacetan. Kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusai atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusai atau pos Gurindam 2 dari 3 arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusai menuju Sudirman yang akan mengarah ke selatan, dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasara Harja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura atau Tugu Keris. Sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambusai cukup ramai, namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya pada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau. Melalui siaran langsung RRI Pekanbaru, bersama saya Bribtu Febi, mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Di Lantas Polda Riau, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Bribtu Febi untuk laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC di Lantas Polda Riau.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk selanjutnya nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pagi hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
2: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
1: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
3: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
1: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
4: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
1: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
5: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan.